0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi.
5: YFM.

0: Gegara Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: Aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam Bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
1: Pengerak Pagi
2: YFM.

0: Ya pulai gawai deh wai. Pulai di men.
1: Pulai cuti tahun tu.
0: Ya kenyak men anak pulai kita. Enggak ya kepisi-pisi tang bas tentang pemisi nak pemisi televisi untung mimet gawai ke tahun tu. Lepas kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi enggak undur ke UPS ya ke tahu kira tahu tinggal minya tadi dah tahun ada si orang kerja tang bekang kita radio tu tengahnya dia tinggal 4 harinya.
1: Dan nak dikira ya lepas kita ke nak shift kini.
0: Nyak main
1: nyak ke penguntung nanti kita kerja mainnya untung enggak kita
0: nyak kemana ya ya mesti pro yang kontang nanti bakal nak pulai gawai mata sino utai bukai tahu kita nak pulai gawai tu nanti baku siko kena nanti nyama aku nak terpulai ke dia game menua gawai ama tak saya ke dia bermenos bengkah kemudian
1: nyak bende ne tu nanti baku pulai gawai, pulai ngau gawai. Baku kediri retinya dia tu. Lama baku pulai ke reti ku kak bergawai ke. Tang kak bergulai ngau diri sebilik. Bertemu ngapai nguinai. Kenyak apa ya?
0: Lama sebab pulai bergawai tu. Yang pun feelnya selalu yang layan lagi. Jadi pulai diri tu. Layan lagi ke gaya ya. Tapi pulai gawai tu. Kita bisi tujuh, bisi lisian mega no berami boleh ngau diri sama diri. Tadi apa nak ni ngaji ya kena pulai gawai tu tat kajame. Oh nalah tegal gawai lagi kita itu nyu dua orang kerja nama punya di.
1: Tu lebih lagi ke baru baru kerja me ngajinya baru kini tu tadi kini baru boleh pengawak kini baiknya ba company kini tak ke bupis perintah. Kau juga gintian kau dah tuan.
0: Amat ya gawai kena dapat tuan baru sehari tu kerja pun gila lu kacu timpah ya, nama kita dah beri cuti perception. Ya kena mana ngaji orang ke ngaji kita. Empain dan nama kemarin dah tanya saya tahu dah pemisian. Nah, kita nyoba puluh tahun kuat itu ke kita. Wai. Okay, tang tanya apa kena apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti. Ya ke dianti artinya hari no terima gaji meh. Ke balah ya ke gawa perintah ya kena 20 hari berarti gaji. Jadi ya maya tu kita berarti ke balah kita ya ke ngintu pengalami gawai ke datang tu berengkah beli ke barang meh berengkah diri. Jadi ya nanti bah di implement nama utai ke fokus ke dia mama itu ke utai ke dulu digagak deh kena ngintu pengalami gawai itu kena duit ya kebisiknya
1: tiba aku deh tun nanti bakal kita udah terima nanti mai kita ke ngantik pengalami hari gawai itu meh utai ke nang ya patut amat ke terubah ianya membeli ke barang.
0: Barang mah ya, barang mah barang jemari pan barang, kasut pan barang.
1: Ayo gitu. Barang tempat.
0: Tempatnya
1: tahu ke kita beli ke tai ke basic punya kerja ke orang putih ya. Tai ke trup amli ai. Ai kute. Adanya kue, kue tunjuk-tunjuknya.
0: Tunjuk. Kan itu jarang ngadu deh. Semua tempe tunjuk.
1: Ya, ada hari itu, ada hari.
0: Amamat.
1: Kue tunjuk cukup menya beli daging manu umas.
0: Oh, kiranya ada dulu nih.
1: Nyak-nyak dulu.
0: Nanti dia nanya baku engku tu nare utai ke nak tahu nak dulu digiga aku nya orang ke Besir jani.
1: Oh, ya tadi menya beli babi, beli manu.
0: Nanti aku spek aku segi janinya dulu.
1: Oh, nyak
0: dulu. Nah, leban gawai tu upama nak makai jani kicap. Pas aku kai gawai, kan kicap ngau puluat. Nyak nak tunda nempak aku.
1: Ya, okay air beli dulu tun.
0: Airnya nomor dua, leban airnya semua aku orang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Leban tambah mega si teu tanya boleh gagak kita air ga.
1: Ya, leban segi nyak ga air kita maya gawai kebenar kamamat ya segi air beram.
0: Ya, air beram air asal lah kita nya. Jadi ke pagi tu 2 pagi wai mai kita semua kerja buat tu berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kena gitu gawai kan aku tadi ukai beli kita tusu anaknya ni banyak sikit beli tu lama kena kita gitu gawai utai ke beri keutamaan atau ke priority korang okay jadi atau lawa Facebook kita pagi tu ni men
1: ya bak Facebook YFM Iban ke pagi tu alaban kami dotun udah berkongsi ke topik 2 pagi kita bisik kita tu tadi nanti kita medak dotun berapa tahun ke udah tu lebih lagi bak bangsa kita Iban lebih lagi bangsa kita Iban ya nanti maya ke gawai menyak ga beli ke bangku beli ke nyemari tan dia tu nya nada lagi pada aku tu kan ada spray kini
0: ukai tegalnya nada spraynya kan nya ukai nya jadi priority lagi bagi kita itu ba lapan aku tahun nya kemari aku nyemik gawai tahun kemari pemedes ya kereta api aku nyamuk kubah kembali jani dapat tak maringat deh. Jani cukup pedih ketika boleh menyak. Laban jani kena iya penyakit. Namanya apa? Apa penyakit tadi?
1: JI.
0: Wah, okey JI. Boleh kena kenyak kita sudah tadi. Sakit rengak jani kita nyak mari. Oh, ya kena kebegau kita swine fever.
1: Ya,
0: benar. Ya punas magal ya ketupi punas.
1: Kalau mai penyakit bababi itu.
0: Oh,
1: tu kemarin.
0: Ya ke ketupi kita punas, ya ke kampung ni punas. Amat tenadai sekali nya makai pulut ngan manuk kicap kena tu jadi speak.
1: Ya, lain-lain saya ada tu lah banyak sikit sudah pemakai kita ya deh.
0: Okay, jadi nama nak kini utaya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu neh men.
1: Ya.
0: Yang sebelahnya tua dulu amai peninggal. Sekali lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter ngagai yang kena oleh pulai buka citanya tadi cuti dua hari. Kuka pulai bak dua pagi wai.

0: Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jelumah, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

0: dia beli kita takutai ke Perti amat. Kena ngintu gawai ke tahun tu. Jadi peringat kita terubah pagi tu men. Sama pagi ngagai Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundian Kia. Kelebih hagi ya ngagai gawai semata yang nak beli utai ke semetiaknya meh. Atai tabasnya. Tahu dudi lah bahan ngicak ke lagi nyodah semua-semua gawai baru pergi ke utai tabas ya ke bukai. Kan memang ambil kenya fresh lagi pia.
1: Oh, iya. Kadang-kadang ambil lah ambil ya.
0: Ha?
1: Nanti bakal orang pergi ke salainya. Nanti hari dia tahu. Nadai tuan.
0: Ah, jadi dia juga ada salai men mana?
1: Tak ketabasnya, mesti ketabas selalu giga orang. Nanti bakal kita yang giga tak ketabah manual manual. Kadang ngair.
0: Oh, entah ngah munyi kakak dia tu. Salai pan mai dia tu nyasai kunyo nadai lagi orang nyalai utai. Nanti tu si hati kang kerja utai di kampung lagi orang jam ke dia tu.
1: Nanti tu kami giga. Tapi bisa ganti tu ngok ke menua kami kia. Napa tu ke kalau bantu nadai tuan?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nadai ya. Nomor dia tengah kerjanya. Atai nyu tadi nyu nanti tu kerjanya. Napa tu sih kedatnya kalau bagi orang ya ke Abu Mai itu tadi deh. Bisa ya nyu ngeruman ke sekedar ya ke padi kaki berdaunya deh. Ya ke berdaun tungku berdaun tanya semuanya ngeruman kerja nyu kerja utai tanah dulu ga. Jadi pengawal bagi ga tu yang kerja bisa. Kurang mimet
1: domba. Gigak ke rempu, keempat rempu.
0: Aku empat rempu yang kena bisa. Tak ya ke berjualnya. Kamat ke apa-apa dia. Kita gigak jam itu. Tama mega kemarau. Nada itu benda untuk kemarau ga hari kita. Hati kemarau tu yang kena yogi kan. Nur kita ngulih. Tapi ya.
1: Amat.
0: Okay, ni siapa lagi? Apa gitu men?
1: Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ berdua. Kuyo sama jalan ke pengawal.
0: Berdua.
1: Berdua. Jadi aku DJ, aku sigit ngiga perengkau kena miring dulu. Nama ya kita nyambut tau kengintu gawai. Kita sigit berguna ke piring. Kan dia tau kami sebilia angintu hari gawai ngena cara semayang. Tapi udah hendak ngena piring lagi. Kuya pengarap ke baru meto ne. Utai ke dulu dibeli Dian. Udah nyak ke hari gawai. Udah nyak baru beli ke belanja ke bukai. Hanya hari Nicholas Layau Tibu. Amat ngene orang kagi miring tau ne.
0: Apa sebut kenyak? Dia tu men aku mesti ke nanti di benua kami ini cuma ke bagi kedua sereman semua bantunya deh jarang di muda orang ke berjuaran ke kena kita ke berdara
1: kena berdara
0: kena benua dia deh kena gawa berdia jarang tang nanti bagi kita tu enggak ke kapir dan dini aja pada aku tahu nadai rendainya tahu bisa magang semakau menjual orang tumpenya udah berukau. Sedia magang
1: bisa magang pada aku.
0: Aau, nampaknya melakukan kepada aku kita dan agi ngemeran ke pengawal kita ya ke berdara atau kunci besi sekarang tadi ngintu diri, maya ke ngintu pengrami gawai itu deh.
1: Aau, kira maya ya deh.
0: Aau, kira nyamai ke kita kan nggak tahu mau nyamai ngiga. Lapan dia tahu aku nanti asal dengan agak rendahin jadi ya. Rendahin kunum.
1: Dan dia tu nyamai ama nyamai gak tunggak ke menua kami kian tidak lagi market kah deh market tersayang deh agak bisa orang berjual aku tanya nanti nak pun bisa orang agak kediri gak agak tumpek kediri
0: ini bunyuh ada topan lagi gak benar gak pas pemakian aku kasuwa kita pun ada kapoknya bunyuhnya deh
1: kapoknya dia tu tapi menua kami agak bisa tuan
0: menua kami aku pedih aku mudah
1: deh kila-kila itu aman jarai aku mudah nanti sesangkai about titisi jalai belacau bisa gak
0: abisnya kita nak mayuh lah. Anak menyokong kita Din.
1: Engkau nyudah mayuh megai pengarap baru.
0: Tang nanti baku nanti bersentang ke pengarap tu. Ya pengarap apa? Pengarap tang simbolik kita kengin tu gawai tadi. Kau tuju di tadi ke berdua ke putar rakyatnya tentang aku tadi kena nak ke iban hanya simbolik aja muka tadi nyembah utaya ke bukai pihak aku nak salah ke kita itu lagi muka berdara lagi apa tentang sekenya di simbolik tentang hati kita itu nang ya abak pengharap ya kena pegai kita nya pihak aku siko deh. Okey jadi selamat pagi muka gaya peningat kita ya Catherine roll ke pagi tu nanti bayar utaya keterwa di belia. Nanti bisa Maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka bergegak ke kiak ngau piak muka ruti kerup-kerup laban nangi ke rengkanya tak habis Maya musim pengrami tu dinemui ban membeli utai pama dah ke rami tu maka kena dia pergila deh. Jadi sida air sida rutinya tadi tau dudi tau beli Maya 30 hari bulan kenyantang ya ke mesti kan beli ya mamat inya utai kita agak kiak ke bala anak. Laban hasil agak jari kita itu boleh. Hanya puas ti di pantai kita kan ngenah ngaji temuai.
1: Ya, kaget rumah kaya tegak ke tempu tu. Nana ngaji maya gawai tu ukai selalu deh. Setahun sekali bala dari menyade beglumo dia pulai mama geng. Bala nak tunga nak menyade bla dia mama geng maya nyak mereka benar kita tadi membeli ke tempat pemakai yang agak kediri. Nyak mesti keterubah beli agak kiak kau tanya.
0: Yang lama kiaknya nanti aku berarti ke ngakumpul deh. Selalu nanti aku mesti berapi mesti nyumai utai. Bisa lama orang kejaran nyumai tu, mainnya nyumainya ya ke mantai kena deh. Seginya dulu nah kita mulai dudi utai ke dibelinya. Segi utai ada sumai kita nyak denah dulu. Lalu nyambung baru ngekitrin roll tu tadi. Tahun tu saya kena deh ngagak buat lama nanti orang Mula Pinang. Selalu ya nanti ngagak buat tu orang Mula Pinang aja.
1: Oh, Mula Pinang orang ngagak buat tuan.
0: Amai ke lama nanti ni perhatikan nanti maya gawai dayak tu deh. Ya kita serumah aja kengin. Mayo ingin tahu dia dan reti apa gila bukannya orang muda dulu sampainya nak me balik tang Mula Pinang tu orang jauh-jauh datai kurang kena kalau pedak kita ditampil dia deh mesti kak kita kak ba
1: nganto ngsip dire badah nge
0: mesti kak cold condition mamaya enggak jadi pra-pra pada orang kan ke semua orang eh baka ini benua to nya pra megang kurang gai kita semua kurang kenya ya ke laki bukannya minta ngsip buat laki segi jarang anak baka ku tu nemu teh siap ya. Muanya wajah natai. Lagi siapa lagi Ben?
1: Pagi tu Mami Nini. So pagi ke seduai DJ dia tu megawai kita mayuh ke berbagi ke duit ku ya. Tiba aku utang bebiangnya bayar dulu. Tobek ya tu ne.
0: Ya, ini bang ngira gawai tanya. Hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu. Bulan 8 utang biangnya bayar dulu. Bulan 9 utang biangnya. Biang kan yang ngira kita gawai kita ndak gawainya. Tiap bulan kita terima. Oh. Ini tadi benda wajib nak tunda degagak kita nya.
1: Kan ku ya madah. Maya gawai tu ku ya. Bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia.
0: Oh, udah Evan.
1: Ngau barang pengantar. Ai gawai beli ni ke bisik ja mani kulah beli ku ya. Nada boleh tuna rami ku ya. Lepas kita mesti tu ngai mat. Nama ku ya tu. Mayu apa tersebut ya tu ada tu.
0: Kita berkenaan ke banyak amat lah. Nyawa tu kadang nak lah tu nak. Lebih lagi bahas tentang banyak kita ke berami tu tadi dah. Laban kadang-kadang asal ke nak umbah tadi beli tau. Nak bantang selalu ya. Udah apa kawai muda ya megang tada. Saya awam muda.
1: Ya.
0: Oh, siapa kenyang bala jani? Bala udu kenyang uju enggak?
1: Ya, lagi kita iban tu deh. Kita iban tu nanti hari di pedak kita itu. Maya gawainya kita nak ukai nama beli kutainya mayuah sekali deh. Laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang. Nare pedih makan lorong ke pasar nanti ya, ke hulu sungai.
0: Cita ukai ukai sembilan tegal kita ke dia hulu sungai. Cita lagi buruk mereka ke pasar.
1: Ya, nanti nanti maya udah gawai benar rami. Dengnya utainya udah ambil ya memekan lah cukup. Kek nurunnya
0: lemau
1: ya. Abang nak pengrami kita nak bakal pengrami orang bukai. Dah kita segi bak rumah panjai ke mayu hage.
0: Amah.
1: Nanti nya bapasanya nyu lain cerita angka jangan boleh pulai ke pendak ngintu belah negeri
0: mana. Ya kembali ngintu belah negeri. Nyu nana saya tu gawai ga asyik ke Christmas dia ko.
1: Ya. Nya metu laba gawai tu kebenar ya. Rindu age tau ke ricah age rami age di intu rumah panjai.
0: Iya amanya. Okey jadi datang natai ke komen peringat kita ya ke bu tentang untung kurang boleh suluh manager maya gawai tu. Nama aku bawa untung mesti orang sponsor. Dua pagi wai gulang lagu Ari Remesen G pagi tu.

0: our project Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Nabasai. It's a euphemism, the girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jaga iban, nanti kami dia pakai kapit nemu ya pasal kabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita, jadi orang nyangka madah kesidak ya. Uji tuan jepik, kasar kuilik aku, kabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup, nanti yang hirup, orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, mai orang hirup. Jadi, tua tu, lebih orang hirup, demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu, sangainya muji tua. Tua tu, dia tanah bala orang ke kumang, dia panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya, kah korang batal jauh. Ya, biar baru jadi tua. Jadi kita akan hirup tua kuyanya, bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua, tahu jadi biar kita ke bujang, tahu boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isi pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patinggi Leonard Linggi anak juga.
2: Ya, benung menit ke 2 pagi 8.38 minit pagi ngena ke utai ke dibeli tau ke dulu dibeli kita perhati lebih maya kak angin tu gawai tu.
3: Ya, Netun.
2: Tau.
3: Jadi kita bisnis ikut peninggal kita kena ambil ke komen ya, tu nama tak pedih menyebut nyetulah Jipuan orang Jipuan nama komen ke
2: pagi asal ku nama ya Jipuan.
3: Nama ayah Jipuan.
2: Nah, bisa kita iban nama Jipuan. Kami serumah tiga Jipuan, nah.
3: Tuan nama aku berkenaikan nyebut tu.
2: Jipuan aja, sama Jipuan pakai Jipuan.
3: Tapi yang madah kerempu Ari menua suang. Iban suang.
2: Oh, Jipuan suang. Bukan Iban suang tu. Tu, Jipuan suang tu.
3: Selamat pagi, aku yang Ari menua suang. Nuju seduai DJ. Baku dia tu, kaya nak lay tentu tay kak dia beli maya nyambut pengrami gawai daya. Cukup maya beli tay mimiat dia kena tanda kita gulai ngeri sebilia. Maya bisa peluang nurun ke gereja, kaya berterima kasih angin Tuhan dah meri awak sebut ngau pengrai bat tahun baru bangsa kita daya sekali tu. Kaya nyak ya lu meri selama hari gawai nyak hari
2: meninggal
3: kita kena pun ama nulis nama Jipun.
2: Kakak wajah Jipun, Jipun seorang.
3: Ya, Jipun seorang.
2: Okey, lalu Siren Pira. Peningat kita hari menang miri ke bagi itu. Nanti bahan silap ia sepilih ya. Utai ke nak tahu tak digigak maya gawai itu. Ianya tadi manua tuai. Oh, biar kedai digigak ya. Amat meh bisa manua tuai dulu. Ya ke lawak ke bukanya. Tahu dudi ke. Meli laban nanti manua tuainya baru asai ke ngintu gawai. Lebih lagi manua tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak. Ketang tiba gariknya tahu dudi lagi kadang-kadang nanti bisi garik lama lagi mana nyak me kena ya. Laban garik tu boleh tukar barang maya. Okay, ngai lawak tang nanti bisi bajet tahu ke meli garik kelawa kena ketengan tau.

0: pesta nyual mana tu wai bang keleli dia. Ya.
1: Nanti tunggak ke menua kami ke Batarajang kepada aku bawa pasal kapit pasal soang kenawir kalau aku sangkai nanti dia sebut kita nanti kita kena hari ke Kelia hari mit sampai ke Besai dia tahu oh anang manuk Cina manuk tuai sikit-sikit pisainya jual dan lepas prias pun duduk aku manuk ya.
0: Nyebut manuak tu tadi kan. Baku nama ke bawah kaki makai manuak tuai. Kalau manuak tuai itu daging ya nyoka sama saing manu iban kitanya. Manu tupai kitanya. Laban ke lihat-lihat nah. Bida ya ngau manu ke diberi ke kita iba supermarket manu baru manu daging ke leto.
1: Manu hidup.
0: Manu hidup tu ya. Kata je batu asai ya nanti di tanah kita ngau kayu api. Nak sebakal nak penyamai ya. Nak terlaban ke penyamai manu tu ya nanti baku ke aku.
1: Ya amat. Nyak tadi melabah nyawa kita pun sudah tua. Hai gazak site. Tak sida kebiak kok memakan manuk tua. Labah manuk tua itu boleh panduk kita macam resipi kurang. Mai kawai nyora mantai ya tuan. Udah
0: isi ya ya ke lihat-lihat ndak nyagi. Nyak ke soal kita geram lagi ngunyah ya. Ya kaku. Anak lagi nanti kena kulit ya nyoka baka pelukuk getahnya. Nyoka sejam lebih yang ngunyahnya aku. Makanya ngunyah. Maja kok aku.
1: Amat itu amat manuk tuai, mana hidup. Sigi tak ke nombor satu dibeli bansa kita iban lebih lagi maya pengrami hari gawai kelimpe hari babi meh babi Cina nya meh dia tu
0: nanti babi tu
1: babi kampung
0: nanti suba kita itu suah lagi besir ke jani tahunnya kemarin nanti jalan sir lamanya punah megang tahun-tahun tu punah kuda buka open slot megang lah siapa ke sir nya mesti open slot siapa ke masuk siapa ke masuk
1: ya. Dia tu babi Cina pantai orang nemu ngagak apa nyamai gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Tentu ke babi yang tak ada budah bunuh. Anak gue ngayas ya korang. Nyamai ya salai deh. Nyamai ya. Anak-anak gue ngayas ya. Nanti udah dayas dia tabai saya.
0: Oh, berarti tadi maka baru dah sayat kenyal. Lalu terus salai.
1: Lalu terus salai, tau ke gagak kasam. Nanti udah dayas deh, udah semalam nak nyamai.
0: Oh, ya petua nih. Tinggal kita petua inai munai. Mudah ke. Jadi Cina pama udah dibeli. Anang sesekali ngayas ya.
1: Nada asai ya. Bakal manuanya, bakal manu tuainya. Mana hidup nanti ada bunuh ada alu panu nyamai.
0: Alu nanti berarti ke manu tuai atau ke manu hidup kita manu iban kita ni. Pama ya diurung api mana lagi sampai ko nanti ditasak bandar kena nyutasak kita ngai deh. Nuk kita ngentun bulu ya. Bau kayu apinya kena suah ya te aromanya niki lagi.
1: Nyak me bisi kini kita mada asai ya nanti udah tunu kita udah diuru kita bakayo apinya cukup nyamai deh tu nane angge pepat deh gulai bucainya bucai pedih mengiga maya ka gawai tu sige berbuat balai ban
0: amat ya ketanamnya tau lo nyawa anak mudah meli
1: ya,
0: ya ketanam di
1: pokok kala ya pama me maya tau
0: ya siapa ngambil kucai ke belakang tu.
1: Anak ngumai kita nak ngiga otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai.
0: Gawai hari yang kedua, hari ketiga. Sikitnya ngiga. Kenapa balanya puah makan daging. Tuh. Nya ke buah ya.
1: Ngau tabas bukai, berteruang.
0: Nya natunanya.
1: Natunanya.
0: Anak kita terus kita ibannya. Sama pagi ngagain na pita, peninga kita ya pagi tu. Utai ke wajib natunak dibeli dulu. Maya kan itu gawai itu satu tentu ya jani nanti udah tinggal banyak kak ditunu malam sebelum gawai ya mai jani tunu tu panggang tu jadang kita makai maya gawai na malam sebelum kita itu 31 nya lemainya kita selalu berpakai ke jani tunu udahnya tadi kedua nanti udah ya mesti kebisi itiat megah leban kenggak palo amat menu wajib kita iban saya punya ukai resepi asal kita ya, resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang dina benda iban ngenah ke itet palo.
1: Jarang ama jarang tuan. Mesti bisa itet palo. Na itet palo pun babi palo. Tajak nyukai pemakai asal bangsa kita.
0: Ya mudah tahu dah mok kita iban palo. Tahu klaim kita.
1: Ya, klaim hari babi kicap na.
0: Aman. Babi kicap tu nombor satu. Nombor dua ya segi palo. Dah tahu jawab sekali.
1: Ya, mayuh hakik kebenar utek kak de giga orang. Anang kita ngumai semina membeli ke kue aja. Tang kita maya gawai tu suah mangiga pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita baka pama
0: dari
1: kemarau. Salai pama bula kita nangiga nya. Jadi ketabas ngumpuangnya.
0: Siti tetu tadi munyi ka kue gawai tu. Utai itu tadi yang ngamai dempak bak puli. Laban utai kena tu nak mai gawai tu nya puli tu kepulut kita gawainya.
1: Ya. Anak antek bulan empat ngau kasam ngau jukut.
0: Hui.
1: Nya.

0: So anong wine na yung botak na diamond. Kucian tong pudah bagi ka.
1: Alam kita selalu ada nadai nak beli kutai mayuah. Tang kebenai. Sigi nyak giga kita bula.
0: Oh, kita lama kita ngumai tanya utai ke sadada bisa.
1: Oh.
0: Tak kamanya nyak ukai sadada bisa. Nyak utai ke special mat menu mbak hari gawai
1: to. Ya, hari gawai. Nyak utai ke satu tak kepatut dibeli.
0: Ah. Oh. Tau ge utai bukai nak. Okey, jadi lagi terus buat perindang ke pagi tu ngau lagu ke di bayi gue lah. Terus itu mental dulu. Dapat lagu tu bukan training main itu deh. Kembali anak minta belum bapak, masang lagu tu bapak, masang lagu tu bapak. Terima meh gue sanggup aku.

0: Penggerak Pagi
1: YFM.
2: Ya, Penggerak Pagi YFM. Berjam ya kemudian 2 pagi pagi tahun ini. Ya.
0: Okey. Ingat topik tu pagi tu neh. Jadi bisik kaban kita tu berkenang tu tuan.
2: Oh, ngenang kunyang ngiap.
0: Kenang ke tuan Wesley Snap nama ya. Subah udah terima maya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Kayaknya jarang. Jarang emenya laban jarang medak kedai lagi bisik nyua DVD, VCD, lagu gawai. Dia tu buka aja telefon ngau speaker nyirit ke ruai dia tu.
2: Oh, dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah akhirnya buat tu tadi enjoy cara bukannya laban nak semua kita di Sarawak tu di Bungkur bab lain telepon. Nanti kita tengok kile kita pergi pasar tu pergi uli ya
0: mende. Me kulu kian tidak pulai ke serada ulu sungai. Nah, ni berjauh me baka ketemu ku tu nih. Tunggu kentawa ku yang nade layes ku sudah nade layes nade lain.
2: Layes layen jauh me bunyi.
0: Nade lain kau pernah nyata tadi me bisa tang nak kuat. Agak engkau agak berkena ke CD.
2: Aman, aman.
0: Nah, aku dah nak orang tunggu kian nak.
2: Mak kita menemui. Anak mendingan dengar kita menemui, menemui.
0: Nyak metun, laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisa arus internet.
2: Jadi apa ni? Ya nyom aja ngerembai deh tu. Nyom banyak muka cara ya kebuka. Bukan kita bisa connect me. Utai kenyang nuk kita ingat lain tentang munyi kaku tu tadi. Nostalgia kita iba tentang lagu-lagu gawai tu. Nanti sebuah okey bola. Nanti dalam kenang 5 tahun sebelah tu.
0: Ya.
2: Abang masuk di banyak mian. Banyak bulan 6 tu di mana situ jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tadi itu tren bah entertainment atau ke bah pemerintahan kita pun yang sudah berbeda. Yang nak buka semua. Yang guna ya lagi ke kedai tadi berguna ke CD. Sebenarnya ada itu company yang keluar ke CD lagi.
0: Ya, yang ada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi. Nanti coba nama dikira pula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai. Nak ramin tidak ada lagu gawai.
2: Amat, amat, amat. Betul.
0: Yang lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu si teh.
2: Ngaku sebab okey pula apa penyanyi ke mikrofon ku Siti Laban suah dan kuat orang kia-kia terubah kembali mikrofon ke wireless yang mana kena dengan wireless wah udah kena dia dah tanya mari dia kungkan nama ku buah ngai ketaban urus pihak kena ada keruke
0: nya
2: saya wah dia nemu sebab okey nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya dia tu aja
0: dia tu temero dia nya me kita asal madah nare tak beli gawai bula bisa sikit bisa nak sitet
2: nak tahu si tagen
0: bisa
2: aku tahu tahu kaku me jane nya me nak tahu nak benar tu kan juga dini lagi bisa kena jemput orang dia ke muka muka hui korang tadi mukanya kena bersiar.
0: Nya metun siku-siku kita tadi mesti bisik utai ke peguna amat dibeli lebih maya pengeram yari gawai baka sidak kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ke berkempat buak tukuang kini pisin ke mayari
2: amat bisik ke sekedaknya tadi nyau udah nyau ya ketemu tenun nyau penun baru ah lebannya tadi nyau kang agak kena ngepan agak ketiga nyau tu tadi kain kebat kita nya tadi indo leban yang kat tahunnya kemarin saya selain udah pernah tahun tu saya sudah berbalik
0: ya mak bisi target baru kena beli ke ngepan apa baju lawa ngepannya atau tinggal leban mayanya maya pengalaman regawai tu bisi ngatu pekit berumah panjai bisi ngatu program jadi nyak me target ro kedua ya
2: tangan nyebut pasalnya min. Aku saya mah jam tentunya sekat. Kaku kadang-kadang nanya ke Tino hari 4 tu mesti ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyalah tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari iban tang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
0: Contemporary kini dia tau mak dia tau nyudunya modern ke Siti. Agi Siti nyamai nu kita yang kebut anak ge gawai dia kena nemu tu.
2: Aman. Nya kan tegal kakak kebutnya tang bunyi kaku ga. Nama kebah kita akini kita kena garinya. Tentu ya sih special kawal ngonya. Kan ngerasanya nyopanya meto nyok dah ngeluak jam dah. Nengawa abah maya buka ke kita yang ngerasanya lah men.
0: Okey.
2: Okey ngonya kami dua ya jurut kediri ba 2 pagi ke sekali tu lagu retro gawai. Tiap kali gawai puang tiada kali tinggal lagu tu.
0: Beri sama gawai dulu engkau. Eh, semaya aku cuti. Aku sempat.
2: Aku kerjaan wah. Empat hari. Banyak kemudian anjurut ke diri Aries Studio pagi tu.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

MHz. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Berdaya.
1: 34 stesen, satu suara. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, selamat pagi Selasa. Kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi pagi tu, pagi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM Ceria Bermaklumat, segmen Rentak 97.5 bersama kami untuk edisi pagi tu. Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi kita mendoakan pagi tu agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal gembira, bahagia. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, syukur selalu dengan apa je nikmat kurnia rezekinya. Tak perlu menjadi sempurna untuk menjalani hari ini, cukup menjalani hari ini dengan hati yang tulus, fikiran yang tenang dan rasa syukur dengan apa jua yang kita miliki, dan semoga semuanya bersemangat dengan apa jua yang sedang anda kerjakan. Tak kiralah yang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar ataupun di mana-mana jua anda berada. Dan kita mendoakan pada pagi ini semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik cuaca pagi tu agak mendung bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun nanti kita juga akan dapatkan arahan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi ini. Dan untuk makluman bersama juga, suka Zana nak kongsikan juga pada pagi ni, kita dipahamkan gangguan siaran untuk siaran radio Bintulu FM pada pagi tu. Jadi apapun, anda juga sebenarnya boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Jadi sudah semestinya 3 jam ini dari 9 pagi hingga 12 tengah hari, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi yang kita akan bawakan bersama menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua.

0: Ceria. Yang menerusi Radio Malaysia Bintulu FM Ceria Bermaklumat edisi Selasa hari ini 19 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada pada pagi ini. Pastinya kami di sini menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa yang kita akan bawakan bersama juga pada pagi ini. Dan seperti biasa pagi itu waktu sekarang 9.30 minit pagi, untuk sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Kasmadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Kasmadi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga.
0: Baik Kasmadi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Kasmadi.
1: Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada hari ini 19 Mei 2026. Pada pagi ini dilaporkan hujan di beberapa tempat dan manakala di petang ini ribut petir dilaporkan di beberapa tempat. Pada malam ini pula hujan dilaporkan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk dilaporkan, manakala keadaan laut di perairan pula laut berombak setinggi 0.5 ke 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 ke 20 km/jam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dilaporkan. Suhu diramalkan pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius ke 34 darjah Celsius. Sekian laporan saya, laporan cuaca saya pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Kasmadi untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Terus dengarkan Bintulu FM.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat pagi, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Walau di mana cua anda berada pagi ini, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu yang pastinya menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz. Dan hari ini kita dipahamkan, mohon maaf semua pendengar setia Radio Bintulu FM kerana kita dipahamkan hari ini gangguan siaran bagi siaran Bintulu FM 97.5 MHz pada pagi ini atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi apapun, anda sebenarnya boleh juga ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal gembira, senyum jangan kurang. Pagi tu sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman dan sentiasa bersyukur selalu seadanya agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Mana yang sedang bersarapan pagi, selamat ngopi, selamat bersarapan pagi kita ucapkan. Mana yang sibuk dengan apa je tugasan, selamat memulakan pekerjaan anda, tugasan anda. Semoga diberikan kelancaran dengan apa jua yang sedang anda kerjakan, usahakan. Dan mana yang sedang sibuk di rumah, selamat memulakan apa jua rutin harian anda, terutamanya yang sibuk menguruskan rumah, menguruskan anak-anak. Mungkin ada yang sedang sibuk bermasak, menyediakan sarapan pagi, ataupun mungkin masih lagi memikirkan apa menu masakan untuk dimasak untuk santapan tengah hari tok kelak. Jadi semoga dipermudahkan segalanya. Apa jua perancangan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi yang ingin dituju, perjalanan pagi tu, semoga semuanya sentiasa berhati-hati selalu. Dan kita dipahamkan hujan di beberapa tempat, jadi sudah semestinya jalan raya licin, jangan memandu terlalu laju. Perlahankan kenderaan anda, terutamanya yang melalui kawasan yang hujan, cuacanya di sana. Dan semoga semuanya sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya, terutamanya lampu isyarat, had laju di jalan raya, sentiasa patuhi. Dan jangan sesekali bermain telefon bimbit apabila anda sedang memandu, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko pada nyawa anda dan juga nyawa pemandu-pemandu lain yang berada di jalan raya. Dan apa yang paling penting, pakai tali pinggang keledar. Jangan si pakai tali pinggang keledar. Dan jangan sesekali memandu di bawah pengaruh alkohol yang boleh membawa risiko kepada diri anda sendiri. Baik, pagi ini seperti biasa menerusi Radio Bintulu FM untuk pengisian kita 3 jam ini, edisi Selasa 19 Mei 2026, sudah semestinya tepat jam 10 pagi tu kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua juga kita juga ada rancangan Info Sehat. Pagi ini dengan perkongsian topik menarik daripada jurupulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jangan ke sini-sini. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan di jam yang ketiga kelak seperti biasa menerusi segmen Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, 9.40 minit pagi waktu sekarang. Jangan ke sini-sini. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Pagi ini anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Click dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pada pagi ini dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia memilih siaran Radio Bintulu FM sebagai teman pilihan anda, tak kiralah di mana jua anda berada, bukan saja pendengar dari Bintulu, malah pendengar yang mendengarkan kami dari Miri, Sibu, yang berada di Belaga, yang berada di Betong, Sarike, yang berada di Seri Aman, yang berada di Kuching, rakan-rakan dari Semenanjung, Melaka, Pulau Pinang, Petaling Jaya, rakan-rakan dari Sabah, Tawau ataupun dari luar negara yang turut setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia ataupun di mana-mana jua anda berada. Dan kita silap lupakan rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Ujoh Caung, selamat pagi. Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Kita juga ada Iba Vincent, selamat pagi katanya hari Sibu Jaya tu. Panas hari kami buat Sibu Jaya pagi tu. Di Sibu Jaya panas. Kalau di Bintulu, alhamdulillah cuaca mulai cerah pada pagi ni di sekitar pusat bandar Bintulu. Tadinya mendung dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu. Dan kita juga ada Andrew Ibi. Cuaca mendung di Tatau pagi ini DJ. Terima kasih Andrew Ibi yang sudah berkongsikan cuaca dari Tatau. Kita juga ada Agnes Indai Robin katanya selamat pagi. Semoga sehat selalu. Cuaca Miri pagi tok panas. Di Miri panas. Kita juga ada Kak Rashidah Edi katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Cuaca panas pagi ni. Selamat mendengarkan Bintulu FM. Terima kasih Kak Rashidah Edi dan terima kasih untuk anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintulu FM. Baik, hari ini 19 Mei 2026. Seperti apa yang kita sedia maklum, sikit lama lagi umat Islam di Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, iaitu pada hari Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Aidil Adha ni juga dikenali sebagai Hari Raya Haji, yang merupakan perayaan keagamaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya, dan selepasnya juga, selamat lagi juga masyarakat Dayak juga akan meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai pada 1 Jun ini nanti. Jadi apapun, tentu ramai juga yang dah mula dengan apa juga persiapan yang akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha dan juga sambutan perayaan Hari Gawai yang akan bakal menjelang tiba. Kita mendoakan apa je persiapan anda, semoga dipermudahkan segalanya. Dan pagi ni apa je yang sedang anda kerjakan, sambil anda sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan seperti biasa, tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada rancangan info sehat kita, yang mana nanti kita akan ikuti temu bual khas bersama dengan salah seorang juru pulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu.

16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM seperti biasa dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi kali ini, apa yang menariknya bersama dengan saya di Konti Bintulu FM pagi ini, iaitu tetamu kita dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Puan Gabriela Nuai Anak G yang merupakan fisioterapi pagi ini, yang akan menerangkan kepada kita semua tentang topik obesiti, iaitu mengenai obesiti dan peranan fisioterapi. Satu topik yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Gabriela kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Selamat pagi Puan Gabriela.
3: Selamat pagi. Ya, selamat. Terima kasih jemput saya hari ini.
2: Ya, apapun terima kasih Puan Gabriela sebab sudi juga meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM. Rasanya ini yang pertama kali.
3: Ya, pertama kali
2: bersama dengan Puan Gabriela untuk perkongsian topik yang menarik pagi ini mengenai obesiti dan peranan fisioterapi. Betul kan ya, Puan betul, Gabriela betul. Apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar. Baik Puan Gabriela, kita teruskan pagi ini dengan apa yang nak dikongsikan. Jadi bila kita bercakap tentang obesiti pagi ini kan Puan Gabriela, ramai yang masih keliru obesiti ni sebenarnya apa. Ramai yang faham obesiti tu maksudnya gemuk. Betulkah begitu Puan Gabriela?
3: Ya, bila orang kata obesiti, ramai ingat obesiti tu adalah orang gemuk. Tapi tahukah anda, semua orang yang kurus pun boleh jadi obesiti. Ini disebut sebagai skinny fat. Obesiti ini sebenarnya ialah satu keadaan di mana terdapat lebihan lemak badan yang boleh menjejaskan kesihatan individu tersebutlah. Ianya biasanya diukur menggunakan BMI, Body Mass Index.
2: Jadi obesiti ni lebihan lemak yang boleh menjejaskan kesihatan. Jadi tadi Puan Gabriela ada mengatakan yang mana ia biasanya diukur menggunakan BMI. Jadi macam mana kiraan BMI ni, Body Mass Index ni, Puan Gabriela?
3: Okey, BMI ini ataupun dalam bahasa Melayunya indeks jisim tubuh. Ialah ukuran lemak badan berdasarkan berat dan tinggi individu tersebut. Formulanya ialah berat badan dalam kg dibahagi dengan tinggi dalam meter, kemudian dibahagi tinggi dalam meter lagi. Okey, contohnya sekiranya BMI tuan dan puan 18:5 to 24.9 ianya dianggap normal lah. Jika ia sudah masuk 25 to 29.9 ianya kategori berat berlebihan. Manakala 30 ke atas ianya adalah kategori obesiti lah. Selain itu, ukuran lilitan pinggang juga penting kerana lemak di bahagian abdomen lebih berisiko. Kebiasaannya, mereka yang mempunyai BMI normal nampak kurus tetapi obesiti, yang macam saya sebutkan tadi lah, skinny fat. Mereka ini mempunyai lemak tersembunyi, lemak tersebut di kawasan perut. Obesiti abdomen.
2: Jadi itu cara untuk mengukur bacaan kiraan BMI seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Gabriela sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan Gabriela, berkaitan risiko ni kan, kita dah tahu juga apa risiko kalau seseorang tu menghidap obesiti, Puan Gabriela.
3: Okey, obesiti ni kita tak nak sebab ianya akan meningkatkan risiko-risiko seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah pernafasan seperti tidur berdengkur, sleep apnea, sakit sendi terutamanya lutut dan belakang. Selain fizikal, ianya juga boleh menjejaskan kesihatan mental kita lah, seperti keyakinan diri dah lebih turun dan emosi kita akan terganggu.
2: Baik, menarik itu tentang obesiti, seperti apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Risiko sebenarnya dengan obesiti ni boleh terdedah kepada pelbagai risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah pernafasan, sakit sendi, terutamanya lutut dan belakang, seperti apa yang disebutkan oleh Puan Gabriela sebentar tadi. Ambil maklum semuanya dengan risiko kesan obesiti ni. Jadi seterusnya ni, Puan Gabriela, kita nak tahu juga di mana pula peranan fisioterapi dengan masalah kesihatan obesiti ni, Puan Gabriela?
3: Baik, fisioterapi sangat penting kerana kami akan membantu pesakit yang kami gelar pesakit berlebihan berat badan ni dengan memulakan senaman secara selamat, elakkan kecederaan, tingkatkan kekuatan otot dan stamina dan kurangkan kesakitan sendi. Okay, kami juga buat penilaian individu tersebut. Jadi setiap program senaman yang kami bagi kepada pesakit obesiti ni tadi tidak samalah antara satu sama lain, sebab ada certain orang yang obesiti ni ada certainnya dia ada sakit tiga serangkai, contohnya dia ada sakit jantung. Jadi senaman dia tak sama dengan orang yang sakit kencing manis ataupun orang yang tak ada sakit kencing manis, orang yang ada obesiti saja. Jadi dia tak sama.
2: Jadi saya tertanya juga ni, Puan Gabriela, kalaulah orang obes ni nak mula bersenam, kita nak tahu apa yang sesuai buat mereka ni, Puan Gabriela?
3: Baik, macam yang saya katakan tadi, senaman setiap orang adalah tak sama, berbeza. Jadi kami perlu melakukan penilaian terhadap individu-individu tersebutlah. Okey, tambahan pula macam yang kita bincangkan tadi, orang obes ni terdedah dengan pelbagai risiko penyakit seperti kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Jadi setiap penyakit itu dirawat secara berlainan. Maka setiap senaman yang dia bagi akan berbezalah mengikut kemampuan dan tahap kesihatan pesakit tersebut. Okey, walau bagaimanapun, buat mereka yang di rumah boleh mulakan senaman dengan senaman low impact, contohnya berjalan kaki 20 ke 30 minit, berbasikal statik, senaman dalam air jika ada akses, jika boleh pergi berenang, boleh berenang. Stretching dan latihan kekuatan yang ringan lah. Okay. Kekerapan senaman disarankan 3 hingga 5 kali seminggu ataupun minimum 150 minit seminggu.
2: Faham.
3: Ini bagi permulaan lah ya.
2: Bagi permulaan, faham. Tapi saya sebenarnya ada lagi satu soalan yang buat saya tertanya juga pagi ni, Puan Gabriela.
3: Ya.
2: Sebenarnya bila kita bercakap tentang obesiti ni kan, saya nak tahu juga pagi ni, apa punca utama obesiti ni, Puan Gabriela?
3: Baik, punca utama obesiti antaranya yang pertama, yang memang nombor satu dalam carta, pengambilan kalori berlebihan lah. Makan secara berlebihan dan kurang aktiviti fizikal, seterusnya gaya hidup sedentari, banyak duduk dan tidak aktif. Seterusnya, faktor genetik juga boleh menjadi antara punca kepada obesiti tersebut. Kurang tidur dan stres juga boleh memberi kesan kepada tubuh badan, iaitu obesiti tersebut.
2: Jadi itu antara punca utama obesiti seperti apa yang dah dikongsikan oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni, Puan Gabriela, disebabkan semua orang ni asyik bercakap tentang obesiti, boleh tak saya tahu mitos apa yang selalu kita dengar berkaitan obesiti ni, Puan Gabriela?
3: Ya, memang ada mitos. Contohnya yang yang ini popular, gemuk sebab keturunan je. Sebab mak bapak dia gemuk jadi anak dia gemuk. Sebenarnya tidak, ianya adalah berpunca daripada gaya hidup yang mempengaruhi seseorang tersebut ada obesiti. Ya, kalau macam contoh anak kita tengok kita makan banyak-banyak dan tak jaga kesihatan, tak bersenam, jadi anak tentu mengikut kita punya gaya hidup lah. Jadi ini ada menyebabkan punca orang fikir, oh mak bapak dia gemuk sebab tu anak dia gemuk. Tapi sebenarnya tidak, gaya hidup itu sendiri. Mitos kedua iaitu kena kurus cepat. Selalu orang cakap, kamu ni gemuk lah, kamu kena kurus cepat. Tapi sebenarnya, fakta sebenar, penurunan berat badan yang sihat adalah 0.5 gram ke 1 kg sahaja dalam seminggu.
2: Jadi kepada pendengar, boleh faham dengan mitos yang kita cuba dengar faktanya, betulkan yang salah dan biasakan yang betul. Seperti apa yang disebut oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan tentang obesiti dan juga peranan fisioterapi ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini, terutamanya kepada mereka yang menghidap obesiti ni. Jadi Puan Gabriela, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni tentang obesiti dan peranan fisioterapi, mungkin daripada Puan Gabriela sendiri pagi ni, ada tak sebarang tips mudah untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar untuk kurangkan obesiti ni, Puan Gabriela? Mungkin ada, Puan Gabriela?
3: Baik, untuk para pendengar, untuk kurangkan obesiti, anda boleh mulakan dengan kurangkan minuman manis, lebihkan berjalan. Contohnya bagi yang bekerja, parking jauh sikit daripada office supaya jalan kaki tu boleh berjalan banyak sikit lah. Seterusnya, guna tangga berbanding lift. Seterusnya, minum air kosong dengan banyak secukupnya dan tetapkan rutin senaman anda. Paling penting, konsisten dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Oh, sebelum tu saya nak promosi. Dekat unit fisioterapi Klinik Kesihatan Bintulu, kami ada menjalankan program untuk penurunan berat badan kepada semualah. Sekiranya ada yang berminat, boleh jumpa dengan doktor dekat Klinik Kesihatan Bintulu untuk meminta dirujuk kepada unit fisioterapi, dan kami boleh membantu anda mengurangkan berat badan anda ke optimum.
2: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela kita atas perkongsiannya pagi ni tentang obesiti dan peranan fisioterapi. Banyak yang dah dikongsikan, apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan. Sudah menjadi kewajipan kita semua untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat, untuk mengelakkan daripada masalah-masalah kesihatan seperti obesiti ni, dan sentiasa amalkan aktiviti senaman yang sehat untuk kesihatan diri sendiri, seperti kurangkan minuman manis, minum air kosong secukupnya. Jadi apa yang diharapkan kepada semua pendengar di luar, dapat ambil langkah kecil bermula hari ini untuk menjaga kesihatan kita dan mengelakkan masalah kesihatan obesiti ni. Jadi apapun, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Puan Gabriela kita pada pagi ini. Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela yang merupakan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu dengan perkongsiannya pada hari ini. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Gabriela.
3: Terima kasih DJ.
1: Info Sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

0: malang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
2: Yes, ada parking.
1: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

0: saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Baik, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM. 10.38 minit pagi, masih lagi bersama dengan Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda di jam yang kedua ini. Jadi apapun, apa je yang sedang anda kerjakan, yang sedang sibuk di rumah, mungkin pagi tu ada yang sedang sibuk mengemas rumah, menguruskan anak-anak, melayan karenah anak-anak di rumah, ataupun sedang sibuk berperang di dapur, menyediakan santapan untuk makanan tengah hari. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segalanya. Yang sedang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, semoga diberikan kelancaran dengan apa juga yang sedang anda kerjakan, usahakan sambil berhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Mungkin ada yang sedang beristirahat ketika itu, selamat beristirahat kita ucapkan. Yang sedang memandu, berhati-hati selalu walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju. Pada pagi ni, sama ada dekat ataupun jauh, pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya dan sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain, terutamanya yang pergi ke kawasan yang sesak, yang banyak kenderaan, terutamanya di kawasan bandar, kawasan pasar raya. Jadi jangan sesekali meletakkan kenderaan anda di kawasan yang menghalang laluan kenderaan orang lain, dan terutamanya yang pergi nak pergi menghantar anak-anak pergi ke sekolah ataupun nak pergi ambil anak-anak pulang dari sekolah. Pastikan anda perlahankan kenderaan anda apabila melalui kawasan di hadapan sekolah. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan orang lain apabila berada di jalan raya. Kita doakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, pagi ini Zana juga nak bawakan satu perkongsian informasi. Ini adalah berkenaan program pembayaran secara tunai STR, Sumbangan Tunai Rahmah bagi tahun 2026 bagi penerima kawasan pedalaman Sarawak yang tiada mempunyai akaun bank. Sumber yang kita dapat daripada pihak Perbendaharaan Malaysia Sarawak mengenai program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 bagi penerima kawasan pedalaman Sarawak yang tiada mempunyai akaun bank, terutamanya bagi kawasan zon utara bagi bahagian Bintulu. Kita dipahamkan program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 bagi penerima kawasan pedalaman Sarawak yang tiada mempunyai akaun bank akan diadakan pada 22 Mei 2026 bersamaan hari Jumaat bertempat di Balai Raya Sebauh bermula 8.30 pagi hingga 2 petang, dan seterusnya juga program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 bagi penerima kawasan pedalaman Sarawak yang tiada mempunyai akaun bank juga akan diadakan pada 23 Mei 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan SK Tatau. Ini bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 4.30 petang. Ini adalah makluman kepada anda penerima yang layak, yang mana kita dipahami

sebutkan sebentar tadi. Ha, ini adalah makluman kepada semua penerima yang layak bagi program pembayaran secara tunai STR tahun 2026, terutamanya bagi penerima kawasan pedalaman Sarawak yang tiada mempunyai akaun bank. Baik, 10:43 minit pagi. Ha, selamat pagi juga kita ucapkan kepada Kak Syarifah Pelangi pagi. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya cuaca di Miri panas pagi ini. Ha, kalau di Bintulu syukur alhamdulillah cuaca juga mulai cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita juga ada Nicholas Teres, selamat pagi, katanya selamat bersiaran. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi, selamat bertugas, katanya pagi ini. Terima kasih Junaidi Laing. Ros Liao, selamat pagi juga, selamat bertugas, mendung cuaca kami di Bayan Tasik, katanya harap sehat-sehat selalu. Ha, itu yang kita doakan, agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal gembira, kekal bahagia, dan terus melangkah dengan hati yang tenang, hati yang santai dan bersemangat dalam melaksanakan apa jua urusan, apa jua tugasan sepanjang hari ini sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM.

berjudul Bintang menghiburkan anda. Membawakan kita pada jam 10.52 minit pagi waktu sekarang. Semoga semuanya terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni. Semestinya buat menemani pagi anda tak kira di mana jua anda berada. Sama ada mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, ataupun yang berada di luar, di pasaraya, di kedai-kedai runcit, di kedai-kedai makan, di kantin, di sekolah, ataupun di mana-mana jua anda berada. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga nanti menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, boleh layangkan terus titipan komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan, ini adalah mengenai program jualan Rahmah Madani. Sumber yang kita dapat daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya, yang mana kita dipahamkan pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan Rahmah Madani pada 21 dan 22 Mei ini, Khamis dan Jumaat, bertempat di salah sebuah pasaraya terkemuka di Medan, iaitu di Fale Bintulu, 7.30 pagi hinggalah ke 2.30 petang. Dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani ini juga akan diadakan pada hari yang sama, 21 dan 22 Mei, Khamis dan Jumaat, bertempat di pasaraya Am Family Mart Bintulu dari 7.45 pagi hingga 7.45 malam. Ini adalah lokasi kedua bagi penganjuran program jualan Rahmah Madani. Dan untuk lokasi yang seterusnya, kita juga dipahamkan program jualan Rahmah Madani Hari Gawai juga akan diadakan pada 23 dan 24 Mei ini nanti, Sabtu dan Ahad, bertempat di pasaraya Evoin Bintulu, 8.30 pagi hingga 8.30 malam. Dan apa yang menariknya, seperti apa yang kita sedia maklum, bersempena dengan program jualan Rahmah Madani ini, orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan asas seperti beras, telur, minyak masak, ayam, banyak lagi barangan keperluan asas yang lain-lain dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, harga yang berpatutan. Maksudnya jualan Rahmah Harga Kasih Sayang yang disediakan bersempena dengan program jualan Rahmah Madani yang akan diadakan. Dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut mengenai program jualan Rahmah ini, sebenarnya anda juga boleh melayari laman Facebook pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya. Baik, 10.55 minit pagi waktu sekarang. Kita teruskan hiburan pagi ni. Kita hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Tajul dan Afiq Sazwan untuk anda semua. Pendengar setia Radio Bintulu FM, dengarkan Utusan Rindu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Rentak 97 Perpuluhan 5.
1: Baik, semestinya anda sedang mendengarkan Radio Bintula FM Rentak 97.5. Kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintula FM. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Dan mana yang baru saja mendengarkan siaran kami, semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintula FM menemani pagi anda setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sudah semestinya untuk edisi pagi tu, edisi Selasa 19 Mei 2026, bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu bersiaran ke udara menemani pagi anda 3 jam ini. Jadi apapun pagi ni, jangan lupa sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman. Senyum selalu, senyum jangan kurang, syukur selalu. Dan kita mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, bahagia, gembira dan terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga agenda, apa juga tugasan, apa juga urusan yang sedang anda kerjakan sambil berhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM pagi ni. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga tu, jam terakhir untuk siaran Radio Bintulu FM menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada. Kalau di Bintulu, syukur alhamdulillah cuaca mulai cerah. Pagi tadinya mendung dan ketika tu cuaca mulai cerah di luar bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu. Jadi mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni cuaca di tempat kita berada, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan terus menerusi Radio Bintulu FM. Anda boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Pagi ini anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM edisi Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan menemani anda di mana jua hanya di Bintul FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintul FM. Salam mesra, salam ceria kita ucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Sudah semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM. Bersiaran dari Bintulu, Konti Bintul FM. Yang mana anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio. Mana yang ada radio ya, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu. Boleh ikuti kami menerusi frekuensi kami 97.5 MHz. Ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Kita mendoakan pagi itu agar semuanya selalu sehat, kekal sehat, selalu bahagia dan dipermudahkan segala apa jua urusan, tugasan, agenda yang sedang anda kerjakan sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM, terutamanya yang sedang sibuk dengan apa jua tugasan-tugasan, pekerjaan yang sedang anda kerjakan pada pagi ini. Dan mungkin ada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan kepada anda semua. Jangan ke sini-sini, pastinya pagi ini anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang kita bawakan. Sudah semestinya hiburan permintaan pilihan daripada rakan-rakan setia kita akan sana tunaikan sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Baik, kita nak menyapa dulu rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pada pagi ni. Datangnya daripada rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita, Merdan Ashadi. Selamat pagi Merdan Ashadi yang sentiasa setia bersama kami. Dan kita katanya tiada siaran Bintul FM pagi ini di Jalan Semarakan malam tadi sampai dari malam tadi sampai 9.37 pagi tu. Jadi untuk makluman bersama, hari tu terdapat gangguan siaran bagi siaran Bintul FM di beberapa kawasan atas sebab-sebab yang sik dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, anda juga boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, kita juga ada Saljiah PE katanya selamat bertugas DJ. Kita juga ada Ibra Mat Akib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Mun ada kesempatan, kami orang Melaya nak minta lagu katanya, lagu daripada kumpulan Wings Taman Rashidah Utama buat hiburan semua. Terima kasih. Kita juga ada Roselina Francis. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Salam katanya diucapkan kepada Zilhani, Syarifah Hanifah, Syahid Akil, Aida Manja Haji Putih, Altilda Francis, Mik Jariah, Noliana Kuang, Ahmad Suhaili, Doni Lim, Jaiton S, Masnah Loso, Adira Borhan, Puan Mastika dan semua pendengar rentak pagi ni katanya, dengan harapan semoga sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Terima kasih Roselina Francis dengan titipan doanya agar semuanya murah rezeki selalu. Catherine Robin, selamat pagi juga, selamat bertugas, salam ceria selalu dan katanya semoga sehat selalu. Dan seterusnya kita juga ada rakan setia kita Jambai dari Tatau katanya selamat pagi, panas cuaca di Tatau pagi ni, nak minta lagu kumpulan Leon yang berjudul Saling Merindu. Dan katanya salam kepada semua pendengar Stamos, Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Mary Ayom, Andrew Ibi, Zila Hani, dengan harapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Happy Konti DJ daripada Jambai. Terima kasih Jambai. Dan kita juga ada Ahmad. Selamat pagi katanya, nak titipkan salam buat apu yang berada di Berau. Dan seterusnya kita juga ada Francis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jacob Ragai. Selamat pagi juga. Kita juga ada Apai Along. Selamat pagi juga Lopek Senawang katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Alam dari Negeri Sembilan. Ha, jauh rakan kita dari Negeri Sembilan, Semenanjung, Abdul Aziz Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ha, kita juga ada Wah, selamat pagi. Minta mainkan lagu gawai katanya dari Ramles Walter. Kita juga ada Sedam Dennis, selamat pagi katanya. Dan seterusnya kita juga ada Pai, hai orang Bintulu. Kita juga ada Abang Sky, selamat pagi katanya. Mendong di Matang kini tu. Ha, kita juga ada Sona Ruby Red katanya, selamat pagi. Minta mainkan sebuah lagu daripada Ricky Anderson, Sepating Bungai Jarau. Terima kasih. Ha, dan seterusnya Mami Tino, selamat pagi juga. Sigunal FC, ha, salam dari Bau katanya, semoga sehat ceria selalu. Minta mainkan sebuah lagu Semakin Hari Semakin Sayang. Dan seterusnya Abi, hai DJ katanya, semoga sehat-sehat selalu. Senyum-senyumlah selalu kerana senyumanmu itu amat manis. Ha, sama-sama kita ukirkan senyuman manis pada pagi ini. Dan kita juga ada Sulaiman Jaila, selamat pagi katanya. Sabah hadir. Terima kasih rakan dari Sabah yang sudi hadir di Sarawak menerusi Radio Bintul FM. Meruni Yunus, selamat pagi juga, moga sehat-sehat selalu. Itu yang kita doakan pagi ini, agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, dan terus layan mendengarkan Radio Bintul FM walau di mana jua anda berada. Dan pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan pilihan daripada rakan-rakan setia kita. InsyaAllah akan Zana tunaikan sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Baik, dengarkan Wings Taman Rashidah Utama yang pastinya menerusi Radio Bintulu FM.

hiburan daripada Wings Taman Rashidah Utama. Menghiburkan anda sebentar tadi. Apapun, salam mesra kita ucapkan kepada anda semua yang terus setiap bersiaran bersama kami. Sudah semestinya anda sedang mengikuti Radio Bintul FM. Bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Tak kiralah di mana jua anda berada, sama ada pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, yang berada di Mukah, rakan-rakan dari Belaga, rakan-rakan dari Seri Aman, Sarike, Kuching, Serian, Asam Marahan, rakan-rakan dari Semenanjung, Petaling Jaya, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam ataupun di mana-mana jua anda berada. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, kekal ceria, bahagia-bahagia sentiasa walau di mana jua anda berada. Baik, selain daripada hiburan-hiburan terbaik, pastinya juga kita bawakan beberapa perkongsian informasi, terutamanya info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi pagi ni Zanam nak mewawarkan kepada orang ramai. Ini adalah mengenai program Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan pada 22 hingga 24 Mei ini nanti, Jumaat hingga Ahad, maksudnya minggu tu, bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, yang mana orang ramai dijemput datang beramai-ramai bagi sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat bahagian Bintulu, bermula 22 hingga 24 Mei, bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu ini, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan dari pagi sampailah ke malam, antaranya pameran dan kaunter perkhidmatan daripada pelbagai pihak kerajaan, seterusnya ada juga kitchen dan gerai jualan, seterusnya adanya pelbagai pertandingan, antaranya pertandingan memasak masakan kampung ataupun masakan tradisional, pertandingan mewarna turut diadakan juga nanti, malam budaya Sarawak pada hari Jumaat 22 Mei. Kita dipahamkan malam budaya Sarawak akan menampilkan persembahan daripada artis-artis popular tempatan, antaranya Mawat, Karen Libau, Daniel Leong, dan persembahan kebudayaan juga pada 22 Mei ini nanti 8 malam bertempat di pentas utama program Sarawak Ku Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan seterusnya juga konsert rakyat juga yang akan diadakan pada hari Sabtu 23 Mei, bermula 8 malam juga, yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular, antaranya Rahmat Mega, Cheng Nian, juga ada Iwan Haji Dasri, Dayangku Fazila, dan ramai lagi bersempena dengan konsert rakyat pada 23 Mei 8 malam di pentas utama program Sarawak Ku Sayang nanti. Turut diadakan juga nanti peraduan cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah-hadiah yang menarik. Kami dipahamkan ada sebuah kereta yang hadiah lumayan yang akan disediakan. Siapakah yang akan bertuah, yang akan membawa pulang bersempena dengan cabutan bertuah peraduan program Sarawak Ku Sayang kelak. Dan turut diadakan juga fun run Sarawak Ku Sayang, seterusnya booth studio mini RTM yang juga bertapak selama 3 hari di sana, bermula 22 hingga 24 Mei tok kelak. Kami juga dari RTM Bintulu terlibat bersama, kita adakan booth studio mini RTM selama 3 hari bermula 22 Mei hingga 24 Mei. Dan turut diadakan juga nanti, kita dipahamkan, majlis perasmiannya pada hari Sabtu yang dijangkakan akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Johari, Tun Datuk Abang Openg, dan pelbagai lagi pengisian aktiviti menarik yang turut diadakan bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat bahagian Bintulu, bermula 22 hingga 24 Mei bertempat di
Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Itu satu info yang Zana nak kongsikan bersama. Kita nak mewawarkan kepada orang ramai, bukan saja dari Bintulu, pengunjung dari luar, agar datang beramai-ramai Minggu tu, Jumaat hingga Ahad tu, di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu, bagi sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Bintulu. Baik apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintulu FM. Kita juga nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya pagi ni yang turut melayangkan titipan komen pagi tu. Datangnya daripada Syarifah Pelangi pagi. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Cuaca di Miri panas pagi tu, semoga dipermudahkan segala tugasan. Salam, katanya, diucapkan kepada sahabat Lucy Nu Weng, Selamah Ong Ong, Nas Nazira, Aida Manja Haji Putih, Ara Khalik, Syarifah, Jannah, Lehan Leka, Rokiani Abibu dan ramai lagi. Katanya semua sahabat Bintulu FM, katanya selamat bermasak. Diucapkan kepada ibu-ibu yang tengah gago di dapur ketika tu. Dan kita juga ada Nori Jerai, good morning DJ. Annie Tinggi, selamat pagi juga. Roland Tuwet, selamat pagi dari Kuching, katanya. Khas salam ditujukan kepada Donny Lim, James Pengiran, Peter Tingkau Kujam, Dublin Kebaja. Kita juga ada Annie Lee, selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Katanya panas cuaca di Sungai Liuk Balingian pagi ni, minta DJ mainkan sebuah lagu Iban, masterpiece menyadi untuk menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Katanya harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa, dan semoga urusan sentiasa dipermudahkan, semoga terhibur semua. Banyak daripada Andy Lee, terima kasih. Andrew Ibi dari Tatau minta lagu Abang Pau yang berjudul Curang, dan katanya salam diucapkan kepada Jambai, mak bapa, adik-beradik Fabian, semoga sehat dan ceria selalu. Salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Dan kita juga ada Catherine Robin, selamat pagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu, semoga sehat selalu, amin. Kita juga ada Roland, selamat pagi Roland. Kita juga ada Jimmy Stephen, selamat pagi juga. Kita juga ada DJ Suka-Suka, salam dari Penampang Sabah. Kita juga ada Samsul Husni, selamat pagi. Nur Razali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Akik Nino, selamat pagi juga. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Ling Lia dari Kota Kinabalu Hade. Kita juga ada Nordin Ahmad Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Riz Ros, selamat mengovun Riz Ros, selamat pagi juga. Talib Amma, salam dari Kampung Jepak. Kita juga ada Boniface minta mutar ke aku, katanya lagu Utai Orang Ari Edi ditujukan ngagai semua bala kaban ke Bisik Ninga, untuk semua rakan-rakannya yang mendengarkan radio Bintulu FM. Nur Azin, salam dari Kuching untuk geng di Bintulu. Kita juga ada Joseph Daddy Eric, salam dari Miri. Lopek Senawang, salam katanya diucapkan kepada anaknya Nur Syafiqah yang berada di SMK Miri. Selamat bertugas juga, katanya. Lina Fabian Montiron, selamat pagi semuanya. Dan Mami Robertson, Spau Betong, katanya panas. Wan dari Perak, salam dari Perak, terima kasih rakan dari Perak. Dan kita juga ada Ipan Isa, selamat pagi dari Poland. Jauh rakan kita tu dari Poland. Dan buat anda semua yang terus setia terus layan bersama kami, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti radio Bintulu FM. Baik, selepas ini kita ada sebuah hiburan daripada Abang Pau yang berjudul Curang. Tapi sebelumnya, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Iban, lagu daripada Idi, Utai Orang. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada.

0: sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio, mengikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Dan seterusnya juga disampaikan pada pagi ini untuk info solat bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Baik, waktu sekarang 11.49 minit pagi. Apapun, nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran Radio Bintulu FM untuk edisi Pagi Tok Pagi Selasa 19 Mei 2026, bersiaran dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pastinya tepat jam 12 tengah hari tok kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zana selepas ni, yang akan menemani anda. Agak-agaknya siapa belum kelihatan gi batang hidungnya di konti Bintulu FM. Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Syarimah. Lama sinangganya tu, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Iskandar. Selamat pagi menjelang tengah hari, katanya. Salam rindu buat warga Bintulu. Salam dari Pasir Mas, Kelantan. Jauh rakan kita tu dari Kelantan. Terima kasih rakan dari Kelantan. Kita juga ada Moti. Selamat pagi Moti. Joseph Daddy Eric, terima kasih juga yang terus setia bersama kami. Riz Rose, kita juga ada Nuah Jang Nuah, AMTR, Abdul Aziz Abdullah, kita juga ada DJ Suka-Suka, katanya mantan DJ RTM Sabah, Kota Kinabalu, Sabah VFM, Bahagian Kadazan, katanya dah pincin 5 tahun yang lalu. Apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Urin, kita juga ada Ling Lia, kita juga ada Salam Kuli, dari Sintang Indonesia, Acoy, Madam Ilen, Bunga Aizi, kita juga ada Abang Sky, kita juga ada Amin Paga, dan ramai lagi, Poli, Ipan Isa, Ayu, BPR, Roland, Jimmy Stephen, Samsul Husni, Nurazali, kami si dapat nak sebut ke semua nama-nama anda. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Apapun, mohon maaf mana yang titipan komen salamnya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan. Insya Allah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, sekali lagi Zana ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Musra, salam ceria. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena borkia berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching kena 19/5/2026. Opis Menteri Pelajar Innovation yang Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat nantu kena biak ke belajar Baskola Sekendri Antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS diberi peluang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Saga Win madah kenyak dikena nyeliah ke penanggul nampung pelajar bapalan pelajar tinggi ngau sektor perintah IPTA. Nyalai perintah Sarawak minta raban nembiak ndak tahu ndak ngambil bahasa Malaysia ngau sejarah nyadi ke syarat tambah. Yang mansut ke jaku tu ngagi barang berita maya nyimpul jaku ari upis Menteri ba'awum ke negeri Dun Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Roland Megak madah kepalan pemansang pengelandia Sarawak, Sarawak Skills, dia tu nerima timbal ke cukup manah lebuh mujur ngerikut ke penyampau 2,388 ikut nembia ngerjister diri masuk bapalan pengajiannya naka bulan patu tadi. Palanya Megak mujur ngelatih ngau ngangkat ke pengelandia 1,693 ikut pengerja pengawak hari 325 buah company di serata Sarawak. Ya madah, pemujur tidulih palanya udah ngayan ke komitmen, tindak ngetu dikena negap ke pemansang pelajar ngolatih teknikal serta vocational TVET di Sarawak. Sarawak ngembuan semua rizab gas asli ti pemadu usai di Malaysia. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahin Rawi mai nyimpul jaku ya, ba'awum kunci negeri Sarawak madah ke Sarawak dia tu udah negap ke penuduk ya, nyadi pemegai rizab gas asli pemadu besar di Malaysia tidak pelabak ke antara 43 ngagai 46 trilion kaki padu standard. Penyampaunya kira 60% dari semua rizab gas asli di Malaysia. Dia tu seminat 7.1% dari gas asli Sarawak dikena nangkup guna domestik lalu-lalunya di ekspor. Yang madah perintah Sarawak naga guna domestik nambah ambis nadai 30% lebih datai dalam tahun 2030 nengah pengawal berjalan ke langgur Tungak Kuing GIS Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Julahin Rawi bajaku ke sebaga madah ke bungkur telecommunication menuap sisir dekat majak ditegapkan nengah inisiatif Sarawak Linkin Urban Rural and Nation saluran ngawagih belanja dia tu ditambah ngagai 2.3 bilion ringgit. Semua 600 titik tiang tinggi telecommunication menuap sisir upis multimedia Sarawak Smart ngau tiang tinggi jendela fasa 1 dia tu udah tembuk digagak serta beroperasi. Tu kena nambah ke bungkur internet bak kanan dur ke mayuh mensia di Sarawak ke boleh 94.5%. Lalu ngonya maga numpu ngerembai ke akses ngagai kanan menua pesisir nengah teknologi tiang tinggi tintap ngau sistem satelit. Kelimpahnya projek Smart tidak berjalan ke Sarawak Digital Economy Corporation SDEC BC 18 siti agi tiang tinggi ke baru dekat gagak. Dekat digagak nyengkaum 17 siti tiang tinggi signal repeater dikena negap ke bungkur internet bak kerendur titusah di lawak. Dato' Sri Julahin Megak minta company telecommunication ngambil ke numpu pengawak ngeremai ke servis ngagi menuap sisir tinggadi ke tanggung pengawak begulai. Rakyat Sarawak dilalau ngambil kenyikap diri napi gayari timaja angat serta kemarau berindi ari monsun barat daya. Gayari tiangat serta kemarau tu udah berlabuh ke 14/5 tu tadi lalu dipelabak ke dekat majak nyadi nyentuh ngagai bulan 9 tuila. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Carol Najib Ibrahim madah kebak sepanjang musimnya angin dekat berpupuk tindak ngetu ari barat daya. Tegalnya gayari tinyasuh kelalu angat lalu ngujung ke hujan bak sekedang kerendur di Sarawak nyau majak kurang. Tajak pihak hujan ngoribut kudi agi oleh nyadi bak sekedang kerendur tebal lagi bak kenantasi adab utara Sarawak maya tumu pagi. Carol Najib madah menyenyak lebur dirandau RTM di Kuching. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari beli berita RTM Kuching,
Salam Malaysia Madani.

Ya, dulu meri selamat tengah hari yang agai kita. Peningan nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai beridar kami YFM Bintulu merindang kita bawak ngelah tengah hari. Lalu sehari itu, 19 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi tusun program kita nadai berubah. Dia pukul 12.30 nua kami dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bakal selama amai kita mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu jam kedua bisa jam kedua, jam ketiga udahnya pukul 2 ngalih hari kita bisa program Kini Kita Sari Talk ya. Pengeluar program Sharon Ludan serta setengah jam kepenudi kita bisa pesan Rindu Ati ya, lebih lagi hari 2 Sari Talk. Kayaknya tusun program Ungkup Sari Talk peningah. Terus ke pengerindu kita bergulai dengan kami nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Okey, itu lagu keterubah kita itu peningah kena merindang kita. Setiap lagu hari What Rock, Kaban Sampai Mati.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Ianya Siti lagu hari Pira Leslie, lagu ke diberi nama Pengrindu Antara Menua. Mic jam kita yang agak pukul 12.23 minit tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari, selamat merarau ngagi kita peningah. Kita benung merarau jam kedia tu sambil kita ke merarau, sambil kita mendeng ke radio. Tau ke benung deriba kini jam kedia tu. Tentu bisa sekedar endornya tadi benung sekut ke jalan luar nak. Lapan kita nemu pemajam kedia tu orang dekat berambil ke bala anak pula sekolah. Serta ke nganjung anak sekolah nak. Harap ke kita bersabar meh nempuh nama korangnya tadi jalai kesekut nah. Okey, jadi nak lama lagi tu peningah belabuh 22 bulan 5 tidakkah data itu ialah nyentuh 24 bulan 5. Kira-kira kami di bin dulu kita sama belak nemu ya ke bisi disebut ngelamat tu inya berkawa ngau program Sarawak ku sayang ya ke dekat belabuh diatur ya antik di bin dulu di tu 22 ngagai 24 hari bulan 5 ti dekat datai nak jauh aja padang bilun lama bin dulu tau ke belasar kenyalang di bin dulu di tu. Okay, jadi hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau bala kita. Anak ingat ngagi orang pintu lo, lock dead kita, dead ni nyokor putih, lock hari bulan kita. Lepas medak muayon, no ingat ke orang putih tadi. Lepas iyon tu borak ke orang putih ni. Okay, Yon, selamat tengah hari Yon.
1: Selamat tengah hari Flo.
0: Tadi nak sempat ke nanya ke berita, nama berita Nuan Yon?
1: Berita mana tu Flo? Panas mah hari baluah tu Flo?
0: Panas hari baluah ni, lepas Nuan baru datang hari luarnya tadi. Nak sekut je lah, sekut nak saya ku nak? Kak seskut kan?
1: Nak dah eskut tadi.
0: Nuan
1: nak mansak sekolah.
0: Nak mansak sekolah ni. Okey. Jadi, udah tahu lagi bakal sama ni, Yon. Pukul 12 tengah tu lagi. Dekat ngenatai ke pesan berat ya. Lagi kita dekat bergulai dengan Yon. Okey, jadi sebenarnya kita bergulai dengan Yon tu. Dia berperinang dulu dengan lagu kita ke sekali tu. Lagu Berai Ngantik.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang atau pesan berat. Jadi pesan ke terubah, ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngawamu yang terbalu ni yang alam anak ugul. Ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026. Lalu maya tu pengawang-ngawan ulit lalu pagi 28/5 tahun 2026 ianya pengawang atas ulit ngau pengawang muain terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, kenawiat ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang alam anak ugul kita dipinta datai ngagai rumah bunda anak ambun. Ba kilometer 104 Jalan Sibu Bintulu, Tepus, Selangau. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya ba ijun dianya ucuk niang ba lumur 012-934-6075. Jadi pesan ke titik tu, pesan datai Ari Marta anak Selaus atau ke Indah Jerul. Ngari ke sedak sebilik pesan kaban belayan kenglalan yang apa ya, ianya Selaus anak angkup, niang Selaus anak angkup. Kita dipinta datai ngau pengawak ngelumbung kena 23/5 tahun 2026 ianya hari 6 pukul 3 lemai untuk nikik lalu nikik ke kayu regang malamnya nya di lumbung. Lalu pengawak ngelumbung untuk diintu bak rumah Josh anak anyau bak nangayung kapit. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan. Bak bawan kenawit, majau kenawit, ranan, melipis, batu luking kenawit, pidai, pasai siung sibu, kayu batang rajang, sungai yung, sungai belawai, sungai ketibas sung, nanga ngemah ngungun. Kaban belayan di pasar kapit ngu semua kaban belayan. Kenalah disebut itu. Kita diminta datai ngau pengawang lumbung niang Selaus anak angkup. Kena 23/5 tahun 2026 jam pukul 3 lemai. Jadi penerang kesilia kita atau bertanya ngagai Marta Selaus. Bak nomor 013-820-7246. Ya tadi pesan kedua. Jadi pesan ke sitik tu. Pesan pemati datai dari empas anak jemat. Tau ke Indonesia. Dekat madah ke pemati apa ya, yang jemat anak pau, jemat anak pau, dan adai. Kena 18/5 tahun 2026 jam pukul 3.45 lemai. Bak nang mengkak ulung kari. Ini yang tu dekat di sengai bak rumah yang bak tuai rumah sambau anak cabi. Lalu dekat di kubur kena 20/5 tahun 2026 kena pagi hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak setapang ulu, menggiliang ulu, nanga gugu, skim tutung ilik, tutung ulu, lubuk pantu ulu, rantau kemayu manis, talung ulu, nanga stamang, nanga spayak, nanga ukum ulu, kaban belayan dirayu kucing, nanga kesit ngau nanga tiga lubuk antu. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya bak tuba, bak lumur 012-884-1895. Jadi ke sini itu pesan pesan pemati datai dari dula anak kasa, madah kapaya kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadai kena 18/5. Lalu niang dekat dintu malam 20/5 di rumah Joseph Bangkong Pantuk. Seriaman lalu dikubur kena 21/5 ianya hari 4. Santuk dituju ngagai semua kaban belayan. Di Pantuk, Seduku, Sapak, Kerangas, Rapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, Sebemban Ulu, Karak, Mawang, Selantik, Cirok, Ladung Simunjan. Kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, semua kaban belayan. Kengelalan yang tu, lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak dulu.
dula anak kasa bat umur kusung 12 879 4546. Jadi ke situ tu pesan atau ke jakut tersau ngerupan Gutu Ruyung meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuk Pelai. Jadi jakut tersau tu madah ke semua kabar melayan ke bisik ditumbak di pendam Lubuk Pelai. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan pendam kena hari 6/23/5/2026 jam pukul 8 pagi. Jadi kita dipinta maik perengka kena ngerupan ngau pemakai ke dirimpu. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Encik Salang Kara bak lumur kusung 17856-0283. Jadi nangkan kenyak pesan pemati ke sitik tu datai hari Morini India tau ke Nabun ngari ke sidak sebiliak dekat madah ke menyadi istidak ya yang nyak Lawrence anak sandai tau ke Urin tau ke Pai Aju dan Adai kena hari satu kemari pukul 3.47 minit lemai bak hospitalnya Bau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Nanga Temiang, Nanga Mapai, kabar melayan di Ulu Yong Kapit, Nanga Manap ngau kabar melayan Bukai, kenglala Niang Lawrence tau ke Urin tau ke Pai Aju. Jadi niang dekat di intu malam tu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu lalu dekat dikubur pagi hari 3 ba pendam Batu 27 ba simpang Maskat Bintulu Miri. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ba Morini India atau Kinda Abun ba lumur kusung 17 838 2985. Oh, nyata tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi kena kita menggalak waktu. Kita berperinah dulu ngau sitik lagu tu.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Tanya di Peninggal Meriah, selamat tengah hari. Lalu nang segiaman nanti yang hari dua kita mulai ngau kami bak ngelot ngari WFM dulu. Lalu jam dia tuknya kita mulai ngau aku DJ Rut Anampuang atau DJ Perenciang bak program Nemu Kita ya. Okay, jadi peningah nemu kita kita ke hasar itu ke dekat di kunci aku ngau kita ianya ngenang bakaul ngau siku ratu tadi ya jadi sejarah sejarah bawa pengawak ke Belanda namanya tekati kita nyebut dia tu nyebut ram maraton sebab pan udah mat nama maraton tu nang nang lama udah maraton tu dah di dipun kan jadi dia tu kita ingat ya selalu mayuh dar pekit tau sebab kita pekit laban bisiknya dia ke prayes ianya meratuan tu kaku ianya meratuan tu dikumbai kita ianya di pekit Belanda lam timpuh ke jauh lalu pian ke lama ya nanti dia tu nyata tadi mayuh ranya tadi bisik ngena berapa kilometer ya nanti bisik ke maraton ke bangsa ke namanya berguna ke kita yang tadi pengering pengering bertubuh pengering berundiang maka laban bisik maka sebangsa maraton tadi ukai semina tadi Belanda musim padang atau ke nanti musim padang ke okay, maraton tentang okay, sebenarnya meratuan ke niti jalai alun, nisi jalai alun. Lalu, tang bisik sebangsa meratuan yang peningam. Ianya meratuan ti nengah jalai ke bukit, bisik lebak, berkenyaknya tadi. Nyalai, ia ke dekat dikunci ke kota, nang ya cerita ti amat. Ngenang sikuk lelaki yang tadi bisik masuk siti pekit. Jadi peningam. Ya tu, mai itu yang tadi dipasuk ke dalam cerita lama sejarah ko kita. Laban cukup lama nur lelaki tu penyawah. Tahu sebut tadi penyawah nanti penyawahnya tadi kilometeran ya. Jadi ya tu penyawahnya ke maraton tu dikira dituang ngenak tahun. Ya. Jauh ni peningau. Jadi ia nya antuku pengelama ia ke maraton lelaki tu ia nya 50 pengelama ngau penyawah. Penyawah menyamai sebut jauh laban kati kena jauh timpuh ke jauh timpuh tahun ia ke cukup jauh lama. Ia nya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit ngau 20.3 sekian atau saat nya ni pun ni buah ke terbukanya peningan ni buah kita kenyebut ke bulan-bulannya tahunnya dengar kita 54 tahun alai itu dah lelaki tu nemu ke Belanda maraton ya siapa lelaki tu peningan ianya Shijo Kanakuri siko orang asal ari menua Jepun nyalai berkenih kita tahu pulih ya pengelama ya ke Belanda ngau masuk maraton tu 54 tahun tu peninga nyalah aku nusui ngau ngelansa au ianya cerita tu kebenar ya nyadi dalam tahun 1912 lama otai tu dah ya ukai utai ke dia tu nanti dia tu nyudah viral tu dah berita Shijo tu ya dalam tahun 1912 ia tu tadi ngari ke menua Jepun masuk dalam sukan Olimpik ti kelima. Ia kebenarnya buat sukan Olimpik tu peninga. Tang mai ianya dipasuk ke dalam maraton. Laban banyak membedak pengelama ianya 54 tahun. Jadi pun ya tadi asal tadi

tuda shizo to ngari ke menua sida Jepun menua sida ya menua Jepun masuk ba lomba memain Olimpik ti ke lima ya jadi mayanya shizo tu umur ya 21 tahun nyalai bedau sebedau ya ke berengkah ngau masuk ba pelanda maraton berserimbai ngau sukan Olimpik ti kelimanya. Sizo tu kebenaran nang udah dulu diuji. Kebuah lepia laban kita sama nemu sukan Olimpiknya suba ukainya diatur ba menua Jepun peningah tang diatur ba menua Stockholm ya nyalai ari Jepun ya ari menua yang tadi ngakai pejalai tu dah Shizo Kanakuri tu ari menua Jepun ngakai Stockholm tu nang ya ukai tak semak-semak peningah 18 hari. Ya, yang ngena bilun udahnya ngena kereta api nyalai datai ya ba menua ke ndo ya ke masuk pekian tadi bedau sempat tu dah Shizo tu ke ketika nyebutnya nur ya belak ma tadi alai datai ba ari ya ke ngau masuk maraton ba sukan Olimpik ti ke lima nya peninga jadi kasih amat ketudah ya tang katiku ngau dan laban ia ko dah dipilih ya nur ngari ke menua sida ya menua Jepun masuk ngakai ngau pekit maraton berserimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima ya lama tu dalam tahun 1912 subak nyalai jadi seminak ke semak ke jakut ngap seminak ke sari aja metudah sudah Shizo tu ke belala alai ari siti yang tadi ia lalu berengkah ngau Belanda ya ba sukan Olimpik ke lima ba maraton berserimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima ba menua Sweden tu peninga ya nyalai Belanda mi ya bakor bukai meka tang mah mayanya lebuh ke pekit tu ke diatur dia dengai nak ngumak gak gayari sida ba menuanya peninga alai pengangat hari ianya manggai 32 darjah Celsius hangat inah kita ke dia di tu hangat ya anangi menuanya din nyalai siko sida ke masuk paket maraton tu peninga pan nak uliah nerus ke pelanda sida ya alai nyak meh nak siko di pedak tu dah Shizo tu ngemaduk diri ngetu menyak ni keluput menyak bisik sikuknya tadi ari Portugal pan habis seput ya laban ke kena stroke haba nyalai tu dah Shizo tu nak ke uliah mia tadi nak ke uliah nguci pihak ku yang nerus ke pelanda tajak pan mayuah belakabannya tadi ke sama ngau masuk pekirnya nyau ngalah ke diri, nyurut ke diri, ngetu. Nak uliah, laban hari ke kelalu angat. Jadi, tajapan pihak tu dah Shizo tu, udah penyawah ke Belanda, datai penyawah 30 kilometer, tu dah tuai pan, nyau nadai daya, utai ke depeda, nyau rapak, utai ke depeda, tu dah tuai pan, lalu rebah, tumbang, nak nemu diri, nya tu dah Shizo tu sekali lebuah tu dah Shizo Kanakuri tu ke sedar hari ya keluput dia tadi medak diri ba sebuah rumah ya jadi tu dah Shizo tu tadi keluputnya nadai orang medak orang kebukainya nak medak ya ke nya men dah nama ya penyawah tek maraton tu jauh dan ukainya tak bertangkan betunda udi sidak ke ngau pekit tu ya kelaju jauh meninggal kepangan diri pihak ya. Jadi maya si Jo keluput tu tadi nadai bala bukai ke medak dia. Tudah tuai pan lalu diselamat ke orang bisi kenyelamat ke nya orang Sweden dia empu nyalai lebuh ya ke muka mata lebuh ke ngeleda hari ke lupuan tadi ya medak diri tak ba rumah orang ukai ba tisi jalai ya ke ya. Jadi ngeledah yang tadi ia pan lalu ngirup semua. Udahnya tinduk baru ya.
tu dah kena kuri tu tadi, si Jo kena kuri tu tadi. Ya, nak sempat berunding di nak sempat berunding namanya kemayam aku nembuk ke pelandak tu nak. Dan leban kalau lelak menya, pedis isi tu buah semua. Udah kengirup makan lama dah nyak ya tindua baru. Dan ni hari siti nyak baru ya berasai nesal, malu serta kene kenyasai asa ati ya. Bekeni kaku kok pulai ke menua aku tau ku ya. Aku nak uliah nerus ke pelandak. Aku udah berjanji ngom menua aku ku ya. Kita nemu orang menua Jepun ya, prinsip sida ya. Kene mato ku ya. Lama yang ngenat ke diri bisi seminggu kini ya dia go orang ke namanya nyelamat ke ya. Udahnya sudah kena kuri sijopan udah ke pemuasi ke berundi yang berundi-berundinya peninga ya pan lalu mutus hati pulai ke menua Jepun tang ya ke pulainya tadi peninga ndak madah ngagai komiti pengatur ke ngatur lomba maraton Serimbai Ngau sukan olimpiknya tadi ya nyalai pulai ya ke menua Yadin nadai meh lama ya tak bertahun ya nadai madah ke diri ya katanya. Ia pula yakin ia lalu numbuh ke siti komiti lomba ke disebut Hakone Ikidin ianya Belanda berganti-ganti relay ko kita support ya. Ia tengah pun kena peninga. Nanti orang pernah nemu ianya kebenaran tadi wak ke pengari ke danjuang sida ya menuju Jepun. Orang Jepun dia pernah nemu yang tadi ke pengari tingari ke menua sida ya ngakai maraton buat sukan olimpik buat Sweden. Angkat diorang ke buat Sweden nya tadi peninga sida ti ngatur sukan olimpiknya tadi lebih lagi ngatur maraton tadi. Agi terus majak begigak ketudah si Jo tu tadi kini ke penunga ya lenyaum. Lalu nak temu. Jadi nyalah pengelamak lebih 50 tahun pengelenyau si Jo tu nak ditemu orang Sweden. Laban yang tadi nadai madah kediri pulai deh. Jadi itu saat melenyau maya ke maraton pihak ke orang bawa Sweden dia ke ngatur lomba tadi peninggal angkat yang tadi udah udah pulai ke menua yang pu ya penalu numbuh ke siti namanya lomba berganti-ganti ke dikumbai Hakone Ikiden jadi nyaw pengelamak lama tu udahnya alai si Jo tu ditemu lebuah siku wartawan atau ke reporter di menua Sweden yang tadi tetemu ketudah si Jo tu tadi bawa menua sida yang purba Jepun din. Udahnya tadi dalam tahun 1960 wartawan Sweden kenemu ya. Udahnya dalam tahun 1967 si Jo pun dibai ngakai Stadium Olympic Stockholm. Mayanya umur ya 75 tahun. Dia asuh nemu ke maraton ya ke dalam tahun 1912 ubahnya. 1912 nyentuk ngakai 1967. Ni nak 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 saat tu kesikin. Tajak pun kebenar ya. Udah tahun 1912 nya si Jo tu nak Belanda. Tami tadi ya nadai namanya nadai madah laban dia kelenyau. Kumai rang lenyau tadi nyalai udahnya ngambil ke mulai ketudah si Jo tu ngai kaya tak tumbuh lenyau ikut tumbuh lenyau nyalai ya dah suruh orang nembuk ke namanya pelandak yang tadi dalam stadium nyempum nyalai genap metudah pelandak ya maraton dia tang ngambil timpuah ke panjai ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 sekian. Jadi lebuah ya kena nembuk ke pelandak ianya buat stadium nya peninga dalam tahun 1967 ya yang tadi pelandak berubah mia pelandak ni ya. ya sempat betundik nundik bala ke ngatur pelandak ke kena yang nembuk ke maraton ya yang madah sepamanya ya aku ke maraton 54 tahun ko ya aku sempat kawin nikah lalu bisa 6 ikut anak 10 ikut ucuk ko ya.
Jaku tunik ya banyak peninggal. Nyak meh cerita siku orang bernama Shizo Kanakuri. Nah dah ya kena hukum nak. Menua Japan, menua sidak di Jepun pendak ngukum ya. Sidak Sweden pendak ngukum ya. Laban kebuah lepia. Lebuh ya kepulai ke menua sidak di Jepun. Ia nyamah punya kekutade. Ia lalu numbuh ke siti bangsa Belanda ke dikumai. Belanda berganti-ganti. Itu ke relay ke namanya. Ke bersusuak ke batannya dia peninggal nyalai ia kena ya namanya nganti ia ke nak boleh nembuk ke Belanda maraton dia bersubak basukan Olimpiknya ini buah kena nyalainya ke buah sidak sidak Sweden sidak yang pun dapat Jepun tadi nak ngukum ya nyalai udah nemu kita ne peninggal nyak meh berita ke dikunci kaku bawa awak nemu kita kita ke asar itu. Nyalai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perincing, tucum ketawa berari. Nyalai, ke sekali itu dikena ku ngelengkak kenemu kita, menindang kita ngositi lagu kuda disedia, ianya bertaban lari, Ari Gilbert Gawang, Jessica Timah. Ya. Tuk pan berkawal ngau lari pelandak mega tau ratu betabar lari ndak bakal ngasijo ke maraton pelak ngau rampa paket belandak terus boleh ngau kami ngelot ngari boleh ngau DJ Yon lagi nyentuh ke pukul 3 ngali hari.

Ya, kalau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06 minit. Ngali hari kita dah datai bak jam kedua bak wang la tengah hari. Hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngoku Syara Ludan nyentuk ke penghujung program tu lagi. Jadi munyi kau tusuk program tadi dia bak jam kedua. Kita boleh ngau pengula program Flora Libat. Ngau temuai ke minggu tu. Jadi kita terus boleh ngau DJ Flo bak temuai ke minggu tu.

0: Ya, selamat ngali hari ya peningat bekas selama nanti jam kedua ngelah tengah hari kita mai kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya temuai ku ke ngali hari tu jauh hari tu ni hari tatau okey hanya Cik Fiona beda anak limban ya hanya siko ahli terapi cara kerja hari klinik pengerai tatau jadi mari sama ngali hari ngagen wan Cik Fiona.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Oh, bertemu baru ke sari tau. Jadi perkara ke dekat dikongsi ke Cik Fiona ke ngali hari tau. Peringa ya bisik kawa ngau penghidup kita bersari-sari itu neh Cik Fiona. Kelebih lagi tau berkawa ngau tindu. Tadi kita nyebut tindu atau bisik orang tau tadi Cik Fiona neh. Tak galik aja. Lalu terus nyamnya tadi aluna nemu utai ge tam bisi orang tu tadi Cik Fiona ne nanti kat tinduaknya tadi ku yang kibak kanan pejam kengai ga
1: nanti masa
0: oh ya mayuah ga bansanya ne tau ke bisi sekedar orang tu tadi tajak ya ukai tiap hari penanggu bekenya bisi ke kadang-kadang kita napik penanggu bekenya ngasai dari empu tu Cik Fiona ne bisi kadang-kadang tu tengai tinduak mata pejam ke bunyi ku tadi ngai ga asai ke ngebok ke mata lepas pergi lah
1: kita ke turun kerja
0: kan turun kerja ne Oh, jadi kiranya topik tu ke ngali hari tau berkawa dengan penangguh tinduk ne. Lapa kita itu tadi lebih lagi nama kebuah kita tahu agak lelak ni tajak pun kita udah tinduk. Okey, tanya ke terubah ku ngagen wan. Nama kebenar ya penangguh tinduk ya ke suah di pedak kita ba klinik pengerai tu ya ke suah di tapi orang tu tadi ni Cik Fiona terus ngagen wan.
1: Kebetulnya penangguh tinduk tu tadi ukai seminak berkawan ngau penangguan da ulih tinduk ti baka ba klinik pengerai kami suah tertemu ke orang tu sakak ngepunti tinduk, suai dani tengah malam, tau ke tinduk lama tang agak berasa lelak. Tamayo bala ndak ngumbai tu penanggu ba pengerai kita. Sidak suai ngumbai yo, pengerap perkara biasa ketegal lelak gawak, ngintu ane atau ke stres.
0: Awaknya ya ke suah di pedak kita tu tadi nah reti ya ukai perkara biasa nanti munyi ke nuannya tadi ni nanti kita itu tusah dekat tinduk ne. Jadi awak nama kebuah tinduk atau berguna amat lebih lagi bak sukut terapi cara kerja atau Cik Fiona.
1: Okay. Dalam terapi cara kerja, tinduk sigit batang pengawak mensia ni tengari. Tinduk ndak cukup atau ndak meruan. Fokus ngadu pengawak dekat kurang. Emosi kita jampak ringat atau kasih setiap. Tubuh berasai jampat agak lelak. Nyak kebuah ya nanti kita bisa penangguh tinduk. Semua pengawak ke di kerja kita sehari-hari pan dekat kena empas ya. Nanti nitih ke pansia hari sensor for disease control and prevention American Academy of Sleep Medicine dan National Sleep Foundation sidak ya mada genap tikas umur tip bisik pemanyai jam tinduk kejerimpo reti ko aku tu te balik bala peninga te anak miat te baru ada kusung hingga 3 bulan sidak ya tinduk 14 hingga 17 jam sehari anak miat ko umur 4 hingga 12 bulan sidak ya tinduk 12 hingga 16 jam nyeng kaum tinduk siang anak miat te baru ada sigik berguna ke tinduk lebih agik laban kena ngerembai untek engau tubuh sidak ya kente ungkup sidak ke enam bia 1 hingga 2 tahun sidak berguna ke tinduk dalam kandang 11 hingga 14 jam ya ke 3 hingga 5 tahun tinduk 10 hingga 13 jam umur 6 hingga 12 tahun sidak nembek sekolah sigit dia asuh tinduk 9 hingga 12 jam. Ti tinduk nak cukup, uleh ngasuh nambik mudah ringan, ngacau pemansang dalam sekolah serta ngagak ulah ti nak menyana laban bekawari tubuh, ngau untek ti udah lelah. Kenin ti bala ke baru angkat darah, ngau bujang, ya ke umur 13 hingga 17 tahun, sidak ya patut tinduk 8 nyentuk ke 10 jam sehari. Tang sidak tu meh ke selalu ndak cukup tinduk, tenitih ke pansik sidak ke dipadah tadi, laban udu kena pengaruh gadget, telepon bincang. Sekolah, kerja rumah, tau ke assignment, ngau lo sosial laban sedak ya udo lepa pansut malam-malam mari
0: katanya
1: ya tiba ke orang besar ngau orang sedak ketuai umur 18 tahun ke atas patut tinduk dalam kandang 7 hingga 9 jam tinduk ente kurang hari 7 jam suah bisik kawa ngau risiko penyakit kronik bakal darah tinggi jantung ngau kebukai.
0: Oh, reti ha tu tadi Cik Fiona ni ya bisik kau ngau pengerai kita ya tadi na. Lepas uli yang ujung kamu ni kenuan tadi kena risiko penyakit kronik. Nanti baka umur-umur kita tahu 7 hingga 9 jam ni.
1: Amat, kena cukup ya.
0: Asai ko, pelawak ku nuan nak main datai 7 atau ke 9 jam ni.
1: Datai
0: ni.
1: Datai ku DJ.
0: Oh, datai ni. Reti ya, hari pukul berapa nuan selalu tinduk Cik Fiona?
1: Selalunya aku akan set main ku pukul 10 lagi ku kat tinduk. Jadi aku akan kurangkan aktiviti ku dahnya. Baka pukul 9 nya aku dah set up bala sida ikun tik-tik bersikun deh ataupun kipas ke bilik dah mula gelap ke aku. Adanya tadi pukul 10 nya sigada galek ko. Telepon pun aku dah nentu ngayam dah.
0: Okay.
1: Laban aku nemu 10 aku mesti tindu. Entin lawan gerinya aku sigina oleh Dani pergi lo tubuh sigila lah.
0: Oh, tau di itu lah ya aku tu. Nama aja kakak tumu tindu kadang. Nyame alah lepas telepon tu tadi.
1: Amat.
0: Okay, jadi ya tu Cik Fiona ni tentu bisa kebuah. Kelebih lagi nanti buat menua kita Sarawak tu. Nama faktor tau ke disebut kita kebuah. Ya kesuah ngacau kita itu tadi. Pedih sama tau ketusah mak kita itu dekat tindu.
1: Maya kebuah uli di pedak kita. Contoh ya main telepon bincang. Bukan tadi sebeda tindu itu ke jauh malam. Jam gawak kena meruan. Maya kita ke gawak pengawak bakal sidak ke gawak shift atau ke gawak offshore. Ngembar rumah tik main hurang serta hingga. Besik orangnya nak tinduk dah ya. Bakal tinduk pukul 1 kedak ke biak, lepas biak. Tepanan biak baby kan. Nak selalunya sidak ya tinduk pun cukup-cukup aja. Dan yang malam-malam sidak kat nyusu semua. Dan yang tadi, stres disalam dalam hati kita.
0: Penangguh berpenduduknya tadi lah.
1: Ya, betul. Besik maya orang sigi ngumbai, aku okey. Tang tubuh kita nya ke benda ya agak berasa tegang lalu tusah kat belalak.
0: Okey, aku kira ke oleh di pedak kita hari peniau ya hanya tadi ne kadang kita mendak mua ya nantu kini kurang mana nak ceria amat reti ya tadi kau nanti no ne ni nemu kaban kita bisa bekenya ne Cik Fiona. Okey, jadi laban nuan tadi bisa nyebut main telefon tau ke berpedak ke telefon bincang tau sebedau ke tindu dekat nemu ke tau tajak pen bisa ke macam ketegam pas ya kita kelalu benar berpedak ke telefon tau minta nuan nerang kenyangau silik tau Cik Fiona empas ya kebenar ya.
1: Tu segi perkara kebiasa amanya dei kemaya hari dia tau ndak ngira bie atau ketua indo atau ke laki ucu atau ke akai kemaya hari tau semua kita segi main telefon bencia betul DJ.
0: Awunya korang terasa mana kita selalu nyebut nembia bekenya tang kita ikut besai tua itu kadang ada lebih lagi hari sida ne.
1: Jadi bila main telefon bincang sebeda kita tindu penampai blue light ari screen telefon ulih ngacau signal asal tubuh kita melatonin ko kami ngangau untuk kita untuk tindu dekat tindu. Nama penyedia tak kempas bak kita. Untuk tu sah dekat ngetu berunding, pedis ka switch off deh nyongaso kita nyo majak mai pikir. Tindu kita nyari na jenai. Alu mudah terani belama. Pihak megak nama utai tidak pedak kita buat telefon bincang ulih ngasuh untak kita terus berunding toka aktif nyak meka buah tubuhnya dilelak tayang runding kita agi pejalai.
0: Kita yang penuh galik punya tadi baka katinduk tayang punya kenuan utai ke dalam palak kita nyata ni bu untak kita nyata ni kia utai nyata ni runding kita ni
1: ya kita mikir nama kita kedempak ku tadi nama kita kepandu ku pergi lah
0: kan
1: kena runding kita yang berlama
0: lalu kami kia ke masalah dunia ni. Jadi tu Cik Fiona ni tu nyong agai pengawak kita tu tadi ni jadi nama batang pengawak kita ke OT tau ke ahli terapi cara kerja tu nolong kami tu tadi tu ke mensia mayu tu ngatur kelebih lagi berkawal ngau penangguh tinduk tu.
1: Kami oti ba klinik pengerai nolong urus siko-siko ngubah rutin ninti ngari ngambil ke tinduk lebih meruan ukas minat berpanggai berubat aja. Kami dekat medak gaya hidup sehari-hari tikas pengerian tubuh sepemanjai hari alain do tinduk tu dikena udahnya baru kami nolong nusun baru rutinnya ngambil ke tubuh bisi rentak ke stabil lagi.
0: Okey, kena nampung lagi utai ke disebut nuanya tadi. Boleh berkongsi ke tak ke nampung tips bukai ngau cara bukai ia kuliah digagak bala peningah kediri empu tu bak rumah.
1: Boleh. Tok kira ke penting meh ngagai bala peningah. Aku dekat berkongsi ke sekedar teknik ke praktikal serta engkeman dikena bak rumah kita.
0: Okay.
1: Yang pertama ya, wind down rutin. Mesti digagak dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum kita tidur. Hanya bakal kepada aku tadi meh. Pama dekat tidur ke 10, 9 dia dah ready.
0: Udah set dulu.
1: Udah set dulu main.
0: Okay.
1: Padam lampu ti terang. Peteng mana lagi. Okay. Suhu sederhana. Nantu hangat, nantu celap. Ini tiah kedai meh. Ini tiah kenuan pu.
0: Tubuh diri.
1: Sama ada di kak. Bisik berikun apa saya ada gaikun makanya ya kurang kebunyi keinggal seliah ke telefon bincin atau ke medak TV ngagak pengawak ti relax bakal macam bub tak kena dengan muzik ti lemai tu boleh nulung untak nemu signal maya tu dekat belalai
0: oh ana ni ngah lagu kedegedegom nya
1: ya tadi lagu kedegedegom ya sikit lawan pulai
0: nyung kecil hari kati ya tadi ni okey
1: ya okey kedua ya teknik seput muntang ngambil ke tubuh jenayah ya. Tarik seput lubang ya, dalam 4 saat. Tahan ke seput 2 hingga 3 saat. Lepas ke seput berlubang 6 saat kenyak. 4, 2, 6.
0: Okay.
1: Ulang dek 5 hingga 10 kali. Tu nulung amai sidak ketusah dekat tinduk ketegak runding kelalu aktif.
0: Okay.
1: Dan yang berikut ya brain dump sebelum tinduk. Tulis nama-nama utai kebisik dalam buah runding nuan. Rintai ke dulu pengawak ke dekat degagak pergila atau ke perkara ke di kirau. Ngambil untai nak nanduk berunding ke utainya baru maya kita galai.
0: Ya, labah utainya udah ditransfer kita yang ngagai bobnya tadi.
1: Bakal ke kita ke transfer data dari komputer, CPU ke ya. Pen drive. Akhirnya okay. Ya. Udahnya atur ngena katil. Katil mesti kena kita tinduk aja.
0: Okay.
1: Yang kita nyo makai, nyo gawak, nyo main telefon batas katil. Nya ukur lebar nama ngambil ke untek kita seminat nanda katilnya ala tinduk aja. Bakal contoh nanti bakal kita ke ngagak pengawak kan selalunya orang mereka jalan seminit bos kita deh. Aneh ngagak berkatil angkat kita ngigak ndo bukai. Lek ke untek kita tu tarik nak ada kaitan memang ada kaitan katil ngau ndo ngagak pengawak akhirnya ya.
0: Okay.
1: Danya seliah ke kefin untuk kurang yang kesuka ngirup kopi tau kopi teh magang ya bisa kefin magang ya serta nikotin maya malam hari tu temannya orang kengisap leban kefin tu oleh diau dalam tubuh kita nyentuh ke 6 hingga 8 jam.
0: Lama
1: diri ini nak kita nak boleh tidur.
0: Ya.
1: Denyak tusun baru pengawak siang hari tentu ke bisik mimit pengawak bakal sesais. Tajak seminat berjalan pun cukup nyapu ke meresi bilik ke adanya ataupun bakal siang hari yang kita kat ngentuk ngintuk kebun mesti ya, bisik jam kita ya. Anak nyuka tidur baru kita ngadu nyu dalam lemai hari deh adanya tadi anak kelalu lama tinduk maya siang hari secukupnya.
0: Anaknya mau menanya ya, tinduk siang
1: hari. Bila siang hari kita dah tinduk, malam kita nyari buruantau.
0: Halo ya. Nganya ditinduk. Adanya lagi. Ya. Nyala ke mata.
1: Ya. Tuh dekat nulung tubuh, bisi asal lelak maya malam hari.
0: Nyamai gigi kita tinduk adanya. Okey. Tuan Pen, udah datang bawa pengunjung ranau tu atau Cik Fiona. Bakal selama meh tentu nuan bisi pesan kelebih gig ngagai bala peningah ya ke bisi mendiang ke radio bakal ke ngali hari tau.
1: Siku-siku orang patut berengkah hirau lalu nguliah ke bantau antik penangguh tinduknya majak nyadi lebih hari 2 minggu lalu berengkah ngacau pemagas serta pemansian dalam pengawak emosi asal dalam hati kita taukah pengerai tubuh lebih tumu kita nulung nyamai agi kita ngerai ke baru rutin tinduk ya. Tinduk tu tadi ukai utai kemewah. Tang siti peminta ataupun keperluan munyikom layu tubuh kita. Okay, jadi merik peluang agar tubuh kita belelek ngocara tik betul. Tik kita meruan tinduk penghidup kita pandekak, jadi lebih mana lagi. Pesan kepenuh diri aku, jaga tinduk, jaga diri. Terima kasih lah, Bang Udan ingat ke Randau, Sarito.
0: Oh, sama-sama. Randau ke cukup mana tu, ni aku, Cik Fiona ni. Lepas ya, bisik kau dengan kita bersari-sari lah, Ban. Pula itu lagi, malam tinduk ke kita ni. Apa gila pun sembahkan ke tinduk ke kita ni malam. Nyak kebuah tadi, ngarap ke semua. Utai aku dah dikunsikan, Wan, tu tadi, Cik Fiona, lebih lagi berkau dengan penangguh tinduk ke ni. Cara kita itu terbisik cara ke disebut nuan nak sitik-sitik ke tipsnya uliah di kena bala peninga kita ni bisik enam ke dikunci ke nuannya tadi nah kepenudi itu nama bisik nama tadi minta lagu ke Cik Fiona tu alam bunyi ke alaman ya okey suah ke datai kita ni okey nama lagu ke pinta nuan ni sebenarnya tu nutup randau tu ke ngali hari itu
1: tajuk lagunya nak ingat aku
0: tajuk lagu go ya ni tu disebut nuan ku tanjang terik sempekat
1: aring doni devi
0: okey jadi kiranya nyak nakak kita begulai ba dalam program temuai kita untuk minggu tu okey selamat hari semua
1: bye bye.

Ya, lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mai kita ngagi jam pukul 1.34 minit ngali hari. Jadi peninga aku dekat berkongsi ke Siti Info untuk peninga atau pegawai ngau pengawal Belanda ke dia tur sida Ari Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu ke diberi nama Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026. Jadi itu dekat diatur kena 5 hari bulan 7 tahun 2026 berengkah di pukul 6 pagi bak Dewan Suara Bintulu. Jadi register lagi dibuka untuk ngagai 30 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nyak berkawal ngau Siti Pengawal Belanda ianya Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026.

dan mega peningat agi mega ngenang bekawal sitik pengawak ke dekat diatur kena ujung minggu tu. Munyi ko DJ Flo tadi bekawal ngau program Sarap Ku Sayang 2026 bak pilih menua Bintulu. Jadi kena malam hari 5 22 hari bulan 5 ianya malam budaya Sarawak berengkari pukul 8 malam. Dengan konsert rakyat kena 23 hari bulan ianya hari 6 pukul 8 malam dengan tajuk diatur bak Lasar Kenyalang Bintulu bak tapak lapangan terbang lama Bintulu. Nya berkawal ngau sekedar atur pengawak nyerumbak pengerami program Sarawak Ku Sayang 2026 pilih menua Bintulu. Agak terus berperindang kita peningang ngau siti lagu hari Queen Sanggup Aku.

0: Hormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

ialah lagu Ukai Langkau Arau Ari Riki Il. Hujung kejam kita datuk pukul 1.48 minit ngali hari. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info mengat peningah. Berkawal engkau sumbangan tunai rahmah STR program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 ngagai sidak ke nadai akaun bank tu. Jadi dekat diatur ba Balai Raya Sebawah kena 22 hari bulan 5 tahun 2026 hari 5 tu berengkari jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Dewan SK Tatau dekat diatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam pukul 8.30 pagi ngagai 4.30 lemai.

Udahnya Dewan Serbaguna Long Berian. Kena 23/5 pukul 8:30 pagi nyentuk ngagai pukul 4:30 lemai. Udahnya Dewan Lamian Adit Bangen Kimet Uma Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga. Kena 20/6/2026 hari 6 jam pukul 8:30 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Lalu ke peluni Bak Dewan SK Tegulang Belaga kena 20/6/2026 hari 6 berengkari pukul 8:30 pagi nyentuk ngagai pukul 4:30 lemai. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke Bisik Nerimak tu kita dipinta mai kad pengelala atau ke mai kit atau ke surat beranak asal kena ke pengawal nguliah atau ke ngambil sumangan tunai rahma SDR tu. Okey, peningat kita agak terus berperindang di pukul 2. Hari kita boleh buat program kini kita sehari tu. Lagu hari Esnanala Pesan Nuju Sulu.

Ya pendengar, selamat ngalihari, selamat bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Ni tiang hari 2, pukul 2, dia aku datai baru, gulengu kita buat program kini kita sehari tu. Jadi sehari tu pendengar, aku maik kita rawun, berjalai ngagai jepak bintulu. Jepak, yang nyak kandang dur ti majak ngerembai, buat bagi menua bintulu, tajak pen, kalak dikelala ngawa nama genturo peniau seberai sungai. Tang, dia tu jepak benuang napi ubah tik jampat. Hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga, palan bak seberai sungai Kemena. Ari negeri besai Bintulu. Ndur ya ke strategik. Nyadi ke jepak, nyadi kandang dur ke berguna. Dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu. Tang, bak awak kesama. Udah nyadi jalai communication besai. Kenyau, ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah. Jepak, ngembuan tanah tik besai. Tik ngkeman, ndur ngagak pemansang pengawak berumah. Industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau, orang keberikan ngau komuniti setempat. Ti berpangai bak pengerja asal bakal sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu sebenarnya pemasang moden untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kandang durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya community Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerembai Bintulu ke jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti ari batang perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya, timpuah pejalai udah jauh pandai lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tak ke majak manah. Kelimpah di jematannya, perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan, air bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit hati ndur diau serta mansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial nyengkawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu merik penglebih hari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Kelimpah dinya pemansang kandang ndur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayuh macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Ba'i, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayuh macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukut penghidup sosial megak peningah. Komuniti agik ngetan ke budaya asal bakal pengawak ngerupan agik dikemeran ke kaul antara diri sebilik antara sida askaban megak ba menuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi
nilai komuniti agi mengkang tegap. Nengah penambah penyampau tubuh, perengka guna pelajar ngomensia mayu di Jepak megak, majak ngerembai, sekolah udah digagak dikena nangkup peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak, muntang agi ngau pengawak ke udah bisik jematan. Perengka guna bukai bakal klinik, kedai ngopalan Nur Besmiang megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengka guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi Jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik perengka guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak nyadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua Bintulu. Antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yang ti besai Nur begagak ke pemansang, ekses di mana nengah jematan, Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu. Jemah hilak, Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengka guna moden, maka palan dagang, kandang Nur berumah moden ngau perengka guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak dia tu muntang agik dilawak serta majak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita adini palan ke Nur kebukai ke uliah di gelawak kita. Mumpul dulu aku hari aku Syaruludan mula program kini kita sarito.

Ya, peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 2:15 minit ngali hari. Jadi sebarang maya berengkari pukul 2:30 tu lagi dia aku mai kita mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabu terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Okey, tang sebarangnya kita gig terus berperindang ngau setiap lagu hari heli Baduk Kiruah.

0: Minta yang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 mulai hari.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, lagu Dope Dab Ari Karen Limau kebisik diminta peninggal kita hari live TikTok. Ngarap ke terperindang eh? Ngau lagu tu. Jadi yang munyik aku tadi sebarang maya. Aku dekat mic kita mendiang ke terlibat krisis bekalan global. Ditabur terus hari Aras 32 Menara Komunikasi. Atang kita lagi terus berperindang seraya kita ke ngantik signal hari Angkasa Puridian. Kita berperindang ngau sini lagu hari Antonio Jawi Ingat ke Aku.

0: krisis berkalaan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Putih, taklimat krisis berkalaan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan berkalaan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta, tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setung hingga $112 dan 15 sen setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam

Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti
reti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya peningah kita baru dah mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari Aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Terima kasih ke pengerinduk kita. Terima kasih lah sudah bergulang aku berkari pukul 12 untuk ke penghujung program tu. Jadi sudah tu lagi kita bergulang kau pengelola program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Ngaunya mumpul dulu aku lah bertemu baru kita bawa ke bukai kita. Aku ngekak ke kita ngau Siti Lagori Swelin Sigat Tuai. Bye-bye.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah luar mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijak maya curau. Bukis mina ulian luar kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian luar mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak dan turun peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
2: Siapa hanya nih? Kok ada yang mau nyawa nih? Dia nyawa dah.
3: Aku ada yang demua, tapi kurang muda kurang putih, ketinggalnya nih.
2: Lari aja tuh, lari aja tuh.
3: Haram tuh, anak kau kia. Lari.
4: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
5: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
6: Asia was so friendly. Good day, night. Tucum selalu.
7: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Si.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, Merenang Kita, Mintiang Hari, bermacam lagu.

0: kwenta nalihari padalamay sa Marilang Balay
1: YFM Sigulay Sigulay.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okay, lagu ni Robin Julai Arameh. Lagu kena mungkal rentang kali hari sehari tu kena 19/5/2026. Sebelum minit dah lepas pukul 3 kali hari. Selamat kali hari ngagai kita semua. Pemegah terima kasih ngagai Syara Ludan. Ya kau dah bergulai ngau kita bawa ngela tengah hari. Hari YFM Bin Tulu merindang kita ngelaga lagu. Pemegah abisi berkongsi ke berita serta info. Ya ke bukai. Ya hari ngelah tengah hari YFM Bin dulu. Jadi kena terus ke program awak rentang ngelah hari. Dia bergulai dengan aku Nancy Tamun teka isi ngau kita penglebat 3 jam tu. Jadi tu so program kita nak ada berubah lagi berkeselama. Kalau pukul 4 tu lagi dia bisik nembiak ke dekat berandau ke aku buat program hashtag nembiak aktif. Ianya siku nembiak ke benar belajar sebengkah apalan pelajar tinggi kat nemu siapa ya tak dengar ke randau kami dua itu lagi hanya buku lain kau Cassandra Ana Budut out. Jadi terus buku lain kau kami buat YFM kena kita berperindang untuk sitik lagu gawai lagu hari Leo James Madai Begawai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu Ricky Andrewson, Sepatian Bunga Jarau, Siti Lagu Gawai Merindang Kita. Maka berentak ngali hari mendengar lagunya. Tentu ya, gawai dengan sak semak sesemak ne. Kan nama kurang 2 minggu lagi dia kita hari kengintu hari gawai daya au kena 31 hari bulan 5 2026 tu. Jadi itu berkongsi kalau kita gaya hari di Bandaraya Kuching lebih lagi buat jalan P. Ramli di tu gaya hari cukup hangat, cukup panas. Jadi kita ke luar benua kerja pengawal. Angkanya benua benda ke YFM kini jam kedia tu. Anang kelalu lama buat luar. Ngai ke tubuh punya natan pengerai kita pun tentu ya ngacau pengerai serta pengawal ke dekat diadu kita. Oh. Jadi nyebut berkawal dengan gaya hari tu peningah kalai gaya hari ke hangat serta kemarau tu kemudian ya udah belabuh kena 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi di pelabuh ke dekat Majak jadi nyentuk ngagai bulan 9 tu ilak. Lalu tu jakut hari Director Office Meteorologi Sarawak ianya Carol Najib Ibrahim yang bisa madah ke bawah sepemajak musimnya dia angin dekat berpuput hari barat daya. Lalu tegalnya gaya hari di ngasuh lalu angat tu ngujung ke hujan sekedar kanan dur di Sarawak nyau macak kurang tak jauh pihak peningah dia hujan kau ribut kudik mega agi uliah nyadi buat sekedar kanan dur tebal lagi buat kandang tasik adab utara Sarawak maya tumu pagi nyak berindik hari nyak mega diharap ke kita sama nyaga pengerai irup air kau cukup kena garik keman anak kelalu tebal anak gak kelalu mipau. Okay, nama deh angai ke kita pengerai kita anda mana out tu Siti hari Siti lagu hari Jess M. Jalang gulai ngal galang tawi sino anda boleh pulai gawai lagu dituju ngagai kita ke anda pulai gawai tahun 2026.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: White Arena.
3: White Arena.
2: Minting hari Sabtu, pukul 7.45 lemai. White FM, 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai.
4: White FM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

yang di Pertuan Agong, Renggat Menua Sarawak 2026, tiket diatur di Betong Merengkah hari 11, nyentuak ngagai 14 hari bulan 6 tu elok. Jadi dia sapit Menteri Nembiak Lombok Gemain serta pemansang orang dagang ianya Datuk Gerald Rentap Jabu, yang mereka pengawal tu ianya Betong Kitchen, pengawal pemandang Rajah Kitai, Jakuk Lalau Khas, Pengerami Makan Selamat Ungkur Pengerabukai, Pengerami Ngirup Teh Gau Konsert Rakyat. Jadi Pengerami Ngirup Teh kena 14 hari bulan 6 dekat di Guluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Seduai Binia, ianya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Jadi Pengerami Makan Selamat Ungkur Pengerabukai hari sebenarnya dia di Sadang dekat di Guluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, lalu berbak ngonya megak dia kira 5,000 ikut orang di Sadang dekat Datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ilaknya ngenang berkawal ngau 7 abatan pengawal ke dekat diatur berserimbai ngau Pengerami ngintu hari pengadaian di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak 2026. Okay, tu lagu gawai, lagu gawai hari Harry Francis, Melissa Francis, Shirley Nomi, pemaga Jeff Dom, Rosie Zingau, Baby Shima, Rami Oha, Merina Kita Bawa YFM Rentak Galih Hari.

0: gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tarik megam.
1: Apa yang saya kan suah mak kulo tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang kena. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak deh kelihat Dayak deh. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita kerja ko, awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam tu nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempung ke penemu kena bergempung ke ati kena ngampun pengedere itu teh udah terlanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak leg lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkay pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dengan pengaraban bangsa daya. Jadi tahu yang dintu gawai daya ngau cara yang pun meh. Selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikon diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Aku Nesi Lundat, Ari Red FM Inggris, ngena awak tu, meri selamat mintu, gawai daya, ngagai semua kitai, lalu ngajah ke penghidup kitai betua berlimpah, gerang mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati, serta mujur buat pelajar sekolah, lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua. Oh.

0: 없어져라.
1: 해시태그 눈이 액티브 디아토. I'm a new classic. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. 우리가 기타 인증 아리도와
2: malam minggu peluang bertemu
1: ukur 4 lemai. YFM sekolah sejalan 24 jam sehari.
3: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag Nembi Aktif. Jadi minggu tu nembiak ke dekat beranda engkau aku tu yang dah buat konti tang dia tu barus telefon nyalai nadai live buat Facebook kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelai hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
4: Hello, selamat gelai hari megak.
3: Cassandra Nuan dini dia tu dekas.
4: Mbak Sibu.
3: Sibu awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
4: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dia aku belajar ngambil lesen bersibu.
3: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah baru dah temu belajar ni, Kes.
4: Ya, temu dah.
3: Dah berasa. Jadi, tentu belum beringat tu tadi ke temu nama otak ke dambi ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu bawa sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan Pu meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amai Nuan belajar atau ke Sandra.
4: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku be Kuching masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
3: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, okay?
4: Aku belajar pengelamak 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Jadinya habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
3: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
4: Oh, 3 tahun total.
3: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
4: Bagi ku aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Ya, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis aku masuk PUM 6 lalu ngisi UPU, aku milih kos tu sebagai pilihan pertama.
3: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai ke narit ati Nuan yang kini?
4: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
3: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
4: Ya.
3: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
4: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pu market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
3: Awalnya pilihan kedua majoriti tadi dah
4: pilihan. Ya, pilihan kedua.
3: Nanti ya ke berapa itu pilihan nanti ke ada pun pelajar tu sarjana deh.
4: Mayu diri pilihannya.
3: Oh, jadi duit itu nang sigi ya kenikah nang narik hati nua nama mat betul na.
4: Pilihan teratas.
3: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar gak neh?
4: Ya mujur.
3: Jadi buat pengelamat nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyik aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
4: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
3: Mm-mm. Nasigi hari nuampu kakak?
4: Iya. Hari ati aku mpu pengambil bidang tu.
3: Mm.
4: Laban aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
3: Rindu gawak berupi-upis bukan ne?
4: Iya.
3: Okey, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes nuan ke ngamai nuan ke ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan. Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh.
4: Bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori, leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
3: Rindu aku ingat tu tai. Hari ini ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Jadi peningau dah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi tu ngetu dulu tu Cassandra mai peningau berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang lain hari lebih lagi ba program hashtag nambi aktif dah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
4: Okay.
3: Gitu cerita lagu dari Honey J, pilih aku. #nambiaktif YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat.

0: Lemban Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Tak ke baca nal tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Nembia Aktif.
2: But YFM.
3: Ya, hashtag Nembia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra nak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, nak Cass?
4: Ya.
3: Ya, okay. Tu, laban nanti laban ingat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi, tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekumban orang ke belajar tu the case. Jadi, nama tak kedasai nuan pemar ke pemaru besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
4: Bagi aku pemar ke nombor satu hanya duit. Laban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisik. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi jatuh nyamai lah laban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Tang kita empu perlu ngatur duit yang ngau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke ulih awak ke kita ulih lagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
3: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
4: Au.
3: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut nuan tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
4: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
3: Jadi pengalama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayan ke belajar tu harinya.
4: Sokong bukan hari apa ini dari aku ngau bala menyade semampai mereka belanja tiap bulan.
3: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
4: Ya di asrama. Di asrama disediakan.
3: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
4: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
3: Siti Ari penanggul ke ke Siti aja sebut tadi duit penanggul yang tadi bawa cukup belanja kau bawa atur cara mengatur masa nanti tadi main belajar enggak aktiviti buka ni? Jadi laban nu ada banyak Siti Ari penanggul nuan tadi ngatur awak nanti tadi tak kemasan tak belajar enggak aktiviti buka. Bagaimana cara nuan deh kena nuan anapi utainya bagaimana?
4: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu, bakal contoh assignment tu perlu dianjung umur, bakal contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
3: Oh, Maya nak ke belajar tu dah kes. Nua rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nua rindu belajar berkumpulan.
4: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Cik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu berketuk, nama ku buah banyak berkenyak, nama ku buah jawapan tu berketuk, nama ku buah jawapannya berkenyak. Kami kini ke
3: berkongsi
4: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak Maya kita ikat belajar ke diri, contoh waktu Maya malam tu pun belajar ke diri Maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebeda ujian sebetulnya belajar ke diri sejam dua jam.
3: Jadi habisi Maya no belajar rindu belajar kiri ngau habisi Maya kita bergulai meraban belajar bergulai banyak reti tadi
4: nak.
3: Nanti apa nuan tadi ni nyamai agik deh. Dua-dua.
4: Dua-dua hanya bela nyamai laban kadang-kadang kita perlu idea
3: gak
4: ada orang bukai.
3: Awak dah amat selepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
4: Kak
3: nemu gak kena ke penemu orang bukai kena. Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik dia do di pasuak nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
4: Bisik kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia laban bisik penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisik boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
3: Amat kenya. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa soalan eh?
4: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan bah dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
3: Oh, kira ke aktif direct kan nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
4: Nak gentu.
3: Nak gentu.
4: Nak.
3: Nanti ditih ke tempat
4: dan ada. Nak orang bukai.
3: Oh. Kira hari hari kena dai bisi menyerti.
4: Oh ya ya.
3: Okey, guys tu tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi gak nyelepak mimit tanya berkawal ngau Maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nak guys. Okay, tu, asyik tu lagu hari Abid Muti, Lakon. #TheBeatTiff YFM.

0: lemai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

lagu Pupu Bangsa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif. Pagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke visi diatur ya pelawa aku ke visi di pasuk universiti munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visi di pasuk ya munyi ku yang nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku. Ya tu ngai hari temu ramai orang pengawak ke di pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di pasuk anuan about university, tak tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau di pasuk anuan mayanan lagi sekolah about primary atau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke engkau jadi bising hari ke sekolah mayanya kini?
3: Bising ke ke ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lama mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu ku orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar kurang ge.
2: Oh pia udah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: Nadai
2: kira ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak ne.
3: Au ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au
3: dannya masa aku sekolah menengah kalau megak ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo macam malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. Nanti nak ajak kes. Jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu. Medak ke choir. Lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak. Lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya. Kalau gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisa gak. Enya ajaklah seingat ko bisa gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba universiti tu tadi nada engkau aktiviti sukan bekerja lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa ba you nya memang untuk study je laban aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif ngau aktiviti nyau maja besai nyau kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi entik non uleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke nana sal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: Ngesalnya sikit bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nitih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak macam tadi nanti tanya nang sikit kau ngau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
3: Ya,
2: di sini kak saya nasa mimit. Okay, kes. Jadi, Noah dah temuk belajar api lama tu. Dah bulan dua tu tadi, ne? Jadi, dia tahu apa kini ke Noah kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal dan dia tu?
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang, jadi kak ngigak pengawal kena kena direnpu meh ngau kena family kena support direnpu
2: jadi dia tok benung nganti tok ke benung nguji-nguji ngigak pengawak reti tok dia tok
3: ya bisi nguji ngigak pengawak
2: dini ba company sekali ke go perintah
3: dua-duanya aku bisi nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban nitih rezeki mega
2: aman atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes
3: bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya sama ada gawak company ataupun gawak perintah dua-duanya belak bisi lebih empu ngau belak bisi pengurang empu bendanya nitih nitih individunya empu prospection nanti ya rasa company untuk mana lagi boleh dia milih company yang nanti ya rasa soal kerajaan untuk mana lagi boleh dia milih kerajaan tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh ku
2: arti nuan nak milih meh arti nuan kak gawak company sekali ke gawak perintah asal bisi pegawak ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau ko ba sama kini ke ba sibu dah kini ba kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta ba dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri.
3: Nguji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau dua dah gawak mana dua-dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biaya laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi di hari kami
2: empat kau dia minta dek. Pia. Ini saya dah ya kini ke di kucing itu saya dah ya kes.
3: Okay, bak muka ngau bak miri.
2: Tak sama nur gaknya ne. Tidak. Nang awak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayuh nur kita menyadi.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dia nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kat diambil nuan tapi aku kenal tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dah ambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gitu pelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek buka itu ngayat hati ku baka sidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ini nombor nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni ke. Oh, jadi tu hanya ke datang buat pengujur randau tu kes. Oh, jadi sebenarnya tu pengujur ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okey, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, diri empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak ceka nak tan ngejar pengawaknya kita sikit nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita bakal contoh saja orang bisa merek cakup peran sayang yang kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita sikit nyadi udahnya orang ke merasa yang ku mega apa inai diri empu ngau family diri

0: kan diberi ngagai balan dan dia bakal contoh bantuan dari Abang Jo-nya. Lalu moga nembia ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai. Masalah keuangan, masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu. So ngarap ke balan nembia reba baru dia tu anang putus asa me dalam belajar laban. Masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tanati, perlu kecal kita empu artinya, perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
1: Okay, terima kasih dengan Cassandra. Lepas tu dah Halim Pak Merandau dengan aku apa guna hashtag nombi aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja nuan.
0: Okay.
1: Dah tu elok mah. Dah boleh pengawal madah diri kan eh.
0: Alright.
1: Ni nemu di kucing itu bertemu ke ni.
0: Amin.
1: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
0: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Yang tadi temuai ke bisik di kagau aku beranau dengan aku berapa guru hashtag yang aktif. Yang nyata Cassandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar bak UITM. Terus mulai kami bah hashtag yang aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi bak awak kebukai hari kesama dekat bergulai dengan temuai ke bukai buat program hashtag nembe aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembe aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tanti ut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dengar ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat.
3: Sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu Sapa Juara Capa Kedialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngal kami.
4: Alah,
3: dia lah. Dia lah, dia naik. Lagu ngal kami.

0: Begunang o kami, na Bukas Keset. Anak, Fokus 1 yang dari Wawai FM.
1: Kita rindu ningakan telah.
2: Bet mau baru nga kita.
1: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
2: Ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang mengga selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyeri entelah ke Terubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai kenapa tu cek?
3: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampua batang.
2: Okay.
3: Okay, ya.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
2: Ya betul nah.
1: Semina Pak YFM.
5: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
6: Lepas saya tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami juga.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: tu ba aku me orang ya kemaru ya sida babenua atau nadai orang sida bakaku narendor mentah ada sida maya aku baik ke kereta rabu ke pasar beli garam aku ngantu lalu telanda ke pon kayu ujung ke muaku balat bakal dia tu ngelik jauh limpa mua panas sida lagi penolitan kibak kanan buah panjona daya lagi nadai orang kak kaku nesalu di nadai merti ukanya pikiran ulen baik pulai
3: Anang nangna blunang penglikuan lepuk bebaik ke kereta bak jalan alun. Pesan tu dari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalan.

Lagu Ri Betty Bawa yang bergeti yang ujung jam dia tu pukul 5.19 minit. Lemai sama lemai ngagi kita ke hapukul dengan kami buat YFM. Pemengkat terima kasih ngagi kita ke Ndaya Udah pukul dengan kami ke jauh di tumu pagi tadi. Tentu ya jam dia tu tepat lagi kita baru tu jalai. Benar mulai ke diri ngagi endur. Ngagi rumah kita pun mana. Takkan kau je bising tu pasar kini berbeli ke lawak. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam tu peringat kalau berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke hujan serta kudik bos kerandur di Sri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan bak ndore ke Bukai. Jadi muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagilah di pelabak ke hujan bos kerandur di Serian, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Miring, Gau Limbang serta di pelabak ke Megak Nadai Hujan bak sekedar ndur out nya gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk leman berita bugulai dengan Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentang gali hari sali tu bugulai dengan aku Nancy Tambom tak isi kena 19.05.2026 tu Siti lagu gawai sebedau bugulai kau Mr. Edmund Langi buat tanduk leman berita tu lagi lagu hari Ricky L gawai nyadi kelambang rentang gali hari YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, abad daftar.

Oi, hai. Nama berita kita peninggal. Bergulai baru ngaku Edmund Langi dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nemu nama cerita kita ke minggu tu? Nyadi harap ke kita udah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekak dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api yau. Nyadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita udah setuju, udah sedia, udah nada apa nama, bahram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu peningat aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena di YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kalah depedak. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang asu buburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impo, maya ngagak konten. Maka aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa, kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi ya mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balad amai dano orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uli diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi. Nanti konten bertundik bisa. Nadai nak konten bertundik. Tangia tu tundik kelalu balat. Berkena cara bertundik. Jadi nambiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Cara yang bertundik tadi. Nampar mua orang. Bak stesen kereta api tadi. Cara yang nanti lebuah kereta api nya mansa. Selo kenya luka berkejang. Titih ya kereta api nya. Siapa kenya nguak hari kereta api nya. Maya kereta api nya udah ke lajunya tadi. Lalu dia tampar ya. Kaban ni sikoknya tadi ngagai yang nak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini ni orang kena tambahan nyupet ya terpedak. Nyo sebingau nyo terbaik bala buruang ngelingi ubu-ubuan. Ketergal dia tanpa genyit dia sintak genyit. Ya tadi peningau ya Ritesh Kumar balat ya danu orang bala netizen dedian nganu ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge. Jadi ya tu balak benar dano orang semua tak kena share orang kena share apa dalam YouTube-nya semua jakuk dembambal kura dano anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Jadi nyak mata deh. Ulah kena gagak ya. Nadai konten bukan Ritesh Kumar tu. Sigi konten merek orang semetap. Kira ke gen sekuntap untuk ngaya tu kengujuang kayaknya tadi ya ada bantah diriput orang agak upis tu berkuasa. Jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena retest tu ngerja pengawal. Jadi pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke bak stesen kereta api daripada orang ya ha ni ada ngau kabannya berjalai nya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi ya kenya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal ke peningau bisik sekedaknya tadi nya terpercik. Insya apa benar balat tamparannya tadi peninggal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas surat tekelanya nama deh nama bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peninggal nah deh nama be. Nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peninggal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang semetap pelabak ke aku sigi semetap me lah orang. Akhirnya tadi Leman Berita kita terubah kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand. Sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu. Ya kita nemu jelu ciet tu. Nya siu kai jelu mana tu? Jelu kamah, jelu ti mangasuah kita yang nyata di nyungkual meda ciet. Aku nanti rindu meda ciet.
Ah, lama mayuh pengalaman nanti mana ngecit. Tunjuk jari kalau dia kriat cit. Nyak minta di peninga ya, kisah aku ngecit. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngecit tu peninga. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki. Ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngecit tu. Papa aku dah lunyuk-lunyuk ya mecit tu. Citnya tadi, udah makai, ngeriat duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya. Badalam kereta peninga. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekrit cia tu. Nada daripada ke nama laki itu. Tang duitnya tadi dikumpal, ya, tancang mana-mana. Tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan. Purwak ke dia tepuk, tepuk, tepuk. Pelebak ke aku bau duit tu ke narit hidung ciet. Ke ujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht. Tau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local. Madah ke duitnya tadi. Lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit. Ketuk ngeriat duit ke amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyoba peda di Solo abi duit ko de kredit cik ba dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kenapa nu nyimpan duitnya dalamnya de kat lalai reku pia ko bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah mai dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betuluang ngumpul kerat duit kage bisa. Balat-balat duit ya tau 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dien. Jadi benung dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih de ganti tau kena. Ah nya mentadi peninga cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dien nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dien bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki itu tadi ulah nasi nyelai. Ah nama penyelai ulah laki itu. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bendornya tang laki itu nak. Tusun mana-mana adu mana seraya ke bejaku tu adu ketuk tu tu tu ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia ko bini ya peninggal kedua kali nak dengan awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansi ya bini peninggal lebuah laki ini orang kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia debat dalam kasut bini kejarang lama dia kena bini ya nyudah mepuak-puak kasutnya laban nak dia kena dia laki nyimpan duit peninggal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia ok dia simpan dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam rak kasut. Hanya tadi peninggal duit cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari Kucing terima kasih ngajen tuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Adalah laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tang dekrit cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang ngagai laman berita kita ketiga ke sekali tu. Laman berita kita ke nyadi di Mexico City di menua Mexico dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita bikinnya tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka dia no pilot yang itu. Alu bejaku ya ngagai orang mayuah tadi ngena radio. Minta ampun ngagai kita semua kaya.
aku tu perbaik aku. Nau, lihat aku dengan juang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku, ngobalah kaban aku di tu, kira ke, nak gawak mesari tu. Laban kami tu, alu bedau dah bayar gaji. Tiga bulan, masuk empat bulan gaji kami tu nak dah bayar company biluan tu. Nadai jalan kami kenyak, nama tak kena kami makai, nama tak kena kami berbeli, berbayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au duduk mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi berdepan ya nadai duduk duga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngagi upis ke bukasa jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sidak ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de din kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke bala deriba biluan tu ngai ukai seminarnya aja kau sidak ya bayar kerja obat ayam nak bayar udahnya bayar-bayar ke bukainya tadi nadai de bayar company itu jadi company itu madah ukai kami ngai bayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babaya ke biluan babaya ke minyak majak nikik rega ke ngujuang kami nak tu leh maya gaji kita penuh 4-5 bulannya kau sidak pinggan jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driba biluannya pilot biluannya ngokabannya udah ditangkap lalu dubai kerja ketika perkara tu jadinya tadi cerita kejadi di Mexico City ngenang driba biluan ke ngai ngan juang orang mansang agen 2 ke 7 ketega keringat gaji nak dibayar hanya tadi alamat berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Riku Cing terima kasih ngagen wan probak aku kita belalak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik duetik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiam ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang Baru, leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, bah, round kedua tu, aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia, dia nama. Apalah kita bah menua Australia, dia gawak bah Perth, bah Sydney, kaban ku bisi mega, bah udahnya bah Melbourne bisi, bah Darwin bisi, jadi... Harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi elemen berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Ah, bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak, dia tunsuang orang baru. Duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kat beli barang, nyu berkeluar ke duit, nyu nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis itu sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit 10 ringgit pansuat ini, nanti yang keluar ke duit 1000, akai, segi 27, apa penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, dan, siko lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak ngememarnya barang pemakai. Sida ukai makai tesas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih kuih pia. No, orang tu nada. Malu tu nampak orang tu. Nama kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah dengan banyak yang pembanggar dah pansuat. Tadi berdawa ya banggar, berdawa ya bola. Tu banggar ya dia tu. Kita dengar kita dulu. Dengar dulu. Jadi, kes tu pendengar ya, lelakinya, ngau sidak sebilik. Ngombak ke diri, ngai nak makai buat sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku buat ini restoran tu. Jadi restoran tu, ya ketebilang di benua Sydney, dedian. Ya kedukumai sedang nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci, betul dodo saya tu sepintu bilik. Bakal kemayuh duit deh. Datai saya sebiliknya tadi daging capi minta kedempak saya sticknya. Okey daging capi saya sengapak nak. Tu daging capi isi kena sikit lembut. Utai kena sumai orang nak lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Lalu dempak maya agib darah. Bunyi kau ni yang akai sebab, oh warna irau kita buat. Darah hanya nyak lah betamian ni. Bunyi kok orang tuai kali ya. Makai mesidaknya tadi ya. Makai tomahawk stick berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sidak. Yang kau mayuh mau tak dempak ke bukai tak kememar $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nadai daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama tu. Kaya maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayarnya tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku mayar tu pihak. Ke lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang kok lakinya. Kita okey main berjual ke makai. Kami makai. Pedak kita utai dempak de gagak kita. Bulu minyak dia ko ya. Bekini kita pernah ke pemakai teh ban satu. Ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya. Nah dai aku nemu tuan ko aku tu nganjom bil aja. Nah ulah. Padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar ko teh tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang-kadang tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sayang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan aku madah.

yang menijar ke. Dah tak menijar mana nama tak tu. Kau menijar nanya. Ah tok tok tok tok. Kau lelaki nya bulu nama tu. Uje pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya berpingai bini ku nya. Ha. Nyu kan kual bini ku mena bulu nya. Kau lelaki tu peningal. Oh nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu dia tu dah bersih kami ngai anang anang mulak ke ku. Ngai ku aku sikit nak mayar tu ku. Kau lakinya peningal mana? Ya Allah benar ngai ke dia. Ngai ku. Report ku ngai polis kita lagi. Kau ya. Kita tu dekat ngasuh kami sakit. Bempak ke bulu tai. Uji anak ku penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh. Lepas ngai mayal $600 nya tadi. Tau ke RM1,700. Kau ngujuang ke manajer restoran nya tadi. Lalu terubah pada uji kita mendak CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia lain nar ya tu pedak orang peninggal dalam CCTV. Segi ada pedak orang lelaki tu nama pengawal ya lebuah ke sida udah makai semua bapaliak pangan dirinya tadi. Alo gini-gini yang ya tadi dan tuan ne bulu kecek nya tadi peninggal. Tuan ne engkah tapi ngai. Tuan ne baru bulu kecek engkah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu direport ngai ke polis. Tangnya me tadi polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngor restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana nuci pinggai kini kita jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang nuan ku dan kirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Nada kau ngau dah si gawak ya makanya. Kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau lumayah duit, nadai utekat gagak. Lepas duit kalau mayuah deh, nadai utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai ke nak patut-patut, masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal, selalu kita pakaian kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakaian pakaian 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakaian bak rumah. Tang rumah saya dah tahu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartmen, ukai kondo lagi tu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang duanya merai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang lempu. Padang semian degaga empu dia engkah kereta peninga orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire liun-liun duit nah kenya erti ya ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost bisa orang salah sebut Rolls-Royce salah ya Rolls-Royce bangsa Ghost berga $350,000 Amerika. Pulang lagi duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan. Dia ada lakinya, oh sayau kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia panciang mayau kami. Nduar ukui bagi saya, betesai ke tekak bak tubuh. Ngainya dia tu. Nalah duri-uri orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dengan ku ya. Ya lalu ngupah company kren, ya ke company kren selalu ngagak rumahnya, nyak kedupah ya, ngangkat ke keritanya tadi, lalu pakai yang ba luan rumah nyempu tadi, din, tingkat 44 dia dia nadai, murah oleh naban kenya, ya ke pakai yang baluan rumah. Nadai dia kena ya menya laban nyak pakai yang berdalam rumah ni maya kedribanya tak duduk ada aja bayar pemanah gama keritanya nyak tadi punya kakur pun nadai nemu cara ngau duit makanya mencari sida ya jadi nyak tadi peningal ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke siko balati mendiang ke program leman berita enya Alvinson Lampun Fidim. Terima kasih lagi kita kuda bergelas jalan aku dalam program leman berita. Lebih lagi kita ke udah berkongsi ke cerita nguaku ke minggu tu. Terima kasih awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih maupun aku Ed Menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita bapak maya kebukai. Bye bye.

să gulai săgeala. Să gulai săgeala.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas selama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Tony Rumpanggau, Raja Ram Rancel, lagu Rancak Bergawai, lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa dalamai, lemai itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana hari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandar Kuching, tebal lagi bila kita ke Benun Dreba, jam ke detuninga kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai, likun kita ke Dreba Nyawai, lantang hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyedung agai pengu jumpa program kita sadar lemai ungkap pihak lemai tunggau DJ MATUD Konti ya 3 jam kami juga tahu didinga secara online ngena RTM klik tahu ke ngena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urung pukul 6.15 lagi mendiang ke hello why miri bulenggau kabar aku lagi bana ya. Okey, udahnya urung pukul 6.40 macam sekedari pesan ke BCD terima kami, okey, sekali ke dengar WhatsApp di Konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang ngagai jam kedua sadar lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bak dapur jam ke dia tu ya. Terima kasih laban ke ningga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita ninting hari ninting jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat auk. Berbasah ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: Way Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah.
2: Halo, selamat lemah peningah. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita lalu lemah itu nampak selama gintir YFM Miri. Mai ke kita berita bahawa hello Y Miri. Jadi berita ke terubah dibayar aku ke lemah itu. Jadi munyiku dah di gerah ngelama tu tahun tu daya Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai daya bagi menua Miri di ke 20 tahun 2026 mudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau dia ke terbilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya dipenyadi Ya Bohman Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Berjaku buat pengeraminya yang madah ke penau dan pemansang muda Malaysia terusnya di fokus Sarawak dikena nyapai status pilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngau Tibet dikena ngada ke pengerja pengawak kengembuan pengelandia serta kompetitif. Jadi pengerami gawai daya megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pesaka asa pupur aban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban Ngau Keling Berlawan . Jadi kategori Dayung Sangun pemenang Taka Champion Nya Melini Joyce Anak Jeman. Lalu kategori Keligit Orang Ulu pemenang tau ke Keligit Orang Ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori Kuma Iban, jadi Kuma Iban gawai daya Miri ke tahun tu ianya Benesa Sarawak Anak Swell. Lalu kategori Klaim Berlawan tahun tu ianya pulai ngagai Mavis Anak Buyong. Jadinya pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Klaim Berlawan nyerumbak pengerami gawai daya bagi menua Miri ke 20 2026. Lalu kedua tu anggui ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama . Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Mainasa Baram 2026 kena 20 hari bulan 5 tu ilak di Long Lama. Lalu dekat dipenyadi Yang Berhormat Dato' Sebastian Teng QU Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah. Mayu macam pekit di ngerinduk khatis pemanjai pengerami itu baka pekit powerboard kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu ukai seminaknya aja temuai megak dekat di perindang mayu macam pekit tradisional ngau budaya baka pekit nyumpit, pekit nyala, pekit manuak kuih bangkuang, pekit manuak kek pico, pekit ngajak datun culut, pekit ngajak solo, ngau panggau pemerintah area artis menua kita itu ngau mayu hagi. Jadi anda ingat datamih ngagai pesta budaya Baram 2026 ngerami budaya main asa ngau semangat komuniti rakyat Baram 20 hingga 23 Mei 2025 ba Dewan SJK CKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah baka ke ditemu kita yang lama tu gawai daya bazar ngau Ethno Croucher Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai daya Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu enya ba Permai Jaya di Miri . Jadi lemai tu lagi . Ngagai bala peningah kita ke diau di Miri pekit Keligit Orang Ulu dekat diatur. Lalu bisik megak panggau pemerindang komite pengatur megak bisik ngangau ke penanyi Rosiana Urai ngau Idua Seling merindang malam tu lagi . Lalu pergilah 20 hari bulan 5 bisik pemerindang bergulai ngau band Ari Curtin Music Club. Lalu artis ke merindang malam pergilah ke bisik diundang inya menua Hudson. Lalu 21 hari bulan 5 tu ialah pekit Kumang Sarawak dekat diatur. Lalu penanyi ke diundang malamnya ialah ayahnya Ramless Water. 22 hari bulan bisik panggau pemerindang bergulai ngau Dunilang . Lalu ke penudi kena 25 bulan 6 2026. Inya pengerami nutup gawai daya bahasa ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Dr. Penguang Mangkil. Lalu malamnya bisa ngundang penanya terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisa merindang malamnya inya pemenang pekir karaoke gawai daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya kalai komiti pengatur bisa ngundang semua sidak keudahnya di Johan tau ke champion baka pekir sapi duo pekir ngajat ngabetabuh pekir kuntau solo ngabraban ngau mega pekir tarian panjang orang ulu pekir genam pampat pekir Little Miss and Mister pekir Dayung Sangun pekir Kelim Pelawan pekir Keligit Orang Ulu ngau pemenang pekir Kumbang Sarawak. Jadi malamnya komiti penengatur dekat mandang ke baru semua pemenang-pemenang ke udah menang bak tiap bagi pekit ke disebut aku nyak tadi ya. Jadi ngarap ke mensi mayu oleh ngenatai ke diri ngagai apalan gawai daya Vaza ngau Ino Culture Festival di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke Hilo Wai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay, bye bye.
0: Kuching 0.3 FM.

Segelang sejalan kau kami di YFM berada di Gelanggori Watson Jalai penyanyi kita hari belimbing di Sebuyau nya ya boleh tahu yang maya gawai okey. Sebab berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia ya. Habis itu beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang di mana buka gaya hari mana malam lagi Ngau Tumu pagi lagi. Habis itu hujan Bak Serian Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Kapit Miri Ngau Limbang di bagi mana buka gaya hari kita mana ya gaya tasiknya ya begitu. Gelombang kesong per lima nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di mana kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ningat kami sada lemai ke lemai tu sebab lemai terima kasih laban ke semampai milah kami nyadi ke kaban kita ninti yang hari ya. Malam Agi Muda ke Ika Saiful boleh nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya Anak Temuai.

Ya, sesigat berbaji anak temuai datang abang kena jeli yang kena kemuni yang bala kita kami ke kurang handsome tu berkeni dah. Berkayamkan amanya wajak lah berteluk dinding ni. Kena merindam lah kita wai. Sylvia Banyi anak temuai. Okey, sepedang aku macam pesan berat. Lagi merindang bala kita ia ke benda derba. Jom ke dia tu lagu rancari Alexander Peter. Engkau lagu ya Anang Mangah.

0: ayah kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya datang di rawat aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM. Kalau pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari Tayai anak Lindang. Madaka pemati apa ya yangnya Lindang anak Manggai tau ke apa Tayai kudan adai kena ke malam hari 1 18 hari bulan 5. Niang apa ya sedat tu dekat di sungai ke malam tu engkau malam pagi lah ianya 19 engkau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kawan belayan bak batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai, ngau semua kawan belayan kengala Niang, Lindang, anda Manggai, tau ke Apai Tayai, kena boleh diberintai ke Ditumagang, nama bala kita. Penara kesil atau telefon ngagai anak ya, Yenyak Tayai, ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua, datari Jimbau anak usup ngau Ede anak Luang, madaka pesan pemati itu dituju ke ngagai bala kebabelayan di Tituak Ilik dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibung dua buah rumah, Semanjuk Berenggang tiga buah rumah, San Semanjuk tiga buah rumah, Bunuk Beging, bala di Batu Lapan, Memaloi, di Pelasuk, di Paris, Bunuk Ilik, di Mujan, Mejuang, Murad, rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, rumah Anau Bila Antu, rumah Ani Kesit, Lubuk Subung, dua buah rumah, Serubah, dua buah rumah, Merindun, Sebeliau, dua buah rumah, Gua Sukat, Sungai Kurak di Semunjan, Anyai, Sebilik di Tajur, Sayang, Tau ke Jundah di Ansarai, Limbang, rumah Bun di Niah, bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang Nangai Ibus di Roban, Boy Anak Asun sebilik di Batu 15 Sibu, Kerangan Mak di Limbang, Munan Anak Renau sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semuih Sujang. Okey, pesan tu madah ke Berdai Anak Jampi, Berdai Anak Jampi dan Adai kena ke 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat di sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ketiga datari Dula Anak Kasa Madaka apa ya Kasa Anak Jubang, Kasa Anak Jubang dan Adai 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat diintu kena ke malam 20 hari bulan 5 2026 barumah Joseph Bangkung Pantuk Seri Aman lalu dianjung ke pendam 21 hari bulan 5 kena ke hari 4 pesan dituju ngagai kapal belayan ke dia di Pantuk di Seduku di Sapa di Kerangga Serapak Lacau Kubau Empelanjau di Seremban Ulu di Karang Mawang Selanti Jiru Laduang Semunjan bala di Kuching Miri Bintulu Ngau di Sibu Ngau semua bala kita akan uliah diberintai ke Ditu Magang. Penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dula Anak Kasa ngenak lumur ya 012-879-4546. Ngalih ngagai pesan ngeta sulit ngau muai enta balu tu datai ari uri anak apu tau ke Indai Bungup tau ke Indai tua rumah Nyai madaka pengawak ngeta sulit ngau muai enta balu niang laki ya niang Michael Mah tau ke Mawan pengawak tu dekat diatur ke

Yang bala kita ke Ngelala Niang ex Tuan Rumah Syarid Anak Tambun Pengawak Ngetah Sulit adakah diatur 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah remba titikah diundup kalai penerang ke silir kita atur telefon ngagai Syai Enia bak lumur aku 019-8189-285 tau ke telefon ngagai Scott kena lumur aku 019-8189-285 1394602 29.

Ya, nampung baru awak nuragu macam pesan, okay, pesan ngetah sulit ni yang dulung anak Abbas kena ke malam 23 bulan 5 2026 pukul 8 malam pesan diterima datari Duri anak pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik mana ke pengau ngetah sulit ni yang Indai sidak ia dulung anak Abbas kena cara sembiang pesan dituju ngagai balon di Sungai Suang nangga temiang di Sungai Iran nangga sebuluh Sungai Ketiba Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nangga Manap, Dikapit, Sung, Bintu Lemiri, Kucing, Gau di Sabah, Gau semua kita kenala Niang Indai Sidatu, Niang Dulung Anak Abbas, kita dipinta datang ngagai rumah nombor 4, Lorong 1, Jalan Charles Linang, MLNG Housing, Tanjung Kidurung, Bintulu. Penerang kesilai kita tahu telefon ngagai Duri Pilung, dan lumur 013-8382-566 tau ke Jani Jaun, 013-566-5612. Pesan ngetah sulit ke-2.

kawasan diterima data yang diterima Flora Ngau Ling tau ke Pak Madaka pengawetan sulit ngangu pasang terbalu nak cara sembiang niang apa yang sidak ia jugi tau ke kedua balik nama ia Bujang Anak Luing pengawak dekat diatur 26/5 hari 2 pukul 7 lemai baru rumah Flora nangat 3 ulu sebetan di Seratu pesan ditujuan ke semua kabar belayan kediau di Seratu Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintu Lumiri Sibu Ngau semua kita di sebarang alai Nur Diau kenglala ni yang tu penerang kesil kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora balu meria 01-03-024 096 tahu ke ngagai Park Ling 017-6181-464. Pesan gawai ngergang tau keberantu tu data yari seriat anak lakai ngari ke sidak sebilik. Mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta data ngagai pengeberantu niang apai sidak ya. Niang lakai anak Udin pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di samak. Di Sungai Putung, Sebujuk, Sungai Antu Indonesia, Langgau Indonesia, Sungai Biru di Kawung, Radau, Sungai Tanduk, Buluk, Kumpang, Empit, Entawak, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tenggak, Bayai, Panggau, Batu Besai, Poai, Kelawah, Sutung, Melugu, Pakit A, Pakit Sungai Melaban, Baladi, Sebangki, Panjai, Ngagai, Baladi, Temiang, Nyelam, Tinting, Kah, Empadi, Ngau dipilih menua Indonesia, Nyemberakai, Ngau Ketua, Ngau, Ngau Pontianak. Pengawal berantu dekat diatur 29/5 bang rumah John Ricky Pangkit B Seri Aman kalai penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai Seriat Lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngenak lumur 019-356-2028. Pesan ke sekali itu diterima datai dari Jelendai Anak Mawang Madaka pemberantu niang apai ngau indaya ianya niang Mawang Anak Sawung ngau Engkiang Anak Bansang adakah diatur 29/5/2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Dijih Mukah ngau Dijih Selangau Batang Mukah kabar belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di suai ngau semua kita kenlala niang Mawang Anak Sawang ngau Engkiang Anak Bangsang kita dipinta datang ngagai rumah Dina Ulu Lasi Julau sama nguluk pengawak berantu ke dekat diatur. Kepenudia pesan gawai antu datari Tony Anak Min tau ke lai anak langkau natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru, Sungai Putung, Sebangkoi, Sebujuk, Kenyungan, Guntung, Entawak, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutung, Gua Ngau Kita Kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pengawal diatur 29/5/5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tu rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temen yang ke tanduk program Aram Mansang. Tang sudahnya merindang bila kita anggal lagu ke disada Ricky Anderson. Engkau recam cukak.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Arah Mansang. Sita program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ninga kerana aku dengan sikut usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak Nyangau. Hari Rian Batang, Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randa program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Al.
0: Sama-sama. Boleh nuan pengungsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur ngenak cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka kedia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimit tentang cerita aku ke petanam sayur tu keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya pada gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu pada cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega aku ngasai ke diri meda bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat meda rindu amat aku meda sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2024 kira ketiga tahun lah dah ngerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih ya. Ya ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu age mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur age empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyeritan ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisik julu hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tau
1: berketuk ya tuan. Jadi asai sepi aku berluadin bisik orang mayuah bala ke muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau bedau motor sapti lebah utai kena cara tu engkau sidak ya ngombai nanam hidroponik tu kena kos kebesai sikit amat ya sikit amat kena kos kebesai tapi kena cara kumpul jadi aku madah kepala peninggal kita kena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk kena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke kena cara kena 60 lubang udahnya baru aku mesti nambah baru okay kebesai lagi. Hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku umpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke mimit udahnya ngau bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisik jadi aku lu ngagak besaya agi nya ngena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot eko dah degagak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik bisa di adu kenua ke dia tu dah.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengarlah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisa dua itik ya.
0: Dua itik rumah hidroponik dan seluruhan pot yang tadi ianya menyampau 4,000.
1: 4,000 lebih lah.
0: 4,000 lebih. Jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tu.
1: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu dari tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya.
1: Bisa. Leban Eka batang dia cara nama tu kira ke takut kita kubai kita ngeripe ya nya bisi latih payapnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah buatnya okay. Takut ke ngai kia bucur lagi jadi baju kita rugi kita nama baju mayuh pansut ya ya lo nyau deh dak dempok sayur. Jadi utai ke bekerja sikit tak boleh di klari ke cuma ke deto orang ke nanam hidroponik aja paham utainya. Jadi nak ada salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja ne.
0: Pangkira hidroponik tu tadi senang ge lah dan ngau ya jam 4 ge.
1: Cukup keluar. Senang lah. Ya jam 4 keluar kasil. Jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba-tiba kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepun sayurnya tadi lah boleh ngagai ni maya kita nanam 28 hari sigi ya boleh di harvest ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah diperbelanjakan wan
1: jadi kos sistem hidroponik tu ia ba aku cukup besar amat laban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tok lah sampai ke 4000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya ndak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita perlu berubah aku ngasai kumpu aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur. Danya baru aku ngadu ke 1800 pot. Danya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Ha, kenyap ya tuan.
0: Kalau nak ke Deto lah tuan harus ngagai 4000 pot ya.
1: Ah, ke Deto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok kunya pusin baru ngagai 4000 pot. Bekenyap ya tuan.
0: Ha. Jadi berjurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot yang buka
1: mana nah tanyanya jadi laban kena laban kosnya asal spek aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisi de repair non lah asal spek aku lah aku dah tu lah laban nadai tu cuma kos non keterubah aja ia bisi ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anang takut ke reganya jadi ti ia mujur bisik market utainya uliah ada perundian ke uliah utainya nambi kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik tu nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara atau tadi serta berkini nuan ngatur ke projek nuan tu tuan
1: jadi beda ni nak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngau baja AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kalau kita ingat jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak mengenak tanahnya tadi tapi pembersih ya ya mesti bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak dicek kita kualiti ya tapi saya sepi aku mesti 95% nang bersih lah sayurnya pihak ya.
0: Cari
1: ya kena tanah.
0: Jika memang yang beza ni tadi tuan, tiba ke dibanding keamanan nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nakak ke detau?
1: Jadi aku nanam detau bisa dua titik bangsa. Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebutnya sayur kiu-kiu ke bala ke Meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisi nanam 4 jenis. Jadi aku meda ia ke diman lagi, kelaju lagi, bisi lagi market, nyak sayur kerinting kita nyak. Udah nyak kedua, sayur sawi manis kita ketinggi ada hijau aja.
0: Nyak ya. Ini tadi bukan nuan nana mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 hari nyak kak setuai ya uliah di abas ke bisi beza laban sayurnya nak sabaka.
1: Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ia bisi. Kira kurang lebih sama lah. Tak bentuk jauh bidaya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu, nanggai aku madah kita lebih, hendang amat 28 hari ya aku udah. Jawapan muni kau kita, lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam. Tapi aku madah nada itu lebih hari 28 hari. Nama ya bisi ngagai ngelui, ngagai 40 hari sayur banyak pun nak manah gama lagi. Jadi ke selalu nada 28 hari lah.
0: Reti tadi tuan te beka contoh nuan habas sarito dah hari ke 28 nak. Reti ya ke kebila di habas nuan ya sarito ya hari ke 27 ya. Sebab pila elu manggai 28. Alo bekenya me kira ke beka kitaran yang tadi tuan dah manggai 28 alo di habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyawat nuan ya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisik lah delay sampai di sayurnya tenda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti tablenya siti pam siti jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate endang segi ulih di harvest dalam masa 4 hari sia segi habis lah ya
0: pangau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebah bedau oleh mai orang dengan saya speku jadi ia kami harvest nya aku bisi Allah mimit jadi nya bala aku ngawindai ku ngam nyadi ku lah bisi nolong mai harvest lebah utai nya masa singkat panda lebah nya guna kelemai dan yang pagi pan dianjuang kita jadi utai nya saya speku nyo lama akhirnya tip mai hodol lah ni teh ke peminta hari orang ke beli ni maka anjong pagi lah kenyaknya lah banyak ngai ke masa ni tak cukup jadi ke pasal ngintu tentang kediri lah uli itu 4,000 je uli itu akan susah
0: berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
1: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no mayan anam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya itu sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak muni kurang tolak tambah kira break lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah break 700 lebihnya kadang-kadang dia bisa kusuang enggak. Ini gaya peminta deh. Itu dua jenis sayur ditanam tadi.
0: Sebulan tadi 500 kilo anggaran.
1: 500 kilo anggaran. Anggaran sebulan, jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak untuk sama. Kadang-kadang dia bisa mikir, dia nurun. Jadi anggaran setahun lah, leban rekod dalam setahun. Udah kira maksimum rekod, ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piala jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi, aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru, aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Bersih mertinya. Laban eko udahnya senang gi ku ngirai dalam setahun-setahun. Okay, sebulan setahun tau.
0: Setahun.
1: Tau, oh, enggak salah diingat.
0: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untuk bersih tuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
1: Ya, 27,000.
0: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nua dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan,
1: yeah,
0: untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
1: Yeah.
0: Oh, mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari nua nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nua madang ke balap tinggal kita sayurnya sama dan nua nganjung sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjung ngau alo fresh cara sayurnya sudah di harvest ke atau ke kini tuan.
1: Jadi nganjung sayur nang dirimpu nganjung laban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni teh kape minta teh besi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
0: Okay.
1: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya besi supermarket bisa ngoda sida ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da bakul da yadin sida empu mengadu nimbang utainya ya ya
0: teh ya ke dibungkus kena plastik entri tu berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
1: Ski nitiah ke rega ya, leban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8. Nah, RM8 jadi sekilo lebih lah, sekilo 200 makanya lah ya RM10. Lebih sekilo lebih dalam leban dalang lang ke ti break kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 seti bungkus ya. Ya.
0: Oh, kira tetap dari RM10
1: seti bungkus. Ti modal setengah yang ngambil 5 kenyarti ya. Tapi ya mesti 600 gram ya lah.
0: Minyak pemerat ke ya ke RM10 yang tadi dalam 1 kilo lebih ya.
1: 1 kilo 200 ya lah, 1 kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah. Kayaknya dikurang harinya, lebihnya sayur tu ngai jadi dia patah kenuan dalam sepuan ya, dan ya ngai jadi lebih gram tu, cun-cun gram tu, susah kita ika ngado ke deh, dia mesti lebih ya. Lebih untungnya banyak, kenyak arti ya. Tapi ya mati RM10, kenyak ya.
0: Teh sayur kerjong ditimbang ada bako dari tuan. Jono lagi supermarket ya tuan.
1: Ah,
0: lagi di area di betuan tuan. Teh ya kenyataan ya tuan. Teh kebuka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong lagi jual lagi siapa?
1: Jual lagi bisik kedai kan. Nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah. Kedai mie kita di betong itu. Sudah mayuah nemu dah ya. Mayuah lagi ngambil lagi aku pihak ya. Jadi sidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai bekenya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7:30 habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kitanya lagi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de leban nanti dambik nuan kalanya gamal ya de basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya. Hai, sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya.
0: Oh.
1: Kenyak kau ya.
0: Nama antara bantu ya ke bisa dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik.
1: Nyok mana matanya ni neh. Jadi ke terubah tu aku beri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lu beri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu benar tinggal aku mega ngagai Aida Serato, terima kasih ngagai jabatan kita di tu Mayu Ahmad bala tu kok mantu. Jadi menyiko aku nya tadi lebak ke dia tu sida tu desrampur aku magang laban nang nadai doku magim. Mana magang-magang lebak sida tu nata nyuko tiap minggu sida tu monitor aku deh. Jadi sida ya meda gaya baka tu sida merik khusus baka jabatan risda ya bisi merik khusus. Jadi aku ngarap keti jabatan baka reti pertanian bisi ngado ke utai bekenya nanti salah lah utai nya ba penemu aku mana hamatnya labanya udah merik bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya udah cukup manah nabak aku jadi udah tau Arab ke kita ndak lejuk lah mantau aku pihak ya jadi ia ke ikut terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merik saya terima kasih lah bagi bala pertanian betong udah mantau aku tipe kenyak lah. Ya si dadak lejuk meh ngemata ke aku maka tadi mana andar ke bisi bala si dadak rip tanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu lah bana utainya ndak di bukai de pinta aku lah artinya. Tapi aku kira ke bersyukur nar si dadak tak datai lo nyukat bertapak bandar aku di tu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kau datai mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
0: Oh. Ya kiranya mata ni sida kena tai tolo nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ka ke ka mesai manzang ngagi projek tanaman hidroponik sai nuan. Oleh nuan berkongsi mega ngau bala peningah kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan. Ya kamat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
1: Hanya pat manah mat soalannya Tuan Lee aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja aku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala Rizda nak bado-bado nah kira ke nandai sanggup nolong aku nganjung aku khusus habis tak saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu dor aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisik ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okey dari jabatan sitik aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pia. Jadi utainya bak sepi aku mana amat utainya bakal ti bisik belajar bisik khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisik lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu. Eka upis bertanam tu mayu halaman aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan mereklah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayu lah labannya bisi berkongsi ngau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayu lah utai ke dikunci ke kami hanya bagian beka tanaman ternakan ngau aqua kultur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nya nyari mana naga penemunya nya pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nya utai ke mana lah utai ke baru dia tu nya ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu ku dah lah utainya jadi baru nya aku udah tahu ila harap ke mayu hagi utai kenyak wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenyak jadi ba cadangan aku nya cukup mana amannya
0: Minta nuan mereka jaga perancang menuju bala peningkat kita yang ke benong atau ke bisik julu hati dekat berengkah atau ke ngepuan diri jadi usahawan tani kebakar nuan datuk tuan.
1: Jadi Yakub perancang aku agai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak bakal gawak berperintah jadi baru dia aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu. Jadi aku ngajar bala nemia kedien kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu laban tu uleh menatai uleh nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu adil ne laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi megak ke uliah ke dia tu ari ke dulu subak laban jangan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenarnya kita kerja ilmu pertanian tu dah tahu dah digigak dulu dah tahu tak dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tak pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu leban kadang-kadang ada kumai kita bersitik-sitik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh jadi asaiku nyameh merik perancang agai bala dari luar din utai tu manah magang uliah uliah kerja uliah ke penatai pemisi tu
0: ya mana mai jako perancang ke dikunci kenuan deh cerita tadi ngarap ke bala tinggal kita tadi kira ke bisi uliah merik sudah jako perancang dalam kerja ke nama sebatang pengawak ini ketua keutama agai ke bak tanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kan jadi usahawan tani buka kenuan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi jago perancang tadi anak ngasuh sidak pet nanti ke saya kebisiknya peluang tadi sidak uliah gua ambil peluangnya lah yeah, belajar tadi yeah. Ya tuan
1: ilmu nda tau ngadai lah
0: ya ilmu nda tau kami hari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merik besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard Ananya Ngau laban merik awak atau kan ngelup meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peningal kita bak program Arah Mansang kita dekat bertemu baru bak program Minggu Kebukai aku dekat mai bala peningal ninga karanau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngau baik ketau muka ke penatai pemisik orang petanam betupik ngau bumai terima kasih.
2: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arame sama nagang penyakit tu aring rekai.
3: Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Dia tegur nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2/19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Serau negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta iku basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawak nyedia ke diri lumbak ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report AUM Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke 7 AUM ke terubah penggal ke 5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyimpul jerai jaku yang sarito tadi. Bak jaku di Pansukia Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah AUM besar gau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu gaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Naka bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Ia madah lebih hari setengah delegasi bisik gau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu gaunya meri penguntung tambah ngagai industri dagang temuai gau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megak madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai bisi direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu. Nambah ngagai 4.5% enti dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun sitik tu kemari. Asia mengkang nyadi pun penatai temuai Sarawak ti nyaut mansut ke hasil 52.6% hari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam timpuhnya. Tajak betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak majak ngerembai serta tegar. Genang pengawal ke sebakar Datuk Seri Abdul Karim madah ke program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa UPIS Menteria dalam tahun 2020 subak. Naka bulan 4 ke tahun tu 2,191 peminta udah dikemendarkan ti dibanding kenggau 1,240 peminta dalam tempoh 2007 ngagai 2019. Kenyari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 ikut orang ngambil bagi udah dikemendar ke lalu harinya peminta ke pemadu manyuh data dari benua China, Amerika, United Kingdom, Singapura, ngau Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bayuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta ringgit. Pengawak nyikap diri ungkep lumbak ngau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan ngau mujur serta nitih ke timpuh ti udah ditetapkan. Menteri Pemansang Nembiak Lumbak Ngau Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lebih ia nyimpul jaku ba'aum Kaunsel Negeri sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikena ngatur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawak Bak manja begah sukut nyeng kau mengatur teknikal dikena nentu ke semua pengawat nyikap diri dipejalai ke kau cara ti bergempung efisien serta nitih ke timpuh. Serau megah diberi megai tanggung pengawat mengatur pengurami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bak Stadium Sarawak. Yang mana Sarawak jadi palan alai ndur ngatur 17 hari 38 bengkah lumbak enggak main TBC dipekit ke. Nyalai tanggung pengawat Sarawak megai pangku pengawatnya berguna benar dikena ngemujur ke pengawat temuka lumbak enggak main C Malaysia 2027. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim Madaka Sarawak ngungkep ke agih belanja tik boleh 636.5 juta ringgit ungkep lumbak gamain C 2027. Agih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah 11 itik peringkat guna lumbak gamain ti benung dipejalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu, semua pengawal ngangkat ke pemanah projeknya benung dipejalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke. Antara peringkat guna kebisi disengkawum ke ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Bowl, Palan Latih Wushu ngau Palan Tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembuk di Gagak kena 29.1 tahun 2027. Tuilah semua palan dipelabak ke uliah beroperasi penuh bak suku ke terubah ngau kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumba ngau mainnya. Berbangunnya Datuk Seri Karim megah madah ke perintah menua udah ngemendar ke pengawal nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawal tu dikena ngenang jasa niang Datuk Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke gerempung main bul Sarawak FAS bak tahun 1974 menyak. Ia belak ia megah berjalai ke tanggung pengawal ke cukup besar nampak pemansang lumbak enggak main kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak sudah nyapai tikas nyulut serta tulis ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumbak enggak main sudah jadi champion bak piala FA Malaysia tahun 1992 enggau champion bak Sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990, 1992 enggau 1994. Pengawalnya udah diaku nyadi kebasa kepatut ngagai sikut tukuh ti udah meri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bul di menua tu. Kita ada tu benda-benda yang ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengan pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madah ke manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility yang madah stesen nupi jelu karabungan tengena ungkus 1 juta ringgit dikenangkan ke kepemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenyak stesen Maragang ngau Long Sebangan Megal udah diangkat manah kagi Nur Nupi Kerbau ngau Kamin dikena belanja setengah juta ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarter staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabat Dewan Undangan Negeri Sarawak sari itu tadi. Berbangunnya Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utom madah ke upis Menteri yang megak nyukung pengawal ngangkat ke daging capi ungkup sara diri dengan lembaga penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau. Dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digagaknya oleh ngundan kapasiti 500 ikut jelu lalu ngganya dengan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah niki ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 sebab tang taja pihak regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebakar. Maya nyimpul jurai dari upis Menteri Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterubah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah merekod ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti itu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai menua ke tegap serta endak kelalu berpanggai ba import pemakai ari luar. Pengawal ke sebakar Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak. Ia madah Sarawak dikarap ke oleh ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datang bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenyeh babi ke ditupi SPP ianya 500 ribu ikut nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta megak nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang oleh ngasil ke 860 ribu ikut babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekat ngengkah ke Sarawak jadi pengeksport kebesai di menua tu. Temegak dekat nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik engkau antarabangsa. Industri temegak dekat nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dengan nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pokok ngau cara timeruan serta tegak pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching. Penemuannya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak majemegah sektor nyengkaum ekonomi ramah ngau rampak menua.
Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisi ngenang pasal pengawak ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawak kebetul. Itu dikenal nentu ke pemansang menteri di Sarawak ulia diatur ngga meruan inklusif serta tegap untuk pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama Gau Company Bukai dikenal nyawab Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berenggat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya oleh dikerembaikan untuk ngagai berenggat pemansang application commercial ngau industri. SMD Semiconductor megak udah nyain sempekat MOU ngau dua buah company bukai sari tu tadi. Chairman Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizazman Wan Omar mada kepengawak nyain sempekat MOU nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore ngau Jiangsu Linyang Energy Company Limited hari China. Ia mada munyinya ngagai pengarang berita udah nyain sempekat MOU di Kuching sehari tu tadi. Pengawal nyain sempekat MOU-nya sama dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng. Berbangunnya pengawal ngemansang ke bakatnya di kebatang perkara tunggak kuing industri semiconductor Sarawak dikenal nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pemesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikenal numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif titik berjalan ke ianya program penguasaan semiconductor dan program latih khas sepenglama 6 bulan dikenal ngada ke pengerja pengawal di landiak bidang reka bentuk chip semiconductor. Naka kedia tu program tu udah mujur ngada kelebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pengudah nembuk ke latihnya sidak ke ngambil bagi bak program tu dekat nerima gaji ke terubah gawak minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor megak udah merik kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program tanggung pengawal ramah korporat CSR kediatur YFM Bidayuh dikenal mantu komuniti di bau pedawan gau serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai ngau jelania pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Anyi madaka raban sidak ia berasai gagati laban oleh meribantu ngagai komuniti dibuguna kebantu dengan program CSR kelebagi nyerumbak musim pengurami gawai bantu ngau barang ke diguna ninting hari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarap oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mengukur 18 ikut penerima hari 16 buah genturung pendiau ngau kerjasama UPIS pengintu pengelantang pendiau JKM Bau ngau Serian serta bantu hari orang siku-siku.

2007. Berita lemai kita ke lemai itu 19/5 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Arabia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Vanuatu ngau multinational ngangkat ke Sarawak bekempit ba peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upi sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Hitak jatuh menu mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita kaki dengar kami, jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sada lemaya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sepengudah berita kita lagu ke di sada artis Akai Dambai Production. Gau lagu sidak ya, ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu kalau ia sepuluh iku Raban Balai Indudara kita dekat sama berpekerjaan kit ya ba renggat kira ke penudi ya ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 kedekat diatur ujung minggu tu 23 hari bulan 5 ba diatur bersimbang gawai mantar gawai Dayak Sibu ba sebuah hotel terbilang di Sibu ya. Kalau program tu diatur ngau kerjasama gempuang National Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakup Indo Dayak Sarawak SRDS Sibu, Gerempuang National Orang Ulu Auna Sibu, ngau Gerempuang National Dayak Bidayuh DBNA Sibu ya. Kalai sidak ke boleh gelar kumang gawai sibu dekat nerima prize mata duit RM4,000, bah penduduk kedua RM3,000, penduduk ketiga RM2,000 kalau tidak kebukai, sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 siku ya. Kembali kita akan gaung masuk paket kumang gawai sibu 2026. All the best kalau kita nyengkam di nuah bukai. Jarak sama ramilah kita ngintu kurami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget Ananda Pulai Gawai.

0: Dia ke YFM, radio pemberitaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Kembali kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah Makai. Ingat kami di selampur menua kita ya. Okey, baru rumah panjang bak menua ulu kini wai. Ngarup ke program terang di Dinga ya. Ini tiap kepada ramai hari ketua Director Immigration menua kita Dato' Zakaria Saban yang ada pasport Malaysia antarabangsa terbaru dekat dikeluarkan kena ke 1/6 tila. Ianya diciri kenggau 94 bengkah tukuh pengelikun. Likun lagi dikenal kita ngambil ke pasportnya ya. Mar lagi dekat dicelak tiru orang ke endak bertanggungjawab ya. Dekat dikeluarkan secara bergerenggat bahawa 4 upis pasport dari Upis Immigration Malaysia JIM jadi ke pemungkal program atau ke pengawal kedekan luar ke pasport Malaysia antarabangsa di baru ya. Kalau pasport kedekan kita ke ngelamat tu aku ya ngembuan 49 bengkah tukuh pengelikun tang udah di tuku kagi engkau 94 reti ya kira ke sekali lipat ya. Ada kena tentu ke pasport kita nya likun di kena mar di celak tiru raban-raban orang ke endak bertanggungjawab ya. Yang natai ke penerangnya udah ke ngulut sebengkah pengawal inya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM ke udah dikemujur ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi ya. Perhati ke pasport bala kita wai ngai ke nyau undah ambil tempoh ya. Okey, lapan kita mu kita ikut berjalan gagai menua luar tentunya Siti Ari pengawal tau ke kerasa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk gagai palan penyangkai bilun di menua kita. Kita terus merindati diri kau lagu dari Ricky L. Lagu ya A sampai Z. Okey. Dan menyediakan lagu gawai. Disada Manca. Bujang Semalam Maya Gawai. Untuk bala kita ke Benung Kiswak ya. Ngecuak buak malam tuai. Ni nemungkannya dibantu. Bala ucuk kita. Bala nak kita. Kau ke laki kita ngecuak. Buat bini. Bini ngecuak. Buat laki. Udahnya ya. Ciri-ciri orang bahagia. Nah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFan segulai sejalai.

Bila kita kaki segulai sejalan kau kami sadar lemai ungkap ya lemai itu. Terima kasih. Pukul 8.30 lagi kita mending ke main asal ungkap ya lemai hari 2 mending ke Ramban ya. Dikena aku ngujung ke program kita sadar lemai pukul 9 hingga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur ditangkan dengan program pemerintah malam 3 jam mega ya 9 hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, bila kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Kita ke udah juan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Ya, ok. Ngarok ke malam lagi. Lebuh kita ke belalak nyawai. Ok, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ia pagi lah 20 hari bulan 5 hari 3 pagi lah ya. Kita ke Benung kerja pak barumah bak palam palam gawa agi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online hingga RTM klik tau ke channel My TV di selampur menua kita. Terima kasih manyu tu lagu ke penudi yang dah ungkap ia sadar lemai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina. Kepala kita KBC bernama Martina. Hai, selamat lemai. Terima kasih laban kaki lekat ninggal kami. Tentu ya YFM segulai sejalai. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu orang Raka Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Tak geli geli tau tisi aku langit alaki tang aku nadai manehnya mati nyah ladan jawa angkunci.

limpahnya baru abah lamandi ika nuan sa gangga aku gungguang da kumai pangpung tang ila tua.

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurai munyinya sa arunai jawang saya.

Nya nda aku mai ata rengka ya ata apa ngai hade mungu ko pansa adro o guntual ma amunyi nya baru manga e hade ye empran tinggal ngala mayan tang ila padi.

untuk agaknya dawu apa ni nak buang belubah mai sama nangan tu di laki diri.

badat di kung kung tuwang di lubah meh keman nga nangkan ngin budi laki diri aku jatuh darah wo dini nda amu apa nabas

Mega mucua agar buang beluba amai semana ngantu di laki gadiri.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
3: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
2: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
3: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan. iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
2: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
3: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
4: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
2: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
4: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alim, siapkan laporan kepada Jemaah Menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Jemaah Menteri kepada rakan-rakan Jemaah Menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
5: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
2: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
5: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
2: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Goal RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Sun Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa dan dua atlet muda Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sabitu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyangkai kapal Bapnuatu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pansut dari Sarawak mengenak penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pemansang Pengau Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg mada ke company kapal Menuatu patut cakah melaku ke kapal sidak mengenai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bak Menuatu dalam rintai nama kapal antarabangsa yang kena mentu ke megah import ngau ekspor boleh diatur mengenai penyangkai kapal lebih lagi di Kuching ngambil ke Ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megah madakan kaul dagang ke Bekatu ulian matak menyuhagi kumpulan luar meranak ke Pukul dilalu ulian negap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megah merambu dekat megah penyangkai kapal kebaru bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company Menuatu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akib Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Ada ngira dini alai nuan dia tu. Nuan tetap minga ke YFM.
3: Di Malang.
4: YFM.

lagu hari Duna ya, semampai lagu hangpun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan aku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engka baru dah baduk makai ke malam tu ya. Lupiak muka kita ke benong kawak shift malam. Ngau kita ke dalam kereta Nangira kini ke pejalai atau ke pemindah kita ke malam tu. Ngarap ke sama berjimat ya, lebuh ke deriba jauh malam tu. Okey, jadi bak tusun program kita ini bakal selama peninggal ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindang ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Tak ada salah muka tahu ngenatai ke peminta kita bak Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bakal selama 11 malam tu lagi. Kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tu ya. Lalu tentu ya, kita berperinang ngau lagu-lagu kawai. Kena lama lagi kita harapan bangsa daya kedeka nyambut pengerami hari kawai kita ke tahun tu ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh. Aum Mari Gawai.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi, meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu, ya?
2: Iya, nama yuk te lara. So, kajak je, ne?
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nade agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedau utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi, neh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu dari YFM.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, ana panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Iyalah tu kawai mereka hari baby Shima ya. Maya hari kawai harmoni kaku tadi nak lama lagi kita bangsa raya kedekat nyambut pengerami hari kawai. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu kawai. Dikenal ngericah ke pengerami hari kawai kita ke tahun tau ya. Okey, jadi sebedau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita ke malam tau. Tau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisi mansut ke penerang Sarito setiap ngau peruntukan baru section 5 ordinan hari pemisi besai kalau tuai pemegai menua Sarawak udah ngemendar ke hari pemisi besai ketegal hari bulan ke sama ya. Nyalai 3 bulan 6 2026 inya hari pemisi besai ganti ungkup hari Wesak ke nyadi kena 31 bulan 5 2026 lalu 4 bulan 6 2026 inya hari pemisi besai ganti ungkup hari Kawai Dayak ke sama ngau hari pengada yang dipertuan agung ya hanya kena 1 bulan 6 2026. Okey, hanya tadi penerang hari perintah Sarawak berkawal ngau hari pemisi besai ganti ungkup menua atau ya. Okey, lalu gue yang ngakai ya peminta hari bala peninggal kita ke malam tau. Peninggal ke terubah kita Yen Will ke malam tau. Dekat berperinan dengan lagu Anang Belalai Maya Kawai ko ya. Hari tim Sadung FFP. Merindang peninggal kita ke malam tau ya. Okey, lalu pihak Mekah Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinan dengan lagu hari Ramlis Walter Richah Gawai. Merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan ngelama tu koyam. Okey, Boniface Ipi hari selepin malam tu dekat berperinan dengan lagu hari Rem Jana koya kaliah ke pulai. Kennedy Amari Lampir Miri. Dekat berperina ngau lagu kawai hari Ricky J ngau meka Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang peninga lalu pihak meka merik selamat hari kawai ke dekat datai. Okay, lalu pihak meka Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperina ngau lagu hari Ricky Anderson sepatian bungai jarau nuju bala kaban belayan meh. Okay, lalu pihak meka Nora Piling hari Batu Nia dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kanau Indai Sangan Ini Darah Baci ngau meka bala ke Bukai. Okey, lalu pihak meka Adeline Wilfred ke malam tau Ari IPD Ulu Terengganu nya dia dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Hari Kawai Hari Artis ANP Kuya Merindang Dirimpung kau beka bala di menua Sida Apai BJ bala Bakota Semarahan nak tinggal ke beka entua ya Nambi Lohom kau ajan Jawa ba sampun baru Amri selamat hari kawai ke dekat datai. Ya. Okey, Rani Genang, selamat berjalan ke pengawak. Ko ya, terima kasih. Ini tinggi ke malam tu. Dekat berperindang dengan lagu hari Winnie Albert dan nak ngikat lebih. Merindang Sida Syasha Manda, Bulan Pengerindu, Nenek Beatrice, Datin Sulu, Cecilia Malung, Nurin, Stamos, Valentino Paul, Angau Kebukai. Okey, lalu pihak meka Samuel Mudin Nari Sibu Jaya. Nanti bisi awak lagi ku ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Heli Bado Kiro. Merindang dengan dirimpu ku ya. Okey, pihak meka Andrew Jai Masing. Dekat berperindang dengan lagu kawai hari Winnie Albert dengan Jeffrey Nyaloy. Merindang bala kaban Facebook, WhatsApp dengan peninggal YFM ke malam tu.
Okeynya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tau ya. Okey tu lagu hari reken gau meka Bob Harris kawai udah datang.

0: tengenang gawai kita kelia ngawai kreato nya tarik
1: ngejam ate mesti wen suah mangku tanya orang mesti tarikinya asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gaga siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tau jadi nyak nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai di rumpur apa bangsa daya jadi tau ia ngintu kawai daya mau cara yang pun selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tau ya, awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita deka mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Atau lagu hari Stella Philip Lalau Begawai. Berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, pemerintah Ribala peninggal kita ya.

0: Y FM.
1: Pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tokoi nabur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk peket Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh meraih empas ke Besai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran terdekat mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke perkara Kalai Kuching City FC sama ngau masuk peket main bol peringkat Asia dekat meri awak nur ngangkat ke nama Sarawak tang kelebih hagi Kuching nyadi palan ti mana rawun kelimpah hari kenyadi palan lupa ngemain tika sentera bangsa. Ya mansut ke Haja Kunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kupis menteri ya bah awam Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya megak sama merik tanda bahasa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC didagak dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena arinam tau ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Berkawal ngau perengka guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak di Kediato diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau oleh Diado Kebaru. Ia madah kagih belanja RM7 juta diberi jam Kediato nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengka guna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengka guna bak stadium tu, semina dekat ditetapkah entik lomba ngau main Asia Tenggara udah tembok diatur, lalu agi dekat nguna stadium ke bisik diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain bak Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke maneh benar dikena merangsang orang nitih ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke maneh nur ngatur lumba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjeng kaum marathon penuh ngau setengah marathon dan udah maja angkat di Sarawak setipak ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakonya ngakai pengarang berita bahawa kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berbak ngonya mensia mayuh dah diperansang sama ngomasuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerompong pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai dengan gerompong pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 orang hari raban media raban pengerai orang terindu ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program tau ke RECP Petronas udah nyadi pelasar ti nyawab ngangkat ke pemanah sosioekonomi Mensia Mayu tang kelebih ke raban B40 dengah peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Programnya megah udah nyawab ngirik raban sidato ngau penemu ti bekaul ngau industri minyak ngau gas. Director ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal EdTech JTM Campus Miri Technologies Dr. Mustal Makmun Madah ke program ti ditumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya dekat nyedia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawak dagang ke Mensia Mayu ti dia undak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak SSGP ari lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah ke bak semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari 73 ikut orang udah diberi latih bak program tu. Lalu sidaknya dia tu gawak bak sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustahil mansut ke penerang tu bak pengerami tembok latih scaffolding level 1 di Miri ke di Pasu 16 ikut orang. Yang kena buat ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Margaret M. Jalang ya, pulai meh hari kawai angka dalam seminggu dua tagi kita dekat mulai kediri ke menua berserimai ngau hari kawai setahun sekali aja ya kita ke uliah berkulai ngau diri serumah diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari kawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun lebih lagi kita akan ke jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum ngau diri serumah laban dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai itu elak ya. Angka bisi dekat ngatur mayuh macam pekit ya. Kau muka pengawak ke bukai dikena kita ngerecah kari kawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu. Okey, ngatai ke peminta dari bala peninga kita atau peminta dari Bibiana Rubina ke malam tu. Dekat peperinang olaku dari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau ke lagu lalu kerwai lagi dari Jessica Timah ngau gilbat gawang nuju bala kaban meh ke malam tau ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unup ke malam tau. Dari simpang Semunjan dekat ninta tebah ke lagu Margaret M. Jalang pulai meh hari kawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ke malam tu ya. Merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu boy Cindy hari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita hari Indonesia, selamat malam dekat peperinan ngau lagu hari Sima aku ya, gitar nak bertali. Okey, lalu pihak muka Lydia Jun, selamat malam Lydia Jun, Nita Nawai muka ya. Dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai ku ya, merindang bala kaban pelayan bala menyadik di nak ngira dini sidak ya meh ku ya. Okey, lalu pihak muka Rosa Liao ke malam tau. Dekat berperindang ngau lagu hari Christopher Kelly, selamat hari gawai. Merindang bala kaban sidak Sunti, James Anyau, Jessica Itan, Gina Landi, Emilia M. Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin, ngau bala kaban ke bukai meh ke suah dituju pesan. Okey, lalu pihak megak ke Runsin dan Tebang ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu kawai meh ku ya. Kita nyau semak ke begawai. Merindang sidak serumeh ba paling sidak jenis sebiliak ba Taman Maliha. Selamat hari gawai ke dekat datai ku ya. Okey, Libang Jimbun, selamat malam. Bulan Pegari ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Sylvia Banyi anak temuai. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Picu ke malam tu dekat peperindang ngau lagu Aib Mata Bari Gawai hari artis PBP. Kena merindang sidak Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Mercury Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Cindo Umpuyau, Simau Bakar, ngau bala kaban ke buka ya. Okey, lalu pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benung ngaga kuih tiram tau ke lidah buaya. Oh, ya, merindang kita ke benung bergagak ke kuih, bergagak ke roti, bergagak ke kek, ke dekat dinah mayari gawai tu ialah ya. Okey, jadi tau lagu gawai hari Don, Bestie, Big Turn, Gau, Kirik, Sampal,

0: lapangan adalah.
1: Hai, namanya wakil mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya.
1: Wih.
2: Apa mari gang, nama tu binti yang bapak setiap mayohnya.
3: Nih, deh biabu nyau. Nyau nang lelah, aku sekumbang di dah butuang seperi yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci, dia nyau pandai lagi gemal di pedakku.
2: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Eh, babalik ke perengkau mimit menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah, tu bunyau.
2: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
3: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak inat dian baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampian aku bernama, oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
2: Pedak di perut dinya, nyau majak besai-sebesai. Ayah. Mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katirinnya patut nyangkuang balak kerak.
2: Tusah, tusah baik dia tu jap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: ulu kuleng biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepia, nyak lemang cinta merah ga, tumpuk pakai kita, kayak ngabang ya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang goreng. Sepia ke dewa
1: ya? Aku ah.
2: Aram maka ingu aku, menua keraga, aku tau, bisa dempak kita yang pulai pergi lah.
1: Enggak kami baik nuan, tumpuk pakai orang.
0: Aram pulai kita, pulai ke siko jadi. Aram pulai kita.
1: Pulai-pulai, aram.
3: Okey ya, lagu gawai mega ya hari David Keme, Jeffrey Andrew ngau mega Rosita Matthew berancau puang. Lalu sebentar tadi lagu gawai mega ya hari Veron Kiang ngau mega Augustine Buang. Berami malam gawai. Sekedar lagu-lagu gawai ke lebih lagi kena kita berperindang ke malam tau ya. Mai jam kita 10.37 minit malam. 11 malam tau lagi kita mendiang ke tanduk program galeri artis hari DJ Mawad ya. Okey, jadi aki ngatai ke sekedar peminta bala kaban peningat kita. Selamat malam Sen Ipa ke malam tau. Hari nuju pesan hari gawai ko ya ngage bala kaban Facebook ngamuka bala pa rumah kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pian meka Charlie Ramos ke malam tu. Ada ka minta tebah ke lagu hari Anthony Usan kena emrindang sida indai kugo indai ati ngau aki bino di Selangau ya. Okey, lalu pihak muka Lily Anthony ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Linda. Koyang kena merindang bala peninggal. Pihak muka Jessica Itan hari Bau. Dekat berperindang lagu hari Ricky Anderson. Seperti yang bungai jarau. Merindang bala peninggal ke empai tindu malam tu ya. Okey, Glacius Jam hari Sibu Jaya. Ya dekat berperindang sebarang lagu hari Angela Lata Jua aku ya merindang bala kaban Siti Belanda ke malam tu minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai nuju sida ke dekat pulai ke menua kami di rumah panjai nganti pemulai kita aku ya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikil ke malam tu. Dekat berperindang lagu hari Ika Malam Magi Muda kena merindang dari Empo ya. Okey, lalu pihak muka Margaret Uncing ke malam tu. Dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang terima kata gawai merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan. Pihak muka Inai Meliang selamat malam, selamat hari kawai Sam Koya. Okay, terima kasih pihak muka Mami Abah ke malam tu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat merindang semua peninggal YFM Juni Ben muka ke malam tu. Dekat berperindang dengan lagu hari Heli Malam Keleman nuju bala kaban Sida Syasha Manda, Zila Hani, Madeline Insan, Pangi Manduh, Duria Kloni, Zarina Jantum, Ngau ke Bukai, ya. Kitri Robin, samalam, Merdan Ashadi, samalam, Sulu Ambai Mata, dekat berperindang ngau lagu, Bujang Ambai Urang, hari Sylvia Banyi, nuju pala kaban WhatsApp ko ya. Okey, N Lee ke malam tu. Hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu hari Ika Malam Makin Muda merindang peninga kaban Facebook pihak muka Sindun Idi ke malam tu minta tebah ke lagu air mata bari gawai hari Melissa Francis nuju bala kaban pihak muka Keliang Tembawai ke minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM

Okey, banyak lagu dari Angela Lata Jua ya, nerima kad gawai. Jadi, udah mendiang ke lagu dari Maxwell Franklin Saran atau lagi peningah, selamat hari gawai. Kita mendiang ke tanu program galeri artis ke malam tau ya. Nanti malam hari 2.

0: banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kini kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Selamat malam bala peringat pukul dengan aku Gabriel Mawat buat dalam program Galeri Artis Pejalai Penghidup Artis Kena Kari 2 14/4 tahun 2026 pukul 11 malam. Tentunya kita sudah habisi medak. Sekedar kita sudah habisi medak poster YFM Iban siapa artis kengau ku bugulai bakal ke malam tu. Nantinya mak kita ada nemu Atuk Maya penyanyi senanyi kita ikemai lagu

0: Gallery Artist.
1: Ya, bukannya bunyi kok lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi, ya bising kau kita bakal ke malam tu berapa ringan. Abak Gallery Artist ungkup ke saat itu 14.94 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi Tuan Idi.
2: Sudah.
1: Nama pengawal ada tak dah?
2: Betul kau tu.
1: Ya, makai beranau bukan kopi deh, jarak. Okay, Tuan Idi, untuk salah satu hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media rama kenyau tahun 2025 Utai Urang ya ke maik lagu Utai Urang tinggi tinggi kayu tapang begau belah-belah media rama mayanya na tuan na
2: ya
1: okey ulun nan madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita biodata di hari ini penatai asal nanti kamu dah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak kak mantai ke pihak nanti ngai mantai kena ngawak ke au ok terus ke dia Tuan Idi.
2: Ok selamat malam ke terubahaya tuju semua, selamat malam dengan DJ Mawat Kitai. Terubahaya aku dekat Kuala Kediri, nama aku Idi. Ini cakap sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya, nama penuhnya lah Idi Jeremiah. Asal aku pemamai segi hari kucing tumpu lah. Lepas aku segi ada hari kucing, nanti-nanti ke menua hari apaiku ras munyan. Tang inai ku, asal inai ku hari Sebuyang Sengai. Umur aku tahun itu 27 tahun. Sudah berpunya kena perang.
1: Sudah diwan kira kelipak ke lagu banyak lah. Kira ya. Kelipak ke lagu punya tuan lah. Udah diwan rembia.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa ya, hari semunjan indai hari Sebuyau na tuan lah.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun udah diwan rembia jadi Utai Urang. Macun mengipak ke lagu na tuan lah. Okey, kan nanya nun tu, kemaya nun rindu belagu tu, tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi?
2: Aku start belagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun, mayanya aku pergi sekolah. Pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal ujung minggu ataupun ada bisi cuti sekolah, kami bisi pergi siti tempat bakal rock and roll kena ame.
1: Karaoke.
2: Bakal karaoke. Tan sebenarnya aku belagu, aku suka kalau diajar kaban ku siku. Bisi siku kaban ku kalau ngajar ku belagu mayanya suka.
1: Boleh nemu siapa nama kaban tuan-tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okay.
2: Franklin dia sama gua aku sama gua kami mulai segi hari suka lah lama sudah. Jadi aku start belagu umur 15 tahun. Start nemu belagu. Udahnya aku kalau ngau orang bertanding maya pekit gawai mayanya.
1: Pekit gawai nah. Tahun 2000 berapa tuan?
2: Tunggu
1: lama. Nyo nak ingat kaki na tuan lah.
2: Okay. Aku selalu di baik sidaya setiap minggu minggu lah bakal cuti sekolah. Di baik sidaya karaoke. Kenal start hari nak lah aku nemu lagu.
1: Start hari umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenal lah tempat karaoke lah kira ke pihak tuan
2: eh. Tempat karaoke ya,
1: kira ke tempat karaoke. Bisi diajar kaban tuan mega ya ke bernama Franklin mayanya subau. Jadi bisi sipuk ya. Okey, kaban dari tu. Kira cun. Ya sama-sama angkat ke diri nah tuan nah. Okey. Jadi kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu? Belagu mah. Dalam bidang muzik tak ke belagu tu.
2: Idola aku. Nanti idola aku ti di tiang mayanya. Umur aku lagi biak. Segi Ricky Anderson. Kau yang pu Anderson Galai.
1: Ricky Anderson kau Anderson Galai.
2: Ya, sedoi.
1: Laban bisik sekedak ke? Ke di pedak aku buat dalam nyak tuan. Dalam komen-komen orang pasal tu tadi Bisi ke orang madah nuan bisi imbas-imbas nyawa, sadar nyawa baka Ricky Anderson, Andrew Singalai. Kira ke seangkatan ngau sedak ya nyawa nuan tu. Bisi alunan yang pu. Ha. Jadi itu pun kan salah sikok dia dolar nuan na tuan ne.
2: Ya. Laban ti maya ke benong kita karaoke nak. Laban aku rindu maya lagu yang. Ya laban dia pun cara yang alun lagunya ya. Nama
1: lu
2: kita belajar
1: lah. Oh, okay. Kira ke genre untuk lebih ngagai apa ke ni benar? Dangdut lah, dangdut genre dangdut dangdut. Kira ke joget lah. Ah, tak
2: kira. Iya, kira begitu lah.
1: Okay tuan. Jadi sebenarnya aku ngalih ngagai saya tanya ke bukai. Haram kita berpelindang dulu. Engkau lagu adalah anuan tuan. Lagu kedibai Ricky Anderson, Anang Nyangka Sebarang. Okey, bukulai baru kita buat galeri artis satu lagi. Engkau sahut tanya ke bukai. Galeri artis 9 apa wifi. Galeri artis

0: 101.3 FM.
1: YFM. Hanang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson lagu kedibai ya. Anang nyangka sebarang kita pun dah baru dah berperinang gaul lagunya tadi. Jadi kita mula baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14/4 tahun 2026. Agi bugulai gaul kami duaya ini. Ha, tuan ini kita agi bising gaul kita di tu. Nah, halo tuan.
2: Ya. Halo.
1: Ngai ketemu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari mu tua tu. Ya. Okey. Hanya di saya tanya ke sekali tu tuan ini, siapa orang ke selalu beri jaku perangsang agen tuan awak ke terus nyingkang ke depan dalam industri tu?
2: Ke selalu beri jaku perangsang dari arah bukai lah segi hari apa yang naik kumpul. Maka jadi salah siku masuk, maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Suku ngeri apa yang naik kenyak lah, jawa tim kenyak dan terus kena ajak lah kenyak kami suku ngeri belakang selalu yang tiap hari nyambik kumpul maka hari barang buku pihak buka bisi maka belakaban bisi kan suku ngeri belakang.
1: Kira ke diri sebilik amat nyokong lah tuan.
2: Ya.
1: Okey. Terus maju ke mua anang surut ke belakang nanti jemaah udah mansang lah tuan.
2: Ya.
1: Ya mau tanya ke di pada bala diri sebilik ayah tadi bala pinga kira nyokong nak ngira hari belakang aja nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyokong hari tebing penagi ulih tetap nyokong. Okey. Ya. Jadi ke sekali tu tuan ini kelimpah ya. Hari bakal muzik nuan tadi genre nuan tadi nuan lebih ngagai genre dangdut ni ya bakal lagu bala sida Rick Anderson ngalai Jeffrey Nyalo ini yang Jeffrey Nyalo kira ke lagu-lagu kebunyinya genre nuan tu tadi jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi bisi dekat nyoba genre kebukai tau ke music type kebukai.
2: Tala aku muji soba. Tang mayu orang mata oh nak masuk. Ngai jadi tempat lagu untuk belas kata. Tang utainya ukai siti bagi aku macam utainya ukai siti ngelembek aku ke akan terus cuba bari.
1: Okay, kira ke genre namanya maya tuan? Genre namanya mayanya tuan? Orang ngasun cuba ke bukai?
2: Bakal ke lagu slow nya dah. Bisi lagu slow yang terlalu slow nya. Bakal lagu bisi lagu sinu bukai nak meh.
1: Oh, kira ke lagu
2: bantu berapa masuk?
1: Oh, kira ke lagu balada menya tuan ne?
2: Ya, kira ke.
1: Oh, bisi makala orang madah munyinya kala nguji na tuan ne tang nadai masuk au kira ke bedau mayanya tuan. Ha ni nemu ila lusak temu abisi genre kebukai balada kebukai music dengan music arrangement kebukai kita dia nemu na tuan ne.
2: Ya.
1: Kira ke maya lagu-lagu nuan kerekat datai di perambu dekat di keluarga.
2: Nyak berdau temu berdau si depan si dak ya tang akan datang ia akan bisi lah.
1: Amin kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
2: Ya amin.
1: Amin. Sebab gawai tu tuan apa jak ke terus tuan.
2: Ya, pajak ke terus.
1: Asal tanya ke sekali tu. Adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi di kala di tadi bisi madah siapa orang ke ngajar ini tadi apakah kaban di Franklin tadi ini ya bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar nuan apa tips-tips ke diajar sedak itu nama tips-tips ke diajar sedak ya apakah kaban nuan berkeni ngelingguk ke suara kini tips ngemanah ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
2: Ya, jadi tips aku subat diajar kawan ku belagu yang mata aku tinggal nyawa di dulu pula mayanya ke Megi selalu makanya tadi Megi selalu pergi karaoke. Aku minggu selalu pergi karaoke Dubai Abdalai Dubai belagu Siti tempat ini sebenarnya ingatku banyak cuba di main lagu keterubah ya yang ngasuh aku main lagu Maxwell celak jari tuan. Jadi mayanya aku biasa umur lagi dia nyawa kalau layar saya. Oh, ada cun. Oh, yang menang kayak aku suka. Lagu tu baik deh. Uji dia main lagu tu. Oh, ditebah kayak lagu Ricky Anderson suka. Lagu Ricky Anderson nya lagu nama. bisik-sitik lagu yang ke Anak Umum.
1: Mm-hmm, okay.
2: Lagu Anak Umum, jadi mayanya aku main lagu Anak Umum, kelaut bunyi ya.
1: Nah, kelaut, kati kelautnya tuan.
2: Kita kita nyebutnya.
1: Lari.
2: Nadi si nak lalu.
1: Oh, nadi si nak. Kira aku nyama nadi si. Okay.
2: Nadi si nak tanya wah apa salah salah mai lagu bunyi nak yang nak.
1: Oh.
2: Begitu dia lagu diajar kaya nak begitu nyawa dia lagu anang nari kuang kau ya. Aku dah bayarnya, aku gini ya, nanti nemu bezakan antara perut murah kun kurang.
1: Oh.
2: Lagu hari itu, hari perut, kaya perut ditandai, kaya kandungku.
1: Oh, begini kita mainnya tuan. Laban dia nanti nemu bezakannya, begini dia mainnya. Tengah-tengah tuan, kita nanti kenyak tuan.
2: Oh, lalu, nama tu, bisi bezakah kaku? Ya, mata bisi, coba deh, ya. Lalu coba deh, datang di rumah coba, aku tanya. Baru nama adik, kenyak gak? Lama aku tu,
1: boleh mandi tak lagu belum. Oh, boleh mandi. Okay, main bila mana tuan bisik. Kini beranya dah bisik studio di rimpu mana munyi boleh mandi.
2: Ya, ini kemang ini nyawa.
1: Ya, nyaw cecanang munyi.
2: Ya, sudah ya meningkat. Aku umur 17 tahun bayarnya. Jadi, sudah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalah no orang bertanding belagu pak. MJC Batu Kawah Fanfe mainnya.
1: Oh.
2: Mbak Fanfe aku kalau bertanding yang lagu orang dia. Jadi aku coba nak bunyi kotai kuya tadi nyak meh tadi perut dek udah nyap lagu tang mainnya silap aku sebut aku nak datai.
1: Oh, nada nyentuh.
2: Nada nyentuh.
1: Nak panjai.
2: Nak panjai ya. Nada berdoa tu nemu ngaluan ke lagu juangnya. Tadi juang nada pun ngaluan nanya nih. Udah nyau belajar. Udah nemu cara ya. Oh begitu. Tiap tadi perut kita itu beritahan ke lagu dia.
1: Kini tadi?
2: Perut tu. Hari perut lagu ditahan kini perut.
1: Hari perut ditahan. Kini menanya nih. Tekerang ke perut lah kira punya mah.
2: Kira ke ngetan ke perut maka mulai ke nyawa tinggi.
1: Oh, okey.
2: Nak masuk ke genre-genre lagu dandutnya. Genre lagu tak jadi lagu joget.
1: Oh.
2: Start arinya mah. Lalu lagu joget berlama.
1: Lalu lekat lagu joget tuan.
2: Lalu lekat lagu joget tadi. Sebetul aku tahu tadi sebetul aku record yang lagu terangnya. Bisa enggak mikirin kajar aku cara ngaluan lagunya berkeni. Lagu teorang yang tadi dia luan berkeni. Ya bisa mendapat orang itu. Teorang itu begitu. Ya bisa mendapat.
1: Mau beri tips mayanya. Maya sebetul masuk ke lagunya lah tuan.
2: Ya. Ya bisa beri tips. Sebetul recording ya bisa mendapat lagi aku dulu.
1: Beri tips sebetul recording yang tadi. Okey. Hari Franklin. Hari kapan tadi Franklin gak hari Maxwell ya?
2: Oh lupa aku, sorry siku dah gitu. Mr. Fredo pun bisa ngajar aku
1: kayaknya. Mr. Fredo yeah. Bisa. Shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin ngau Mr. Maxwell. Ya ke kalak ngajar kira kemeri tips atau ke ngajar tuan Idi kita ayah kemai lagu tai orang tu. Akhirnya ke mayanya agak maya recordingnya tuan sedang ngajar.
2: Ya. Maya recording udah sebenarnya recording daripada dulu.
1: Oh sih sebenarnya recording salah tadi. Okey.
2: Sebenarnya recordingnya daripada sedai dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu nya gila ke sedai lagi. Yang tengah bang. Lagi aku salah tadi salah sebut nyawa dia nang kelalu jalan ke dikila kelalu galon ke lagu dah. Lagu tu ya untuk tetai di ujung stop anang galon kayak gitu.
1: Oh kira ke tinggi kayu tapang. Oh, kira ke tup trennya.
2: Untuk trennya.
1: Okey, paham. Nyai tadi buat peringat tips kekalak diajar ngagai tuan Idi hari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dengan Mr. Fredo cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi awak ke lagunya mana dibaik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai sahut tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita perpindang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloi, lagu diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM Segulai Sejalai. Udah tu lagi tuan, bisik Selalu tanya panas. Nah, ready tuan?
0: YFM. Segulai sejalan.
3: Segulai sejalan.
4: YFM.

0: dengarkan YFM. Mulai sejarah.
1: Galeri Artis. Yang boleh baru kita berada dalam program Galeri Artis Bakal Kemalam Tuan Pendengar 14.4 tahun 2026 Bugelai Gau Tuan Idi Kitai Hadiah Tuk Kitai Bugelai Bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saud Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi Saud Tanya ke sekali Tuk Sekumbang di udah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan Bisi nak kalak dikeji orang dipejaik ke orang bak belah media rama bak dalam komen kini tau ke macam-macam nanti bisik berkeni sedap dengan anak dia tuan.
3: Itu isakan tu laban aku baru dalam industri nyanyi pemerintah. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai nerima kecaman dari siapa-siapa tang aku nadai nerima kecaman dari komen dan aku kalah nerima kecaman di depan-depan.
1: Depan-depan tuan.
3: Ya.
1: Apa biar betul tuan?
3: Ya, aku ya. Kalian terima siti kecaman dari ya, orang si orang jama. Sudah ya, terima bekal kecaman yang diberi sudah depan-depan dan tengah aku tadi gak itu kiruah kena lawan lawan kita itu undang dalam bulan pemerintah nak. Jadi lain gak cara.
1: Ya, ya, ya. Lain gak cara kang malah baru.
3: Harus terima teguran gak? Tidak lah. Ya, mesti salah. Ya, mesti kan terima aja.
1: Kira ke ambil yang buang yang keruh ambil yang jernih kita.
3: Yang jernih.
1: Okey. Aku pun terkenyet ganingannya tuan. Nadai kala nama televisi kecaman ba dalam media rama, ba dalam komen-komen, dalam post apa semua tang kala nerima kecaman depan-depan. Apo na nama tadi padah balas sidak tuan?
3: Sidak yang mata. Bye betul-betul. Bukan ini. Tahu mula-mula sidak yang semina nanya. Jadi di tahun jadi penyanyi aku muda, nak mau lawan engkau bis tadi kita jemput dengan engkau sudah orang dah tinggal nyawa kita jadi penyanyi. Okey, nak menjadi penyanyi. Jadi si dia nanya aku, adakah di jadi penyanyi lawan di tu Boy Parno Maxwell kerukia?
1: Oh,
3: kemana nanda? Nama si dia nengak lagu di tengah. Si dia mana menyinga? Dah tuan di bawah lagu. Kalau jai,
1: eh,
3: jadi aku pun, eh. Nanti dia ngawak dah. Aku gak segi gaya. Bunyi nyajak lah ke mata.
1: Apa nak bisi orang bunyi berkenyaan tuan lah.
3: Ya.
1: Ya, ini buah kiroh kajaku orang. Tuan paju kajak ya, nama taika bisi paju. Kita. Ya. Laban nyamba tadi. Kita ada nemu rezeki siku-siku. Bakal lagu-lagu ke kini melayanya tadi. Temu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ya. Kita kira ke tinggi-tinggi. Ya. Kayu tapang. awak ke peduli ke sedaknya tuan. Asal kita kerja ke pegawai ke betul. Ya.
3: Ya.
1: Okey. Udah nyata tadi tuan?
3: Aku mana gaya menyitu. Nanti ngawak lah. Laban banyak diberi orang. Terima aja lah. Laban muka tu satu-satunya rezeki kita ini. Kita nak nemu rezeki masing-masing. Cara tuan beri rezeki mungkin tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenyak lah.
1: Ya betul. Laban rezeki siku-siku kita nak goliah kanyalah. Ya. Kena kurang rezeki nak ada salah alamat. Nanti dah ngagai di, ngagai di mah ya.
3: Ya.
1: Nanti di majak ke. Oh, biar kajak na tuan ne. Nak ada yang buka kiruah ke utai bekanya. Okey. Mana ya nerima kecaman engkau terbuka hati. Laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan. Ya. Ya okey boleh peringat sebelum kita lurus ke Saud Tanya. Ya, pada dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu aku mic kita bergulai dulu. Bendiang ke dulu lagu Kedisada Maxwell Franklin Saran lagu kita beri nama Asapai Kungai Tu Cuma Kulat Menahe Asapai 2. Terus bergulai dengan kami 2 FM sebelah sejalai.
2: Radio
4: YFM
5: The 101.3
4: YFM
0: Segulai, sejalai
6: YFM.

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi boleh dengar lagu Kedisada Mark Bennett, lagu kita beri nama Bujang Spepat Rekon. Ngujung ke program kita itu Nyau Datai Baadan. Akhirnya ke Nyau Kat Tembuk Matau Balap Tinggal. Jadi Tuan Idi kita panagi buku lengok kita bakal ke malam tu pada dalam Galeri Artis. No Tuan Idi?
2: Ya.
1: Okey Tuan Idi, jadi jakuk penutup hari nuan matau Tuan Idi. Jakuk lalau nuju Balamayu. Jakuk perancang, jakuk ajar ngagai rebak-rebak baru ke dekatnya di penyanyi engkau jakuk lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi ti baru dekat dekat jadi penyanyi. Teruskan kita berusaha, improvekan kita bersuara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Tapi yang ngagai penyanyi ti baru dia tu teruskan aja meh. Harap ke mujur belama, teruskan merinang kita dalam industri musik ibat. Ngajak.
1: Oh, tujuh ngagai ya.
2: Untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lepas sudah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Ya, okey Tuan Idi, terima kasih Mamayu udah ngelimpang ke diri bugulai gua aku dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu.
2: Ha?
1: Ya. Yeah. Ya, kira ke uleh skunsa mimet belagu teh orang madek tuan.
2: Aku merikur saja lah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan.

0: Kenapa jago ngasuhin naiman sang nanya asa ngapain nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisi main gitar teri cun ge teri sampai ku ngai tu cum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi ngagan tuan. Tuan Idi ngarap kemujur dalam semua pengawal. Antinya mak bisi bertemu kita bertemu gaya lah. Ayah, terima kasih mama yo tuan.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey, selamat malam enggak ngagai apa kita pula beringai ya ke udah mendiang ke program galeri artis bakal ke malam tu. Jadi Tok Maya, lagu penutup kita ibak dalam program galeri artis lagu kedibai Idi Utai Urang. Sekolah Jalan 90 FM, bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: banyak tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kini kangau,
1: berita ngan, berita jelas.
0: Tumai program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam, bungulai ngau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding nanti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Nanti bapak penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
2: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal.
1: Yeah.
2: Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya.
1: Oh.
2: Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau. Ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya anda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi penghidup, penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nak munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mega tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang ti sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngeruang berandau ngau sida lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ura bukai
3: sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana magi alter dah datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tahu ke bukan penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun
1: ya. 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Eh, pedaluan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuh pengeringat nak dipansut. Nak diluahka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam. Nyau udah mansau. Disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nyak ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita. Belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nyak alai, belajar muka diri empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar ndur bejurai ngemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat na na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
1: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal.
0: Yeah.
1: Tang taja er kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya.
0: Oh.
1: Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau. Ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya anda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup, penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam macam mau tay ya. Tu,
0: macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya, lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul, utai kena betul mereka tanya genung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mereka ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal, lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida, lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup ura bukai
2: sajurai 635 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Limpah hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang, ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Musim Pengerami. Pesanto Ari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hitak Giatu Gunung Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mangkat belakang selalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang keterima kami yang petua yang sudah putus kepala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bah ngenggau semangat tentu ya. But YFM.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalai laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa pengerap pagi YFM ba. Pagi hari ya 3 kita ke Sarito hari ke 20 dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebelum kita ngintu pengerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lah baru dah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerindang dua ngergas ke mata kita pagi hari 3 kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi ba awak timang kerba tawas lalu peringkat hari pukul 6 agreement udah berbalik wai hari ngasuh mata kita tu tadi takut tindak kita bertambah jenak kali tu kami ngai nimang ngai ngasuh tindak kita jenak gila ban segi dah kontrak ya pukul 6 pagi awak pengerak pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari kali bagi ba hari 3 kita ke Sarito ngelalu ke peningan semua ti mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran nyari ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita ya nyingkang ke hamua agi pagi tau manah dulu kita ya bersampi ngagaya petara kelebih agi ketanda terima kasih kita ngagaya ti udah nampung sepot kita sari lagi ba dunia yang jatuh lalu pia mega minta berkat ba pengawak ya kedeka diatur kita semanjai area tu lagi lalu ke pagi tau haram kita sama dia jenuh nama belak kita bersampi dalam hati diri begulai engkau Raman Christian Arya Gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padre Christina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita bak sampi pagi bakal ke pagi tu. Bersampi kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun berhidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kedeberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh ke gerai, tubuh ke keriang, serta semangat ke keriang. Adi keran siang awak ke kami meruah lantang, serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam iriam, ibun serta jagaan wan berari. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersampi. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu. Matthew bagi 28, ayat 16, datai ke 20. Yesus pagari ngagai bala muridnya. Murid ke 11 ikut lalu mupuak ngagai menua Galili. Ngagai bukit sitik itu daripada ke Yesus ngagai sidak. Lebu sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, dan sekedak sidak kakang hati. Yesus mansah ngagi sidak lalu berjaku. Semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberi ngagi aku magang. Nyalai, berjalai kita ngagi semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisa sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasih ke semua pesan tu udah diberi aku ngagi kita. Lalu ingat aku dekat suran, kau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Pagi tu, enya dalam baca buku kudus kita tu, enya madah ke kita, berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu, pesan ke penudi, Jesus ngagai balam murid ya, pengudah pengangkat ya. Tu kai semina pesan berserara tang tu siti perintah penghidup kemeruan, ke orang ke Arab ke Tuhan, termasuk kita sari itu. Kesatu, Jesus tu ngemuan semua kuasa. Ayat 18, ko Jesus, semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberi ngagai aku magang. Tu merik kita keyakinan, kita nak melah ngau pengeriang ke tempu. Kita dikirim oleh Raja dari atas segala Raja. Nama pun cabaran, nemu ke dalam sebilik, kerja, ngepelayanan. Yesus berkuasa di atas semuanya, nyadi ke kita, Jadi kita tidak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai kakak jadi murid. Ayat 19, Jesus nak berjaku, nak kia tang berjalai. Tu berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid ukai seminak mai orang Arab. Tangirian sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jaku Tuhan. Baptisa dalam nama Apai, Anak Roh Kudus, manang ke penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajau awak ke ngasih, ini ayat 20a. Ko Jesus, alu ajar sidak ngasih ke semua pesan, ti udah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita ajak, tak kenemu ajak, tak ngasih. Ngasih bapa kara kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina nyadi peninga jaku Tuhan aja. Tak ngemai, tak nyadi pelaku jaku Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita. Ayat 20b. Jesus nutup ngau semaya keindah. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita. Kita nak berjalan ke diri. Tuhan meruan datai dalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke pengujung, pesan tu akhirnya di sari tu. Dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya dalam penghidup kita. Ketika kita sedia berjalan, lalu pihak mekak ketika kita sedia jadi murid, lalu pihak mekak ngagak murid. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala kengelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalat anak ya, Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak kuru kudus, dan dia segulai ngau kita, lalu meruan berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, dengar semua orang galumuk gesida inu. Sama.

0: tau ga uda badu ati kitae lantang kitae ga arir sai nunda bansa urang bluma mayen delana uji ka tulang sapa kitae kriang nya ga menang ngintai adat gawai kitae ngami urang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Why? FM.
3: Yeah. Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasa hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerunding kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kelutusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam gatusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak boleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kita, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita, tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utetik berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor silap bertanya, dor silap minta. Nak berasai, inya besai ke sidak? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai itu oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesaritu nakak tu leh tetapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau tu tepatut kerja aku kena pari. Bala peninga. Awak kelekau lagu tu. Nyadi kelekau sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami ari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan.

0: lagu-lagu bangsa kita. Kini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
1: YFM Segulai Sejalan.

6.40 minit dah pagi. Lagi kemudian kami bawa penggerak pagi YFM. Lalu selamat ngenduh ke diri ngagai bala ibu kelebih yaya kebaru aja. Habis berenah tau kena tadi ngerja pengawak ke Ucu. Udah mau puak nembiak sekolah kiram si lantanggi. Sepuluh laman selalu ya. Jam ya ke pagi. Berkata nak ya ketika lamat kelebih lagi. Bak maya nembiak ke bersekolah. Okey nyamai wai. Kita nyedia ke bala anak ikat mupua sekolah ni ketinggal bekal ni kererawah udah sumai kita tau ngai makai ka makai uta kebukai mayu macam ulah bala anak di pagi hari entang bunyi kita ganti ada anak sunyi ga hidup kita ba rumah. Okey, jadi aku pagi tu aku kongsi ke berita ti bisri di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bakawal ngau nembia miat megak ya kalaya kemari dia menteri pengerai mesin mayuah pengawal rumah ngopi ya megak local government Dato Amal Dr. Sim Kui Hiana madah ke Sarawak dekat jadi negeri ya keterubah dalam Malaysia tu tik ngemansang ke negeri tik berplasar ke nembia ngau cara ngatur inisiatif bandar mesra kena-kena Child Friendly Cities Initiative CFCI. Okey, jadi ya madah ke inisiatif tu tiada utai kepentingan bak negeri tu ke alain dur ada ke komuniti ke likuan agi inklusif ngau pihak megah ungkup bala nembia lebuh ya ke ngenatai ke jaku simpul ba Dewan Undangan Negeri Sarawak kemari ya madah ke penguliah ya ke pengguna ba inisiatif tu ianya tadi dur ngangkat ke Majlis Menaraya Kuching Selatan MBKS jadi bandar calon inisiatif bandar besar kena 4 hari bulan 12 2025 tu tadi lalu ya padahal Sarawak itu nang ya ba jalan kebetulan lah, menuju bandar mesra kena-kena Malaysia ngau 7 hari 11 kredit CFCI ba menatuk naya datai hari negeri Sarawak ngujuang ke upis menteri ya tu tadi berundiang dekang Mansanggi inisiatif bandar mesra kena-kena ngagai property konsep boleh menua kena ngeriang kaki komuniti mesra kena-kena di seluruh Sarawak tu. Okey, ini tadi berita ya aku mesti dipedah aku ba Facebook berita RTM Sarawak tik dikeluar ke kemari. Udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat ke mesti dikirim peringat ba email ngau pihak buka WhatsApp konti YFM awak penggerak pagi ya kita ya okay? Jadi kita ya ke dekat nganjung pesan salah lalu terus anjung ke dua berkacara tik disebut kunya tadi tang sebelumnya dulu mic kita berperindang kau beli-beli kau tahu Shopee yang berbenar gak numbak gawai tentang anang nyentuh ke sahabat nagih utang menyikir lagu ke dibayar Ricky J Maca Liping kau Lida Richard ke pagi tu.

0: buat kawan.
1: Makanya main kawan-kawan, kami itu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu baik tuanya. Kumre sahabat ngocina tengirok, kami kena udah pulang.

0: Ini macam kita luar balik.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih banyak rawun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, betulnya Bah, bakani ku kan nganjung ya udah nyok dah Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah ada lagi ngena fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjung ngena email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Nemunan? yfmiban@gmail.com
2: Jadi pesan kita ya ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim jimbau ana usup ngau ide ana luang lalu pesan tu nuju bala kabablayan ke diau ba Tito Ili dua berumah Tito Ulu dua berumah pemegang bala ke diau ba Nibuang dua berumah Semanju Bergang tiga berumah San Semanju tiga berumah Bunuh Begiang Batu Lapan Bemalui Pelasu Payus kabablayan ke diau ba Bunuh Ili Mujan Mujung Murat ngopiam ga bala kabablayan ya ke diau ba rumah di biat nyato ngemah tiga berumah rumah nau bilan tu rumah ani kesiat lubo subuang dua berumah serubah dua berumah bala di merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kurak semunjan anyai sebeliak ke diau ba tajur sayang dua beli nama jundah ke diau ba sarai limbang bala barumah buanah niah klasien rumah jipuan musiat rumah musiat barit Ruban, piamga kabelayan ke diau baru melayang nangai bos Ruban, boy ana usun sebilia ke diau batu 15,000, bala bakrangan malimbang, munan ana renau sebilia dinia, kabelayan bas bangki ya lu bantu semuanya sujang gau, ya kenalah dia rintai ke di tomegang ti ngelala berdaya ana jampi, pesan mada ke berdaya ana jampi, berdaya ana jampi udah ada dari satu tadi 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya ana jampi. Yang berdaya anak jampi itu dekat dia senggai malam itu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4.21 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah Rabato Nando Baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup seduai ide anak luang ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu terdaya 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya anak jampi niang berdaya anak jampi itu dekat di senggai malam tu lagi malam maria 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabato. Lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim terma serut sungai Segan Sibu nyari pesan tu nuju kabablayan ya ke dia sungai Segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kabablayan ke dia dia Bintulu Miri Bekenung ngau pia mega di Ciah sungai Saliam Nangah Saliam kabablayan ba ke dia Julau ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy dan ada hari satu tu tadi 18 hari 25 hospital Sibu lalu niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy itu deka dia senggai balamayu berumah steroid sungai Segan Sibu kena malam atau ianya tadi malam area 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung ke pendam STNU Cukan Sibu pagila pagi hari 4.21 area bulan 5 ok kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah Nusah Rabato Nando Baru isi pesan mati ke datai area di rumah steroid ke pagi itu nyari pesan madah kucu ya ianya tadi Rachel Sabriana Bella Ana Randy Rachel Sabriana Bella Ana Randy udah nadai kenal oleh satu itu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu nia Rachel Sabriana Bella Ana Randy nia Rachel Sabriana Bella Ana Randy itu dekat di senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah steroid sungai Segan Sibu sebedahu ke di Anjung Pegila pagi hari 4.21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu. Okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang datai ngesah penusah rabato. Lalu nguyang ngagai pesan ia ketiga pagi tau. Inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasal. Lalu pesan tu nuju kebelayan ia ke dia bapan tu seruku sapak keranggas. Pemuga bala ia ke dia bapak lacau kubau pelanjau sembahan ulu karak mawang selantia jiru bala-bala dong sembunjan kucing miri bintulu sibu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang. Jadi pesan tu madah ke kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadai malam kena 18 hari bulan 5 nyaris satu tu tadi. Lalu niang kasa anak jubang, niang kasa anak jubang tu dekat dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5 kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusara batu. Lalu nanti kata kenemu sili lagi tahu bertanya ngagai dola anak kasar bernombor 0128794546 dan baru isi pesan pemati ke dikirim dola anak kasar ke pagi tu pesan mereka payah ianya kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ianya kena hari 1 tu tadi. Lalu niang kasar anak jubang, niang kasar anak jubang tu dekat di intu bala mayuh malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batu boleh terus bertanya ngagai dola anak kasar tempu bernombor 0128794546. Pesan kita ia ke titi tu ngatai ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa Anna MPD. Jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia kengalan yang MPD Anna Ligon tau ke apa sia. Jadi pesan mendak pengawang ngetas ulit ke niang MPD Anna Ligon, niang MPD Anna Ligon tau ke apa sia tau dekat diatur kalai hari 5 tau ila 22 hari bulan 5 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adekat di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 bala kabar belayan ke ngelala diminta datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Nandu baru si pesan hari Alexia Vanessa Anam Pidi ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang payan dan niang Pidi Analigun, niang Pidi Analigun tau ke apa siar dekat diatur kalai kena malam hari 5 atau ila 22 hari bulan 5 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 jam 7 pagi bala ke dipesan tok ngelala dipindah datai nguluk pengawal tu kereka diatur ban nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Lalu ia ke Siti tu mesti megak pesan ngetas uliat ia ke nuju kabam belayan ke dia bawah Sungai Suang nang temiang Sungai Iran nang sebuluh pengga bala ke dia bawah Sungai Ketipas Batu Labang Bangkit Ayat nang manap kapit Suang Bintulu bala dimiri Kucing Sabah ngawi ia ke ngelalan yang dulung anak Abbas. Okey, jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dulung anak Abbas, niang dulung anak Abbas dekat diatur kalai kena 23 hari bulan 5 nyari 6 cila pengawal ngetas uliat ke dekat diatur berengkah hari jam 8 lemai. Kamu belayan ke di pesan di pindah datai ngulu pengawal tu bak nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey, jadi enggak kita kan nemu sila lagi tahu bertanya enggak Durian Piluang bernombor 0138382566 tahu ke enggak Jani Anajawan bernombor 0135665656 12. Nanda baru pesan ngetas uliat ke dikirim peningah kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang duluang anak Abbas. Niang duluang anak Abbas deka diatur kenari 6:23 hari bulan 5 jam 8 lemai. Lalu pengawal tahu deka diatur bahan nombor 4 SS 1-11 dorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai duri anak piluang bernombor kusuang 13-838-2566 tau ke ngagai jani anak jawun bernombor kusuang 13-566-5612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa penggerak pagi YFM pagi tu nya pesan gawai antu tau ke ngintu regang jadi pesan tu dah dari Ridwan Anakko ngau Patrick Ari anak kedul serta Jacob anak kendui jadi pesan tu nuju balai ke dia bagaya pantu isu jenggu pemuka bala ke dia berapa padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang pemuka bala ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili sepemban selanjan sungai besai kubau bangkuang balai ke bang pelanjau ran gua pemuka 7 buah rumah di selepuang gau kebelayan ke dia bang kramut apu air nyelam kelawah kelawah jematan panggil melugu entulang granbi bukuang kelili gau ia kenalah di haringtai ke ditu megang jadi pesan mada ke pengawal ngintu gawai antu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak kok ngau niang Emelda anak abuang deka diatur hanya kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam 8 pagi ba rumah Patrick Ari anak kedoi hanya tadi ke dipegai tuai rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas lalu kena 24 hari bulan 5 hanya kena hari minggu pengawal niri ke regang bak pendam kita akan mu sili lagi kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai PT Ari anak kedoi bernombor 0-13-75-13-144 ngau nombor 0-13-88-25-180 ianya nombor Jacob anak kedoi nando baru pesan gintu gawai antu ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedoi ngau Jacob anak kedoi ke pagi tu jadi pesan malah ke pengawal ngintu gawai antu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Emelda anak buang deka diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari 5 tu lah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Sri Aman ok jadi kena hari minggu 24 hari 5 dia pengawal nganjung regang ke pendam dekat diatur kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tau ila tau terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua punya nombor 0-13-75-13-144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0-13-88-25-180 lalu pesan ke Siti tau pesan ketujuannya Siti muka pesan merekat kergang ke dikirim Sita anak Billy yang dipesan tu nuju Kaban Belayan ke dia bersungai Tandua Sekayu Batu Lintang Undup Sam Demam San Kemantan Pakir Sutuang Siga Langau ngopi muka bala ke dia di Kucing Pintu Luar Miri ngopi belayan kenalah dia rintai ke Rito Ti ngelalani yang Albert Sony anak Tinian yang dipesan mudah ke pengawas yang merekat kergang ke niang Albert Sony anak Tinian deka diatur kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 telah jam 9 pagi bala ke dia pesan dipinta ngetai ke diri ngulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup ok jadi sila lagi kita tahu tanya ngagai Siti anak Billy tempu bernombor 0-19-65-42-08 dan baru pengawal semiang berkat kergang ke dikirim Sita Anabili ke pagi tu jadi mudah ke pengawal semuyang merekat kergang ke niang Albert Sunni anak tindian niang Albert Sunni anak tindian deka diatur ke hari 6 tila 23 hari bulan 5 kami belayan ke dipesan dipinta data yang gulu pengawal tu ngagaya sungai tanduk batu lintang undup seri aman sila lagi tau tanya ke si tanah bili tumpu penumbar 019-650-4208 lalu ke situ tu ngetai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapayanya tadi Steven Ana Bungkua nyari ya pesan tau nuju semua kabar belayan ke dia bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngupi mengabala ke dia di menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawal berantau keniang umbit anak gundi berantau keniang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam deka diatur kena 2006 atau ilah hanya pengawal berancau lalu kena 3006 dia pengawal berantau tu deka dia punya di kabarlayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungku Sungai Legana Sibu lalu kan musili agib kawal ngau pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Steven anak bungku ban nombor 0897-599-50 tau ke ngagai Mama Johan bin bungku doble nama Jun bungku ban nombor 0194539667 anak baru pesan kirim Ramajo anak Steven ngari kapayanya Steven anak bungku ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal perantau kena umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam deka diatur kena 2006 tau ila hanya pengawal berancau lalu pengawal perantau nyadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu lalu kan musil lagi tau abah tanya ngagai Steven anak bungku tempoh penumbar 0198-975-9950 tau ke ngagai Muhammad Johan bin Bungku double nama John Bungku penumbar 0194539667 lalu pesan ke Siti tau ianya pesan ya ke dikirim taluk anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngau Shenan anak Anyang jadi pesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai Pengulu Minggu yang anak Sigan Ngau keberayan kebukai Bas Barang Alai Nur Diaw jadi kita tadi dipincang datai ngagai rumah Mungguruan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawal ngintu regang ke niang suli anak mandua niang sepua anak tampang niang murup anak liciang niang sai anak tucia niang luti anak lima ngau niang anyang anak ganya deka diatur okey nando baru isi pesan ya kedatai ari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi Tut anak Bakar Alan anak lima ngau Shannon anak anyang ke pagi tau nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai pengulu minggu yang anak sigan ngau ke belayan ia kebukai minta kita tu datai ngagai munggu arwan batu lintang undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tau laban deka berantau ke niang suli anak manduah sepuh anak tambang murup anak liciang sai anak tucia letri anak lima ngau niang anyang anak ganya mayanya ilah pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak sulang lalu pesan tadi nuju bala ke dia rumah liba nangga buah rumah kampiun nangga sangkung rumah Philip Gantiang belawai kabelayan ke dia rumah anggit sepituah rumah Brayun sepituah rumah Helen Sian Stras bala rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala rumah Haji Baladian ngopi mega Lasi Mir dua berumah hanya dari rumah Luis Ngawa rumah Jamit kabelayan ke Diawa Lasi Besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Balut rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba Nangas juga bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian Anak Manca Meruan pemegang kabelayan ke Diawa Macan senaniang gawia kenalah dia rintai ke ditu tinggala limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi madah ke limau anak ayum, limau anak ayum tau ke indai simau tau ke entua empang tau ke ini lebat udah nadaya kemari area 2 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum. Niang limau anak ayum tau deka dia senggai balam maiwa malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjuang Udula julau sebelah kedi Anjuang pukul pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ya ke ngelala dipinta sampah ladatai ngesah penusah Rabatu. Dan baru isi pesan pemati ke datai hari empang anak sulang ke pagi tau. Nyari pesan tu mudahkan tu waya hanya limau anak ayum. Limau anak ayum udah nadai kemari hari 1, 19 hari bulan 5. Lalu niang limau anak ayum. Niang limau anak ayum tau deka dia senggai balam ayumah malam tu lagi malam hari 3, 20 hari bulan 5 baru matungku Tanjung Udul. Julau sebelah ke di Anjung Pengila pagi hari 4, 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke di pesan, di pecah datai sampal, nur ngesah, penusah Rabatu. Lalu Siti taunya, sembiang merekat ke regang, tidak kirim Simon Anasariat, ngau ngaji Anasariat. Lalu pesan tu, nuju kabar belayan ya ke dia bawa melugu, tekaluang jumbit, poai, kelawah, pemgak balaba panggil, nyelam, keramut, entulang, jalan payip, akit bayai, sekerang, siaman, kebelayan keriau di Miriah, Limbang, Sibu, Serikai, Kucing, ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang senia anak api. Pesan medak pengawal berkat kergang yang senia anak api, yang senia anak api dekau diatur, kena area 529 area bulan 5 minggu baru nyenila baru mah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman. Kita kekan nemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu ila boleh terus bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 tau ke ngagai Ngaji Sariat bernombor 013-5760-2500 mandu baru pengawal sembiang berkat kergang ke dikirum Simon Anasariat ngau ngaji Anasariat ke pagi tau nyari pesan mereka ke pengawal berkat kergang niang senia anak api, niang senia anak api dikah diatur kena 29 hari bulan 5 tau ila hanya kena hari 5 minggu baru barumah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman. Kita tekan mu sili agi kawal ngau pengawal tu ila tau bertanya ngagai Simon Sariat bernombor 019-8875-373 Ngaji Sariat bernombor 013-5760-2500. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tau yang natai ke pesan sembiang ngangintu setahun kerkirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari keindaya dari Ribas Ana Jawa atau keindai Ayat yang dipesan tu nuju balaya ke dia Sibu Jaya Nangab Guang rumah Asana Nangang Kuah ketiba suang pemegak kabelayan ke dia di Miri Bintulu Kucing Abu Sereman Ansebang Lubantu Lijan Julau ngawi kenalah dia rintai ke ditau ti ngelola niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apai ayat pesan madah ke pengawal sembiang itu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apai ayat dekat di atur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai bala ke ngelola di pecah datai ngulu pengawal tu ngagai lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sila lagi tahap tanya ngagai Indalian bernombor 013-7955-768 tahap ngagai Lian bernombor 018-8761-948 tahap ke ngagai Wat bernombor 012-6487-950 nandu baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirum Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya Ribas anak Jawa tau ke indai ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apa ayat dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tu lah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di bicara tayang gulu apa ngawak tu kerikadiah tuar balorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sekali lagi tahu bertanya ngagain di alien bernombor kusuang 123-795-5768 tahu ke ngagai alien bernombor kusuang 198-761-948 tahu ke ngagai wat bernombor kusuang 126-487-95 kusuang. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau yangnya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersaw tu nuju semua kebelayan kemisi balati ditumbak bapenam Lubuk Pelai. Jadi kita tu tadi di bicara tai ngulu pengawak ngerupan pendam kedekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 8 pagi lalu baik perengkau kena ngerupan kita empu. Sekali lagi kita tahu bertanya ngegai salang karaba nombor kusuang 17-856-283 tahu ke ngegai Merostin Steven ba nombor kusuang 11-25-11-5282 nano baru tersau ya kedatai hari SDNU Sibu Jaya pagi tahu jadi minta bala kabelayan ya kebisik ditumbak bapa nama Lubuk Pelai kita dipinta datai nguluk pengawang rupan ya kereka diatur kena 23 hari ya bulan 5 hari 6 jelah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita rupanya. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngegai Encik Salangkara bernumber kusung 17-856-283 tahu ke ngegai Merostin Steven bernumber kusung 11-25-11-5282 jadinya nak kami datai ke pesanan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: layak nalaki harintai gitu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
6: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya tekan scan and pay.
5: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun seta uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
5: Nyamai yang main mentepi ya.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
7: Dengarkah pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya. Waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melapa dia udah nampak deh.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM. Kenapa kita pagi hari 3.20 hari bulan 5 tahun 2006 lalu keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem pariah berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Orang Indo dikermai ke bagi menasibu Enggau Miri. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita Enggau Ripuat Awam Konsel Negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah Sarawak udah benar dekat negap lagi bantu pengawal rumah Enggau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Mudatu. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteri Akmari yang madah kelebih 7,300 iti peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikendal ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu Enggau Bintulu. Skim bantunya udah dikerembai ngari menua serian siburan seriaman. Betul enggak muka kalau tikas menurut definisi orang, kita tahu enggak membeli rumah tu udah di

Akhirnya dia tu agi ba peringkat tender lalu rumah ketiga-ganya dekat disedia ke ngau tiga-tiga pangkil ngau dua pilih mali. Ari sukut mansang pengom rumah Yus Menteri tu kenyau hari tahun 2019 subal mega udah benar kelebih 7,600 di peminta baru masuk swasta kemudah agi ditangku. Tajak pihak penanggul ketegal ekonomi dunia ngau ungkus pengawak tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas nyagi pemansang pengawak perumah. Proyek sistem pariut berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu ngamiri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premierti lalu jadi Menteri Pengerai Malaysia Maiwah pengawak perumah ngapisah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kuyian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh proyek sistem pariut berpusat miri fasa 2 tibungkus 450 juta ringgit ditetapkan udah tembuk lalu pengawal tinggi dia ke surat tender mega udah datai barengat ke penudi. Projeknya dekat dipelanja perintah Sarawak dengan perintah besai disadang dekat ditender dalam tempoh suku kedua tahun itu. Berbangunnya projek sistem parit berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu udah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembunar dalam bulan 8 tahun ilang. Berbangunnya pengawal tingadu ketukuh projek sistem parit berpusat Kucing Zon 1 pakej 3 dia tahu udah 85% tembuk. Projek sistem parit berpusat Kota Semerahan fasa 1 terbungkus 650 juta ringgit dia tahu benar berregat gagak tukuh. Makmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan Barjula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya di Bintulu sepekat bulan pencah besai ungkup rasionalisasi sistem parit terasatan dibungkus 225 juta ringgit sudah diputuskan. Dato' Amar Tusim masuk ke Jakutuk lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Abah Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemarin. Menteri Pengerai Malaysia Maiwah pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Amar Tusim Kuyian melaku UPS Menteri sudah meri 382.92 juta ringgit ngegai lokal teriti kena nembu ke 206 projek Ari Barua Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke-12. Berbangunnya Balanggur Pemansang Malaysia lumpar ke-13, UPS Menteria sudah diberi agih belanja naka 571.29 juta ringgit. 150.76 juta ringgit sudah diagih ngegai 25 bekas lokal teriti di Selampur Munas Rawat. Berbangunnya 173 projek rakyat hari baru projek khas mega sudah dipijalai ke kenyau hari tahun 2018 subah. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalai alun ngau sistem parit masang lampu jalai ngau traffic light agung misi maiwah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan jadi ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuihian madah ke projek kena ngurang ke Pulau Sabah ngau pengawak tik memansang ke sistem parit di Selampur Menua Tau dekat majak dipicalai ke kena belanja hari perintah menua enggak perintah besai. Yang pada ke hari baru langgur memansang Malaysia lumpar ke-12, UPS Menteri Parit enggak untali AI JPS Sarawak besit 5 agi belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalai ke 24 projek kurang Sabah enggak projek parit menteri. Kenyawa yang paunya 3 projek sudah tembuk lalu Siti agak boleh berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun itu. Dato' Amar Dato' Sim madahkari projek rakyat 147 projek dibungkus 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke kenyau hari tahun 2018 subah. Kita ditahu lagi benung mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Moreno di Sarawak dekat Majak dikelati ke ngena pengawal tingangkat ke pengadilan sidak yang diketuai ngau cara tingangkat ke kapasiti ngambil sidak tahu cakap di kerja ungkup diri bak pemasang komuniti, pemasang sosial ngau pemasang ekonomi. Menteri Pansang Orang Indo Nami Amir ngau pengantar komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke maya macam inisiatif ngau atur strategik meruan di pejalai ke kena ngelati ke orang

Nu ngambil sida ulia besemekia ba mayo macam pengawal. Jongin kawam program ketuai orang Indo WLP Leadership Boot Camp for Youth ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masuk penyakut tu lebuh ia tinggi pojurai ngari ke Upis Menteria ba Aung Konsel Negeri Sarawak kemari. Program ketuai orang Indo WLP dekat diatur dalam 3 sesi bagi menua sibu ngau miri dalam lalapan ngau bulan 10 tu. Sesi keterbah ini diatur dalam bulan 4 untuk kemari di Bintulu lalu lebuah tenyimpul jurai ngari kupis menteri masang rindu miamit ngau pemasang komuniti menteria Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke tu nying kawam balap ngari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO tuai reban masa ngau tuai komuniti ini. Program Leadership Book Camp for Youth ke diatur bagi benda kucing ngau miri dalam bulan 6 ngau bulan 9 tulah lalu disaranah dekat dipasuk ke Bala Indo Ari Palan Pelajar Tinggi. Perintah MGA udah ngemdar ke pengawal Timberi Scholarship ngagai Bala Indo Ari Sarawak dikenal sidak ngambi program Master of Art in Leadership Development by Asian Women Leadership University College. Tiga itu orang terima scholarshipnya dia tu benua ngambil program pelajar keperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu disarang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu hilang. Berbangunnya Menteri Pemasang Induk Memiat Enggau Pengantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah mada ke UPS Perkara Induk Enggau Pengantang Pendiau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program latih ke ruang bilia. 12 tikus bisa dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk ke 1,200 ikut orang aris satu menutup. Nagai kerja tu, 5 tikus sudah diatur bagi benda kucing, Sleman, Ngau Bintulu serta Digulu 645 ikut. Kos kesebakam gak dekat Digulu bagi benda miri, Sibu, Serikai, Betuang, Limbang, Mukah, Ngau Semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun tu. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipercayai ke di Kuching Sibu Ngau Dimiri berengkah hari bulan baru tu ilah. Macam masa rindu memiat Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah mada ke perkara pemungkalnya nang inisiatif hari UPS Menteri tu dikena ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan luar gawak bak memiliki. Program tu disaran dekat dipasuk bala orang ke perintah Ngau orang hari komuniti berkawal Ngau perintah GLC serta gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO. Nyalai yang ngerak ke programnya boleh nyawab ngangkat ke pemerhati hati pasal ungkup pengawal sekusi kurang dikena ngada kepalan gawat tilikun profesional serta anda dikacau kes bersipil. Karena itu dipansut ke lebuah yang nyimpul jurai hari UPS Menteria Ba Aum Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Serta Sarawak udah buliah menguntung hari duit bantuk ni bulan UPS pengitu pelantang pendiau Mensia Main. Menteri Pemasar Rindu Mimit Enggak Pelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau ti direkod nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam agar belanja ke buliah 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisa menerima bantu orang sakit ulu tukus kayu di mungkur belanja 7.53 juta ringgit. Kelimpah harinya 59 ikut orang bisa menerima bantu perubat dengan ungkus kebulih 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai menerima bantu perkat tubuh tiru dengan ungkus kebulih 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah mana ke skim bantu perubat dengan pengawal tinggada ke belanja bak Pattern Immunization Tomography atau ke PET scan dikena ngerembai ke akses ngagai teknologi berpesa dikeriman ke lebih modern setang kemar. Menteri Pemasar Rindu Nememit Ngap Pemasar Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah mada ketuk ngayan ke perintah sudah berbenar dekat ngada ke sistem penyaga pengerai ti lebih kaum semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Datuk Seri Fatimah mada ke UPS Menteri Pengantang Pendiam Mesir Mahiwa Sarawak Perintah Sarawak
megah udah nagiat ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikenal ngatur serta membantu ke penusaha ngenyet dalam tahun itu dikenal tentu ke bantu ngagi orang ke tasa di satu Sarawak uliah diberi enggau lengkas ngenak meh macam pengawak advokasi enggau program ngelmati perintah dekat majak dekat kejalai kena nyaga pengantang lemiak-miak. Menteri Pembangsaan Rindu memiak ngepantang memiliki Datuk Seri Fatimah Dullah Madah Peratu dekat sama nyengkawam bala apa indai mengajar agensi perintah gerbong tiukai di kursa perintah NGO serta Malaysia Maima. Yang madah ke program advokasi penjaga lemiak-miak udah mujur meri bantu ngagai 23,871 ikut lemiak ada 167 buah sekolah di Selampur Sarawak. Program itu mujur mengangkat pemikati pasal hak maruah enggak pengikut miamit kelimpah ari merangsang orang campak lagi meliput pasal kes nyamah ngemedis nempayak tabang biulia Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: Pemerintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangguh. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Orang Induk dikerembai ke bagi mesibu enggau miri. Jadi ini kan kami mai kita meniang ke pita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi Sarito hari 3 20 hari 5 tahun 2026 lalu berita yang meniang kita tadi ditusun Ratna Saimin hari bila pita RTM Kuching lalu disalin sedangkan diri. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujul digagak ba pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu dagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Limpah harinya Nur Piantuk kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Piantuk nang bakar rumah untuk balas kausungan Girls Guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari tinegap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke cemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyana. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Selekat jaku sarito, ianya tekebur. T E K E B U R, tekebur. Reti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jaku, sumbung, tau ke bejaku tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jaku madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jaku ngumai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerino. Anti aik kupi kedipandu tumu pagi tadi pan naki ulih nyepu. Nyak nakak seleka jaku sarito, ianya tekebur.
1: Seleka jaku sarito tau didinga ke kita minteng hari satu, hari tiga, hari lima, hari minggu, semina ba YFM.
2: Pengerak pagi YFM.
0: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti semina dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu aik batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri kebak junggur bukit. Laban ura banting antara iban kedulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawa, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Mujir.